0: bahwa dari keuangan BPJS, BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
2: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Ya. Antriannya bisa lebih pendek lagi. Kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan. BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi risiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang ada gloomy, namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada.
5: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
4: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2020. 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
5: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswoibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
6: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000. Bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
5: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljana akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau binjangan stunting, sehingga konsekuensinya ya memang.
2: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026 alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar 20,2 triliun rupiah, turun dari

0: anggaran dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi setelah Perpres nomor 72 tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti Perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
1: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting anggarannya kan, karena memang Perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
0: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemenduk Bangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau 3,38 triliun rupiah dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
2: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya, sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur, karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
0: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
3: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia, seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini. Karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
0: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
5: Kalau anggarannya terus berkurang sih khawatirnya ya mbak ya, capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting tuh ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
6: Menurut saya, pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda, sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting, anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
4: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pos Pol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
2: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pos Pol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data dari Korlantas Polri yang kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 200 86 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Raslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
3: Kita air dingin masuk ke dalam sistem pencernaan tubuh.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Baik pendengar, segera kita akan mengetahui bagaimana perakiran cuaca untuk Provinsi Lampung untuk hari ini hingga esok pagi dari BMKG Provinsi Lampung. Langsung saja kita sudah tersambung lewat line telepon bersama Mas Yoyo di sana. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yoyo.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Ardi.
1: Ya, apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah, tetap semangat ini.
1: Tetap semangat ya, oke siap. Udah siap dengan laporan ya?
2: Siap Bang Ardi.
1: Silahkan.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun para pendengar RRI Persatu Bandar Lampung dan sahabat BMKG dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Lampung akan memberikan informasi perakiran cuaca yang berlaku hari ini Selasa tanggal 29 September tahun 2026 bersama saya Yoyo Dewantoro dan berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari secara diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Selatan dan Lampung Timur. Kemudian siang dan sore hari secara umum cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Lampung Timur, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, dan Wai Kanan. Pada malam hari, secara umum kami perkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Untuk dini hari, secara umum kami perkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara di sekitar Lampung berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius, dan untuk Lampung Barat berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%, kemudian angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam untuk peringatan dini nihil. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah informasi perakiran cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
4: Mister Compreng nih.
3: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
5: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
3: Wah, apa aja tuh?
5: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
3: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
5: Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
6: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Selamat pagi bergerak dimanapun Anda berada.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik, selamat pagi bergerak dimanapun Anda berada. Hari ini di hari Selasa 29 September 2026. Dan saat lagi kami akan menghadirkan yaitu hasil produksi RRI Waikanan. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, tabi pun Anda masih bersama kami di Waikanan pagi ini. Senang sekali saya Afrizal bisa kembali menemani di ruang dengar Anda di program Majalah Udara. Peran komunitas sebagai wadah menyuarakan dan melestarikan kearifan lokal.

Pendengar, di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, budaya lokal menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Tradisi, bahasa daerah, kesenian, permainan tradisional, hingga berbagai nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi, perlahan dapat terlupakan jika tidak dikenalkan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Namun, di tengah tantangan tersebut, ada suatu kekuatan yang tumbuh dari masyarakat sendiri, yaitu komunitas. Komunitas hadir bukan sekedar sebagai tempat berkumpul. Lebih dari itu, komunitas dapat menjadi ruang untuk berbagi pengetahuan, menyalurkan kreativitas, menyuarakan identitas, sekaligus menjaga agar kearifan lokal tetap hidup di tengah masyarakat. Kearifan lokal sesungguhnya bukan hanya tentang tradisi masa lalu. Di dalamnya terdapat nilai-nilai kehidupan seperti gotong royong, saling menghormati, menjaga lingkungan, menghargai orang tua, serta membangun hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari identitas suatu daerah. Sayangnya, perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup dapat membuat generasi muda semakin jauh dari budaya di lingkungannya sendiri. Disinilah komunitas memiliki peran penting. Melalui berbagai kegiatan, komunitas dapat menjadi jembatan antara generasi tua sebagai pewaris pengetahuan budaya dengan generasi muda sebagai penerusnya. Misalnya, melalui pelatihan kesenian tradisional, diskusi budaya, pertunjukan musik dan tari daerah, pelestarian bahasa lokal, dokumentasi cerita rakyat, hingga kegiatan sosial yang menghidupkan kembali semangat gotong royong. Ketika sebuah komunitas mengajak anak muda belajar memainkan alat musik tradisional, misalnya yang diwariskan bukan hanya keterampilan bermusik, ada sejarah, filosofi, cerita, dan identitas yang ikut diperkenalkan. Begitu pula ketika komunitas mendokumentasikan cerita rakyat atau menggunakan bahasa daerah dalam kegiatan mereka. Apa yang sebelumnya hanya disampaikan dari mulut ke mulut, kini dapat direkam, ditulis, dan disebarluaskan melalui berbagai platform digital. Teknologi yang sering dianggap sebagai ancaman bagi budaya lokal justru dapat dimanfaatkan komunitas sebagai sarana pelestarian media sosial, podcast, video, hingga platform digital lainnya dapat menjadi ruang untuk memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat yang lebih luas. Pendengar, komunitas yang memiliki kekuatan dalam menyuarakan kearifan lokal, sebab masyarakat lokal adalah pihak yang paling memahami nilai dan budaya yang hidup di lingkungannya. Komunitas dapat mengangkat berbagai persoalan dan potensi daerah melalui perspektif masyarakat sendiri tentang lingkungan, tradisi, bahasa, kesenian, kuliner, kerajinan, hingga kebiasaan masyarakat yang memiliki nilai positif. Dengan demikian, kearifan lokal tidak berhenti sebagai cerita masa lalu. Ia dapat menjadi inspirasi untuk menjawab tantangan kehidupan masa kini. Misalnya, semangat gotong royong dapat diterapkan dalam kegiatan sosial dan kepedulian lingkungan. Kearifan masyarakat dalam menjaga alam dapat menjadi pengingat pentingnya pembangunan yang berkelanjutan. Sementara, nilai kebersamaan dapat menjadi modal sosial untuk memperkuat persatuan masyarakat.

Yang tidak kalah penting, komunitas dapat memberikan ruang kepada generasi muda untuk menjadi bagian dari proses pelestarian budaya. Generasi muda tidak harus hanya menjadi penonton. Mereka dapat menjadi pelaku, kreator, sekaligus penyebar informasi tentang budaya daerahnya. Kesenian tradisional dapat dikemas lebih kreatif. Cerita rakyat dapat dibuat menjadi konten digital. Bahasa daerah dapat diperkenalkan melalui media sosial. Kuliner tradisional dapat dipromosikan sebagai bagian dari potensi ekonomi masyarakat. Dengan cara seperti ini, pelestarian budaya tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang kuno atau jauh dari kehidupan anak muda. Sebaliknya, budaya dapat hadir dengan cara yang dekat dengan kehidupan mereka.

Pendengar, melestarikan kearifan lokal bukan hanya tugas pemerintah atau para pelaku seni dan budaya. Inilah adalah tanggung jawab bersama. Dan komunitas dapat menjadi salah satu wadah yang mempertemukan berbagai kekuatan tersebut. Dari komunitas, pengetahuan dapat diwariskan. Dari komunitas, budaya dapat disuarakan. Dari komunitas pula, generasi muda dapat belajar bahwa kemajuan tidak harus membuat kita kehilangan jati diri. Karena menjadi modern bukan berarti melupakan akar budaya. Justru dengan mengenal, menjaga, dan mengembangkan kearifan lokal, kita dapat melangkah ke masa depan dengan identitas yang kuat. Kearifan lokal disuarakan, identitas daerah dipertahankan. Dan dari masyarakat, budaya itu terus diwariskan untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Pendengar RRI, saya Frizal. Pamit undur diri, terima kasih.

0: pendengar, kembali kami hadirkan satu majalah udara dengan judul
1: Posyandu, Investasi Sehat untuk Masa Depan Keluarga. Pendengar, pernahkah kita bertanya di mana tempat paling dekat yang bisa kita datangi untuk memantau kesehatan ibu, anak, hingga orang tua kita? Jawabannya adalah di sekitar kita, yaitu Posyandu. Posyandu merupakan singkatan dari Pos Pelayanan Terpadu. Sesuai namanya, Posyandu hadir sebagai layanan kesehatan yang menyatu dengan kehidupan masyarakat. Bukan di rumah sakit besar, bukan pula di klinik mahal, tetapi di balai warga, rumah kader, atau aula kelurahan, tempat yang mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Pendengar dimanapun Anda berada, Posyandu memiliki peran yang sangat penting, terutama bagi ibu dan anak. Di Posyandu ini, pendengar, balita ditimbang berat badannya setiap bulan, tinggi badan diukur, dan perkembangannya dipantau secara rutin. Dari sinilah, petugas kesehatan bisa mengetahui apakah seorang anak tumbuh dengan baik atau justru mengalami masalah gizi. Selain itu, pendengar, Posyandu juga menjadi tempat pemberian imunisasi. Imunisasi ini sangat penting untuk melindungi anak-anak kita dari berbagai penyakit berbahaya seperti campak, polio, dan difteri. Melalui Posyandu ini, pendengar, upaya pencegahan penyakit bisa dilakukan sejak dini sebelum anak jatuh sakit. Dan tidak hanya balita, Posyandu juga berperan besar bagi ibu hamil. Di Posyandu ini, ibu hamil dapat memeriksakan kehamilan secara berkala, mendapatkan tablet tambah darah, serta menerima edukasi seputar kehamilan sehat dan persiapan persalinan. Dengan pemantauan yang rutin, risiko komplikasi kehamilan dapat ditekan sehingga ibu dan bayi bisa lahir dengan sehat. Iya, saudara pendengar, dalam beberapa tahun terakhir kita sering mendengar istilah stunting. Stunting ini adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Nah, pendengar, Posyandu menjadi salah satu ujung tombak dalam pencegahan stunting. Melalui pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin, kasus stunting bisa dideteksi lebih awal dan segera ditangani. Selain ibu dan anak, Posyandu juga memberikan perhatian kepada para lansia. Melalui Posyandu Lansia, kesehatan orang tua kita dapat dipantau mulai dari pemeriksaan tekanan darah, berat badan, hingga edukasi pola hidup sehat. Lebih dari sekedar pemeriksaan kesehatan, Posyandu Lansia juga menjadi tempat bersosialisasi, berbagi cerita, dan menjaga kesehatan mental. Pendengar, kesuksesan Posyandu tidak lepas dari peran para kader. Mereka adalah ibu-ibu yang dengan penuh keikhlasan mengabdikan diri untuk melayani masyarakat. Mulai dari menimbang balita, mencatat data kesehatan, hingga memberikan penyuluhan, semua dilakukan dengan semangat gotong royong. Namun, pendengar, Posyandu tidak akan berjalan maksimal tanpa partisipasi masyarakat. Kehadiran orang tua membawa anak ke Posyandu setiap bulan sangatlah penting, bukan hanya untuk menimbang berat badan, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian kita terhadap kesehatan generasi masa depan. Saudara pendengar, mari kita ubah pola pikir bahwa Posyandu hanya untuk bayi. Posyandu adalah milik kita bersama, tempat belajar, berbagi, dan menjaga kesehatan keluarga sejak dini hingga usia lanjut. Manfaatkanlah layanan Posyandu secara rutin, karena keluarga yang sehat adalah fondasi bagi masyarakat yang kuat dan sejahtera. Yeni Ulistiana yang bertugas mengucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa.

0: obat yang mandi membutuhkan masuk ke lompat penyaga.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Sukamti FM.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Saya Frizal, kita berjumpa lagi di Fijar dengan tema Gerakan Anak Muda untuk Ketahanan Pangan. Pendengar, semangat anak muda dalam mendukung ketahanan pangan di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat. Anak muda tidak hanya dituntut untuk menjadi pengguna teknologi, tapi juga menjadi bagian dari solusi. Salah satunya dalam menjaga ketahanan pangan. Di balik hamparan lahan, kebun sederhana, hingga perkarangan rumah, tumbuh sebuah gerakan yang mungkin terlihat kecil, tetapi memiliki arti besar. Gerakan anak muda untuk bertani, berkebun, mengolah pangan, sekaligus mengajak masyarakat mencintai dunia pertanian. Bagi sebagian orang, bertani mungkin masih identik dengan pekerjaan orang tua. Namun, bagi generasi muda, pertanian kini mulai dilihat dengan cara berbeda. Bukan sekedar mencangkul dan menanam. Pertanian adalah tentang inovasi, kreativitas, teknologi, dan masa depan.

Pendengar, anak-anak muda mulai memanfaatkan lahan yang tersedia. Pekarangan rumah disulap menjadi kebun produktif. Lahan kosong ditanami sayuran. Teknologi digunakan untuk memantau tanaman. Media sosial menjadi ruang untuk berbagi pengetahuan dan mengajak lebih banyak orang mengenal dunia pertanian. Dari aktivitas sederhana itu muncul kesadaran bahwa menjaga ketahanan pangan bukan hanya tugas petani, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Ketahanan pangan dimulai dari hal-hal sederhana, menanam cabai, menanam sayuran, memanfaatkan pekarangan, mengurangi pemborosan makanan, mendukung produk pangan lokal, hingga menciptakan inovasi agar hasil pertanian memiliki nilai tambah. Setiap langkah kecil, jika dilakukan bersama, dapat menjadi gerakan besar. Kami ingin menunjukkan bahwa bertani itu bukan pekerjaan yang ketinggalan zaman. Anak muda juga bisa bertani dengan memanfaatkan teknologi dan kreativitas.

Pendengar, pernah gak tanpa sadar kita bicara kepada anak seperti, lihat tuh kakak kamu makin pintar, adik kamu aja bisa, masa kamu enggak? Mungkin maksudnya baik buat memotivasi, tapi tahu gak? Saudara pendengar, buat seorang anak dibanding-bandingkan itu rasanya bukan bikin semangat, melainkan bikin patah semangat. Tiap anak terlahir dengan cetak biru yang berbeda. Ada yang jago matematika, ada yang lebih peka di seni, ada yang aktif banget, ada juga yang pendiam, tapi pengamat yang ulung. Saat kita membandingkan anak A dan anak B, yang ditangkap sama anak bukanlah petunjuk untuk berkembang, melainkan rasa tidak dihargai. Dampaknya gak main-main. Yang pertama, dampaknya bisa mengikis rasa percaya diri. Anak merasa usahanya gak pernah cukup di mata orang tua. Yang kedua, merusak hubungan saudara. Bukannya saling dukung, antar anak malah tumbuh rasa iri dan persaingan yang gak sehat. Dan yang ketiga, memicu jarak emosional. Anak jadi enggan terbuka karena takut selalu dinilai orang tuanya. Terus, gimana dong caranya kalau kita mau dorong anak supaya lebih berkembang tanpa harus membandingkan? Coba 3 langkah sederhana berikut ini. Yang pertama, bandingkan anak dengan dirinya sendiri, fokus sama progresnya. Katakan, wah, gambar kamu hari ini jauh lebih rapi loh dibanding minggu lalu, keren. Dan yang kedua, apresiasi proses, bukan cuma hasil. Puji usahanya. Saat nilainya belum maksimal, puji kerja kerasnya saat belajar. Dan yang terakhir, pahami zone of genius masing-masing. Kalau kakak jago di akademis dan adik jago di olahraga, dukung dua-duanya tanpa harus menimbang siapa yang lebih unggul. Ingat ya pendengar, anak itu ibarat bunga di taman. Mawar gak perlu jadi melati untuk terlihat indah, dan matahari gak perlu jadi bulan untuk bisa bersinar. Tugas kita cuma menyiram dan menjaga mereka tumbuh jadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Mari beri pelukan hangat untuk si kecil hari ini.

Mau makan sehat tanpa mengeluarkan banyak biaya? Tidak perlu bingung, pilih bahan makanan yang mudah ditemukan dan harganya terjangkau. Seperti telur, ikan, tempe, tahu, sayuran, dan buah sesuai musim. Susunlah menu sederhana dengan makanan yang beragam dan seimbang. Selain itu, belanjalah sesuai kebutuhan agar tidak ada makanan yang terbuang. Ingat, makanan sehat tidak harus mahal. Dengan pilihan yang bijak, keluarga sehat, pengeluaran pun tetap hemat.

Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga menjadi ruang untuk menjaga kesehatan dan melindungi generasi masa depan. Salah satu upaya pencegahan penyakit menular adalah melalui vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan secara berkala di lingkungan sekolah. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit menular yang perlu kita waspadai. Karena itu, deteksi dini dan pencegahan menjadi langkah penting untuk melindungi anak-anak dan lingkungan sekolah. Melalui program kesehatan di sekolah, para siswa dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan, edukasi mengenai TBC, serta layanan imunisasi sesuai program pemerintah dan ketentuan tenaga kesehatan. Jangan takut untuk diperiksa, jangan ragu untuk bertanya kepada guru atau tenaga kesehatan jika mengalami batuk berkepanjangan, demam berkeringat di malam hari, atau berat badan menurun tanpa sebab yang jelas. Karena sekolah sehat menciptakan anak sehat, dan anak-anak sehat adalah investasi untuk Indonesia yang kuat. Mari dukung program kesehatan di sekolah, cegah TBC, lakukan pemeriksaan, dan lindungi generasi masa depan.

0: Masyarakat Lampung yang masih kuat memegang teguh prinsip kekerabatan. Tata cara perkawinan memiliki nilai yang penting untuk mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai dalam upacara adat perkawinan bisa menjaga kehormatan keluarga dan masyarakat. Dalam tata cara proses pelaksanaan perkawinan diatur oleh tata cara adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan juga pelanggaran. Oleh karena itu, terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh untuk sampai pada ikatan perkawinan. Cara tersebut juga berbeda-beda dari masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, tergantung pada yang mengatur pelaksanaan perkawinan. Dan sebagaimana diketahui pendengar, masyarakat Lampung Pepadun dikenal adanya sesan atau sansan dalam upacara adat perkawinan. Dan saat ini kami sudah bersama salah satu masyarakat yang ada di Kampung Negeri Baru, Kabupaten Waikanan. Ini sudah baru saja melaksanakan atau menerima sansan dari besannya. Dengan ibu siapa ini? Selamat sore.
1: Dengan Ibu Epi.
0: Ibu Epi di mana Ibu Epi?
1: Negeri Baru.
0: Iya. Nah, ini mungkin bisa diceritakan sedikit agar juga kita semua mengetahui sebenarnya sansan ini apa sih, isi sansan ini?
1: Sansan itu berupa peralatan yang kita beli dari serah-serahan pengantin pria.
0: Ini biasanya isinya apa aja sansan ini?
1: Sansannya berupa peralatan rumah tangga seperti tempat tidur, tempat makan, ya kursi, lemari, as, peralatan-peralatan rumah tangga. Ada spray kasur, ada kulkas, mesin cuci.
0: Ini pokoknya peralatan perabotan rumah tangga yang lengkap lah ya.
1: Iya, seperti yang pasti harus ada seperti peralatan pesakin makan dan pesakin tidur.
0: Iya, ini harus ada pesakin makan dan pesakin tidur. Nah, ini barang-barang ini adalah hasil dibeli dari uang penyerahan dari pihak laki-laki. Apakah ini khusus hanya untuk itu atau memang ini mungkin ada dari sanak keluarga, kerabat, mungkin ada kelama, kemaman yang bisa juga dibawakan menjadi sansannya, atau seperti apa ini?
1: Ya, ada yang kita beli memang dari serah-serahan pengantin pria, ada yang pemberian dari kelama, kemaman, terus mbai bakasnya, terus dari sanak famili seperti tiang tante, bibi, terus tuh paman, ya sekeluarga besar.
0: Oke, jadi itulah isi sansan sebenarnya, adalah segala perabotan rumah tangga yang lengkap ya, yang diberikan oleh pihak wanita ke pihak laki-laki ketika acara adat perkawinan. Nah, artinya sansan ini juga bukan hanya hasil dari uang pemberian laki-laki yang dibelikan perabotan rumah tangga, tetapi ini juga bisa berisikan sanak keluarga atau famili, kerabat yang juga ingin memberikan sansan. Baik pendengar, demikian feature kita kali ini. Saya Dewi Agustina Sari, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di feature-feature selanjutnya.

0: Dit, kamu sadar nggak? Alam yang kita jaga hari ini menentukan masa depan kita.
1: Iya, makanya kita harus mulai dari hal kecil.
0: Kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, hemat air dan listrik,
1: serta tanam dan rawat pohon di sekitar kita.
0: Kalau kita bergerak bersama, perubahan besar pasti bisa terjadi.
2: Pernahkah kita membayangkan seperti apa bumi yang akan kita wariskan kepada generasi berikutnya? Alam bukan hanya tempat kita hidup. Alam adalah sumber kehidupan. Generasi muda punya peran besar untuk menjaganya. Mulai dari hal-hal sederhana, kurangi penggunaan plastik, buang sampah pada tempatnya, hemat air dan energi, serta tanam dan rawat pohon di sekitar kita. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadilah generasi muda yang bukan hanya peduli, tetapi juga bergerak dan memberi dampak. Hari ini kita menjaga alam, besok kita menikmati manfaatnya. Generasi muda berdampak, menjaga alam, menjaga masa depan. Bumi kita, tanggung jawab kita.
3: Pada zaman saat ini, generasi muda perlunya dibekali kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif menghadapi derasnya arus informasi digital. Melalui pendidikan dan literasi digital yang kuat, kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi. Mari bersama-sama membangun sumber daya manusia unggul untuk Indonesia yang lebih maju.
4: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Baik, selamat pagi bergerak dimanapun Anda berada. Pagi hari ini untuk Anda yang tengah bekerja, beraktivitas sebagai instansi pemerintah dan swasta, para peniaga, petani, pekebun semuanya, semoga di hari ini menjadikan kelancaran untuk Anda semuanya. Amin. Dan tentunya di hari ini, di hari Selasa, lembaran yang ke-29 di bulan September 2026. Dan tentunya saya Frizal akan mana-mana hanya di sini juga. Baik untuk Anda yang mungkin di pagi hari tengah giat-giatnya dalam melaksanakan tugas Anda. Selamat beraktivitas, jadikan hari ini penuh kebahagiaan selalu dan sukses selalu untuk Anda semuanya dalam melaksanakan tugas-tugas Anda. Tepat pukul 9 segera kita akan bergabung ke program 1 Bandar Lampung. Di sana ada rekan kami Sumardi Husein yang akan menemani Anda. Baiklah gitu, selamat pagi dan selamat mendengarkan. Semangat selalu.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Mikir, cepetan mikir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnictured. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: kumain.
1: Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?

0: keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis LaPrange merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis LaPrange berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: orang ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Tuhan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu
3: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet,
4: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon, belanja lagi
3: Sampai akhirnya,
5: Ciki, bayar utang loy.
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: di 90,91 RRI Bantar Lampung karena informasi dan inspirasi ya. Pagi hari ini seneng banget Ara bisa kembali lagi menyapa Anda ya, untuk ajak Anda ngobrol juga di pendengar. Hari ini kita akan ngobrol tentang moderasi beragama. Penting banget untuk kita bisa bermoderasi dalam beragama supaya kita tetap bisa yang namanya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam beragama, terus juga yang saling toleransi, saling tenggang rasa gitu kan ya, saling mengerti seperti apa juga kebutuhan dari masing-masing agama gitu yang ada di Indonesia gitu kan ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang gimana sih sebenarnya peran generasi muda ini dalam menjaga toleransi dan kerukunan di tengah keberagaman, terutama juga di Provinsi Lampung itu kan banyak banget suku bangsa ya yang tercampur di sini gitu kan ya. Dan ini juga adalah salah satu kekayaan yang harus kita junjung juga. Nah, keberagaman ini juga pastinya pendengar adalah salah satu kekayaan yang memang harus kita syukuri, tapi di tengah perbedaan ini juga kita harus yang namanya menjaga toleransi dan kerukunan, dan ini adalah tanggung jawab kita semua gitu kan ya. Nah, terlebih lagi bagi generasi muda yang 2045 nanti digadang-gadang akan menjadi generasi yang emas gitu ya. Anak muda ini memang gak cuman jadi penerus bangsa aja, tapi juga pastinya punya peran penting dalam membangun ruang pergaulan yang inklusif, saling menghargai, dan juga pastinya bisa untuk merawat persatuan di tengah berbagai perbedaan yang ada di lapangan gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke era media sosial, era digital ini tantangannya juga banyak banget dan semakin kompleks. Informasi yang beredar itu lebih cepat untuk kita dapetin, terus juga kadang ada informasi hoax gitu ya, ada ujaran kebencian, ada provokasi, sampai perdebatan di ruang digital juga dengan mudah sekali mempengaruhi hubungan antar kelompok di tengah-tengah anak muda. Nah, seperti apa sebenarnya peran para generasi muda ini untuk menjaga toleransi dan juga kerukunan? Apa yang bisa dilakukan anak muda khususnya di Provinsi Lampung supaya keberagaman ini justru jadi kekuatan? Dan untuk membahasnya sudah hadir di studio Pro 1 RRI di Banter Lampung ada Kak Ilham Fadila, Ketua Harian Forum Pemuda Lampung. Langsung aja kita sapa ya. Halo, selamat siang Kak, assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam.
0: Siap, sehat ya Kak Ilham?
1: Alhamdulillah
0: ya. Kak Ilham ini juga founder Invokia ya Kak ya?
1: Iya. Talent okay. Ini manajemen.
0: Oke, okay, banyak lah pokoknya ya kerjaannya di sana. Oke, okay. Kak Ilham, kalau kita ngomongin tentang toleransi dan juga kerukunan, ini pasti udah kita dapetin pelajaran dari zaman SD dulu ya,
1: betul, kalau
0: dari
1: TK
0: ya, betul, gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, tapi menurut Kak Ilham sendiri, apa sih sebenarnya makna dari toleransi, kerukunan untuk anak-anak muda zaman sekarang?
1: Oke, okay. Toleransi itu kalau menurut saya satu sih, satu katanya arti dari toleransi itu menghargai. Nah, runtutan dari menghargai itu banyak banget gitu kan. Nah, di sini kan kita akan membahas nih, apa itu peranan pemuda, pemuda zaman sekarang. Karena Gen Z ini banyak banget menilai, memandang, bukan ini apa pandangan saya ya, paradigma saya, bahwasanya teman-teman pemuda ini mudah banget terhasut. Teman-teman pemuda ini mudah banget kebawa arus gitu ya Kak ya. Nah, disinilah kita mau bahas nih, apa sih peranan pemuda dalam menjaga toleransi beragama, terus apa sih makna Pancasila dalam toleransi itu. Pokoknya intinya dari toleransi itu cuma satu maknanya, yaitu menghargai perbedaan. Begitu. Indonesia ini banyak banget, Indonesia sangat banyak banget suku, agama resmi Indonesia ada 6 gitu kan. Keberbedaan itu tidak bisa ditolak, tapi kerukunan itu pasti harus dijaga dan toleransi harus dirawat setiap hari.
0: Oke,
1: okay.
0: Nah, kalau kita lihat Lampung ini kan juga adalah salah satu daerah yang punya banyak banget keberagaman suku dan juga agama gitu, betul, kan ya di Lampung, betul. Ini ya banyak banget pendatang dan segala macamnya. Nah, kalau dari pandangan Kak Ilham sendiri sebagai anak muda, perspektif anak muda itu kayak gimana sih memandang kerukunan yang terjadi di Provinsi Lampung kita ini?
1: Ya, kalau di Provinsi Lampung ada beberapa kejadian, kalau di media-media yang saya lihat, beberapa kejadian di Provinsi Lampung itu ada yang intoleran, pemudanya ya, pemudanya intoleran dengan tetap sesama teman yang beda agama. Dalam satu contoh, saya pernah membaca berita, walaupun itu tidak mayor, walaupun itu tidak banyak, tapi ada terjadi di salah satu sekolah negeri di Provinsi Lampung, itu bahwasanya ada satu yang minoritas dalam agama. Ada satu yang minoritas dalam agama, di situ pernah terjadi pembulian gitu kan. Karena teman itu emang yang agamanya beda itu emang bisa dibilang alim terhadap agama itu. Nah, pernah terjadi pembulian sehingga merusak mental teman yang dibully itu. Itu dalam hal agama. Kalau dalam hal suku, ada juga pemberitaan pernah saya baca, itu di suku itu kalau nggak salah dari Papua atau dari mana, sekolah di Lampung, gitu kan, keluarganya sekolah di Lampung, itu menjadi bulian temannya di SD. Sehingga dari bulian itu mengganggu psikis mereka, mengganggu psikologi mereka. Itulah yang terjadi, minimnya literasi, minimnya edukasi tentang toleransi ini terhadap pemuda. Okay. Gitu.
0: Nah, kemudian itu juga bisa kita bilang jadi tantangan ya. Betul. Untuk anak-anak muda gitu. Iya. Kan, gimana caranya anak muda bisa buat perubahan gitu kan, di lingkungan masing-masing. Nah, menurut Ilham apa sih yang sebenarnya harus dilakukan anak-anak muda, atau juga mungkin pemerintah bisa kasih ruang seperti apa sih untuk anak muda bisa membuat perubahan ini supaya yang seperti itu nggak terjadi lagi nih di Lampung terutama.
1: Oke. Okay. Pertama, pengenalan dulu itu. Apa itu dampak negatif dari intoleransi, tidak menghargai perbedaan, gitu kan? Nah, saya di sini tadi diketiknya, ditulisnya, disebutnya sebagai Forum Pemuda Lampung Maju. Nah, Forum Pemuda Lampung Maju ini organisasi yang digagas oleh Gubernur Lampung Bapak Rahmat Pirjani Jausal, yang menggerakkan teman-teman pemuda peduli agama, kebudayaan, dan lingkungan. Kita memiliki program nih, Kak. Salah satu program ini bisa saya bilang bisa untuk mengedukasi yang namanya menghapus atau meminimkan intoleransi di Provinsi Lampung. Kita setiap minggu itu keliling-keliling sekolah.
0: Okay.
1: Keliling-keliling sekolah, yang mana dalam hal ini saya datang sebagai ketua harian. Ketua umumnya sedang S3, dia di Pakistan. Jadi saya mewakili ketua umum, founder maksud kita. Ketua umumnya itu Bapak Jeffrey Frijal sebagai direktur LEB. Nah, saya ketua hariannya. Kita memiliki program itu edukasi. Kita merancang dulu silabusnya, merancang apa materinya setiap minggu. Itu nggak pernah nggak setiap minggu kita keliling-keliling sekolah negeri swasta SMA SMK di Provinsi Lampung, gitu kan, walaupun belum mencakup semuanya, tapi setiap minggu kita keliling itu minimal 100 sampai 200 orang di dalam aula ataupun kelas gabungan, gitu kan. Nah, kita mengedukasi di situ, agamanya di situ beda. Kita mengedukasi tentang keagamaan, mengedukasi tentang bullying, mengedukasi tentang kesehatan, gitu kan. Nah, kalau dalam peran toleransi, moderansi beragama ini, kita menyatukan keseragaman. Nah, di sini saya juga udah beberapa kali ngundang juga itu ulama-ulama buat menyatukan keagamaan. Artinya bukan gini, dia ulama nih membawakan agama Islam. Bukan berarti dia tidak bisa menganggap ataupun tidak bisa menilai agama lain itu buruk, bukan. Nah, disinilah saya bawa ulama yang bisa menyatukan, secara, minimal secara mental deh. Secara mental sudah satu, secara kelompok sudah satu. Nah, disitulah pelan-pelan kita pemuda-pemuda ini membuat bahwasanya mengedukasi bahwasanya bahaya banget loh. Kita ini kalau tidak intoleransi, gitu kan.
0: Betul.
1: Nah, kalau pemuda-pemuda zaman sekarang kan banyak banget di media sosial nih. Cuman cuukup nonton 30 detik cuplikan agama, cukup nonton cuplikan kasus-kasus cuman 30 detik, itu menganggap dirinya hebat, terus menyimpulkan hal-hal yang enggak. Pemfilteran terhadap itu tuh sangat minim.
0: Okay.
1: Nah, disinilah saya juga mengajak teman-teman dan juga melalui Forum Pemuda Lampung Maju juga nih, Kak, ya, Forum Pemuda Lampung Maju, bahwasanya kita ini harus memfilter dulu terhadap media-media yang ada, berita-berita yang ada tuh jangan langsung kita makan, karena baru kita tonton 30 menit 30 detik
0: itu udah merasa bisa mempengaruhi perspektif kita, betul, gitu,
1: betul.
0: Ya,
1: oh iya, kayak gini ya ternyata ya.
0: Okay.
1: Oh, potongan-potongan berita kan ternyata apa namanya yang nyerang nih, misalnya agama A kan nyerang agama B buat sholat, padahal apa namanya potongan videonya tuh nggak kayak gitu kan. Menyerang tuh bukan karena beritanya menyerang bukan karena lagi ibadah, tapi karena ada satu hal emang yang sepatutnya kalau saya digituin juga marah gitu, tapi bukan karena mengganggu ibadah, bukan karena saya keganggu karena orang lagi ibadah ya. Yang saya lihat ada Nah, yang diposting itu cuman potongan doang.
0: Gitu yang jelas kan, harus tahu sumbernya seperti apa gitu ya. Betul-betul. Dan kira-kira kalau misalnya media tidak terpercaya, lebih baik tinggal aja skip aja langsung di scroll gitu ya. Nah, tapi ini kan di era-era anak muda sekarang, terutama Gen Z, mereka kan nggak lepas, kamu juga gitu ya sebagai Gen Z, nggak lepas dari gadget kan. Kayaknya setiap hari itu bakal scroll TikTok atau scroll Instagram atau media sosial manapun itu. Nah, ini kan artinya penting banget untuk kita juga sebagai anak muda bikin konten-konten positif, ya kan?
1: Betul.
0: Supaya juga nanti ketika teman-teman muda ini mendapatkan informasi dari sosial media, itu semua kontennya tuh positif dan tentang toleransi juga gitu kan ya. Nah, untuk forum harian Forum Pemuda Lampung ini, pernah nggak sih kayak kasih kelas ke teman-teman mahasiswa atau juga siswa SMP, SMA gitu ya, untuk bikin konten yang positif tentang moderasi beragama, untuk toleransi beragama, untuk toleransi suku dan segala macamnya, supaya keberagaman yang ada di Indonesia itu bukan kita membuat kita terpecah belah ya, tapi itu bisa kita pelihara untuk juga nantinya kita jadiin sebagai kekayaan yang kita punya di negara kita ini gitu.
1: Pernah. Dan setiap minggu kita lakukan itu. Setiap minggu kita lakukan itu setelah pengajaran, setelah pemberian edukasi, pemberian materi, kita di akhir acara itu kak, kita gini, di akhir acara kita ada yang namanya deklarasi. Jadi semua yang mendengarkan, semua yang ada di ruangan itu sepakat dengan deklarasi kita, yaitu kenakalan remaja, kenakalan remaja dan juga kebersamaan terhadap
0: keberagaman,
1: kebersamaan untuk mendukung keberagaman, keberagaman. Nah, di situ setiap minggu kita di akhir itu selalu melakukan yang namanya deklarasi tuh kak. Deklarasi, dan deklarasi itu diposting di media. Jadi teman-teman itu membuat semangat, oh yuk, pemuda ini sekarang ternyata emang udah peduli nih gitu kan. Pelan-pelan pemuda Lampung, pelan-pelan pemuda Bandar Lampung udah mulai peduli nih gitu kan. Dari apa pedulinya kan? Walaupun cuma dari omongan, artinya dia sudah menyatakan, mendeklarasikan diri dia, saya udah meminimkan nih kenakan-kenakan remaja dan mendukung keberagaman yang ada di Provinsi Lampung. Karena di Lampung ini bukan persentase agama suku Lampungnya ini dikit dibandingkan suku karena banyak suku dari luar juga kan, seperti Jawa dan lain-lain gitu kan. Nah, kalau persentase Lampungnya lebih dikit dibandingkan suku yang pendatang.
0: Gitu kan. Jadi apa namanya, untuk Forum Pemuda Lampung sendiri udah punya ya program-program yang dilakukan setiap minggu gitu ya, untuk bisa mengedukasi teman-teman yang sekarang ini akan menjadi agen perubahan kita gitu kan ya, terus juga akan menjadi generasi emas kita. Dan nanti kita akan ngobrol lagi sama Kak Ilham ya, tentang bagaimana sih kita bisa bertoleransi dalam beragama, bermoderasi begitu ya, terutama di kalangan anak-anak muda ya. Kalau gitu jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 90,9 Pro Satria di Banter Lampung, karena informasi dan inspirasi.

0: sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti gak?
2: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
2: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Kita ganggu orang mas, gak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
2: Udah pergi kamu sana.
0: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya, mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Pendengar Anda masih bersama kami ya di Prosoter di Banter Lampung, kan informasi dan inspirasi, dan kita juga masih bareng sama Kak Ilham nih di sini, Ketua Harian Forum Pemuda Lampung. Tadi juga udah dikasih tahu ya kalau Forum Pemuda Lampung

0: supaya toleransi dan kerukunan ini nih bisa jadi ciri khasnya dari Lampung juga dengan keberagaman yang kita punya.
1: Oke, ini ya masalah kita bahas masalah generasi emas 2024 ya, 2025 ya kak ya, 2045 gitu. Nah, kalau saya juga pemuda ya, pemuda Gen Z gitu ya, Gen Z dan pemuda-pemuda lainnya gitu kan, menganggap 2045 itu masih belum kegambar gitu kan. 2045 generasi emas itu apa sih maksud saya, dengan pemuda yang saya juga gini ya, bukan saya meremehkan, tapi saya apa namanya muasabah terhadap diri saya ya, menilai ataupun menilainya bukan menilai diri saya dan lingkungan saya, dengan metode pembelajaran kita yang bukan menyudutkan ataupun menganggap jeleknya. Kita bahas-bahas ini deh kak, kita bahas-bahas fakta nih kak ya, gitu kan, dengan ketidakpastian kita pemuda zaman sekarang ini kak ya, saya menganggap wah kalau diri saya ini kan 2045 generasi emas gitu kan, dengan persiapan seperti sekarang gitu kan, dengan pembelajaran seperti sekarang, bukan acak-acakan sih, kayak banyak banget gitu kan, kita okay, menggunakan media sosial, kita bisa tahu, kita bisa mengetahui isu-isu daerah, isu-isu nasional, isu-isu internasional, tapi saya menganggap itu semua instan gitu kan kayak, dengan pemuda zaman sekarang ini milihnya kan maunya instan, instan dengan memperkuat ataupun membangun pondasi. Kita ini kan sekarang ini lagi membangun pondasi nih untuk membuka pintu 2045 generasi emas kan. Nah, pondasi yang lagi dibangun ini menurut saya belum sekokoh itu gitu kak. Nah, belum sekokoh itu, belum sekuat itu. Nah, saya mungkin saya udah ngobrol juga ya dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, dengan apa namanya ahli-ahli pendidikan lain juga gitu kan, bahwasanya dari segi pemerintah gitu kan, segi pemerintah tenaga pendidik ini lagi memperbaiki nih kak, gitu kan, lagi memperbaiki, karena yang kita nilai kayak maaf yang ngomong ganti menteri, ganti
0: sistem pendidikan,
1: ganti kurikulum gitu kan kak. Nah kelompat-lompatan ini gitu kan, ini yang membuat membuat sistem pemikiran pemuda gitu kan, menangkapnya itu tidak secara maksimal gitu kak, menangkapnya tidak secara maksimal. Nah dengan kekurangan-kekurangan itu, dengan kekurangan-kekurangan itu, saya tapi menganggap juga menilai media sosial ini ada baiknya juga kak, walaupun cuman secara instan kita nonton, walaupun kita cuman sebentar-sebentar nonton, tapi kan kita minimal tahu, walaupun tidak mendalami, tapi saya sudah belajar, saya sudah diskusi. Kalau misalnya emang kita lagi menonton media sosial nih gitu kan, cuma nonton cuplikan gitu kan, kita tertarik dengan berita itu ataupun tertarik dengan pembelajaran itu, coba yuk kita dalemin, kita coba perdalam, untuk bahwasanya kita tuh gak perlu loh, kita tuh gak perlu bisa di semua, tuh gak perlu. Yang penting kita tuh unggul aja di satu bidang. Karena orang-orang yang sukses yang saya lihat ini kayak pemimpin-pemimpin, orang-orang sukses, pengusaha-pengusaha, mereka tuh nggak bisa di semua bidang gitu kan. Semua bidang tuh nggak mereka kuasai gitu kan. Nah cukup satu bidang tapi yang benar-benar mumpuni gitu kan. Beda dengan semua bidang tapi dia nggak terlalu ada nih. Orang emang semua bidang tuh dia bisa gitu kan, semua lini dia bisa, semua lini dia paham lah gitu kan, tapi tidak mumpuni gitu kan kak. Nah itu saya lihat yang nggak jadi sukses-sukses amat gitu. Nah kalau orang-orang sukses yang saya nilai di nasional maupun internasional, dia cukup satu aja yang benar-benar dimumpuni. Nah itulah saya nilai. Oh ya, saya ngobrol sama teman-teman, kita nggak perlu bisa banyak hal gitu kan. Cukup bisa gak apa, oke. Tapi yang kita fokuskan cuma satu. Apa sih mau kita? Saya farmasi, saya menjadi apoteker misalkan. Usaha dalam bidang usaha dalam bidang apotik misalkan. Ya itu nanti yang akan saya fokuskan gitu kan. Hal-hal yang lain itu boleh menjadi buat menjadi perkembangan diri, mencari jati diri kita kan gitu kan, kayak mencari jati diri pemuda gitu kan. Tapi yang difokuskan untuk menuju langkah puncak kesuksesan, fokus satu yang ingin kita capai, satu bidang gitu kak, yang ingin emang kita mau bidang itu gitu kak.
0: Nah untuk mewujudkan, kita kembali ke moderasi beragama ya, gimana caranya kita bisa bermoderasi dalam agama gitu kan ya, apalagi di tengah-tengah anak muda nih Ilham. Menurut Ilham apa yang harus dilakukan pemerintah daerah sendiri untuk anak

0: anak muda tuh tahu loh, oh ternyata di Lampung ini banyak banget keberagaman dan kita harus bertoleransi, harus yang namanya menjunjung tinggi simpati dan juga empati di tengah-tengah warga yang ramai ini dan juga dengan kemajemukan ini seperti apa yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk bisa menggiring anak muda ini paham bahwa kita tinggal di daerah yang dengan suku yang banyak, agama yang banyak juga dan kita harus saling bertoleransi. Terus juga yang terakhir, apa yang pengen Ilham sampaikan ke teman-teman muda di luar sana supaya ke depan ini anak-anak muda juga bisa untuk membangun daerah yang bertoleransi, daerah yang damai, terus juga gak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling menjauh, tapi justru sebagai kesempatan untuk saling mengenal dan bekerja sama. Nah,
1: oke. Terkait dengan program pemerintah, Pemda Kota Bandar Lampung, Pemkab di Provinsi Lampung ataupun Pemprov Provinsi Lampung, Pemprov Lampung gitu kan, kayak saya menilai, kita tahu lah gitu kan, kemarin barusan mendapatkan survei nih, gubernur kita, wakil gubernur kita bakal sudah mendapatkan survei, surveinya cukup baik gitu. Saya sudah menilai dan saya melihat, wah iya emang perkembangan emang bisa dibilang pesat kak. Kalau secara kita bahas, secara general dulu, nanti saya bahas masalah moderasi beragamanya kan, bagaimana peran pemerintahnya. Tapi kalau secara kinerja pemerintah dengan kepercayaan amanah yang dijalankan oleh gubernur kita ya Mirja, wagub kita Bu Jihan gitu kan, Mbak Jihan. Nah ini kak, apa namanya, optimis pemuda melihat pemerintah Provinsi Lampung ini cukup kuat. Saya ngobrol dengan teman-teman juga gitu kan, dengan hasil survei yang kemarin diterbitkan oleh Pemda, oleh Pemprov gitu kan, terhadap gubernur, wakil gubernur kita gitu kan, oh ya optimis pemuda untuk mereka memimpin Provinsi Lampung ini, kami sangat percaya, kami sangat apa namanya, merasakan ada potensi perkembangan untuk Provinsi Lampung gitu, karena kemajuan untuk Provinsi Lampung dengan tagline Pak Gubernur Lampung Maju gitu kayak. Nah kalau misalnya peran pemerintah dalam hal moderasi beragama, toleransi, apa sih peran pemerintah dalam hal itu gitu kan kayak. Nah kita kalau lihat media sosial, pemerintah kita Provinsi Lampung ini cukup aktif, dalam bermedia sosial. Itulah menjadi tempat tempat kampanye untuk menegakkan toleransi beragama yang cepat dan bisa dikatakan mudah beredar ya melalui media sosial itu. Karena saya lihat kalau kita buka IG enggak susah untuk mencari konten-konten Pak Gubernur ataupun konten-konten Bu Wagub gitu kan. Nah, dengan melalui media sosial itu, itulah pengedukasian pemerintah untuk menegakkan, mengajak pemuda dan memberikan masukan-masukan kepada pemuda untuk mendirikan toleransi dan menghapuskan intoleransi. Nah, kalau saya gini, apa namanya, mengajak teman-teman, coba kita buat bahwasanya intoleransi itu adalah jadul. Sifat yang jadul, sifat yang gak gaul, sifat yang buruk lah, sifat yang layak orang intoleransi itu kita bully. Bukan, kita sudutkan. Kalau saya gitu, karena saya yang paling anti yang namanya orang itu memandang agama ataupun menjelek-jelekan suatu budaya atau suatu agama yang menganggap agama dia cuma agama itu dia doang yang benar gitu kan. Budaya dia doang yang paling bagus kan gitu kan. Nah, coba kita teman-teman, saya mengajak teman-teman pemuda untuk teman-teman, kalau ada orang yang intoleransi ataupun tidak toleran terhadap terhadap agama dan budaya, coba kita buat dia jerak dari sosial gitu kan, kita sudutkan, karena itu emang sifat yang jadul, sifat yang sangat-sangat tidak baik gitu kan.
0: Oke, nah, jadi kalau gitu, intoleransi gak boleh gitu
1: iya,
0: ya.
1: Dengan dengan cara apa, menyudutkan itu kan mereka mikir, oh ya gue punya sanksi sosial nih gitu kan, gue punya sanksi sosial, kok gara-gara gue gak toleran jadi kok gak punya kawan ya gitu.
0: Oke, itulah makanya kita memang sesama anak muda juga harus saling mengingatkan gitu ya, supaya yang namanya intoleransi itu tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Dan kita juga berharap banget yang namanya perbedaan itu bisa kita terima dengan baik, terus juga bisa kita anggap perbedaan itu sebagai kekayaan sebenarnya gitu ya, untuk bisa kita saling menghargai, terus juga bisa saling yang namanya bisa untuk menerima ya apa yang menjadi beda dari saudara-saudara kita yang lainnya. Oke, yang terakhir Ilham, apa yang pengen disampaikan kepada teman-teman muda di luar sana supaya tetap bisa bermoderasi dalam beragama terutama, terus juga saling menghargai perbedaan di tengah-tengah kita ini, silakan.
1: Iya, kalau yang saya sampaikan kepada teman-teman pemuda di luar sana, beragam itu pasti. Beragam itu pasti. Rukun harus kita tegakkan, intoleransi harus kita jalankan setiap hari, gitu Kak. Jadi kalau beragam itu pasti nggak mungkin bisa ditolak gitu kan, nggak mungkin bisa itu karena itu udah takdir gitu kan. Satu negara, satu daerah, satu tempat beragam itu sudah takdir, takdir Tuhan memberikan keberagaman gitu kan. Nah rukun itu harus dijaga, kerukunan harus dijaga, dan intoleransi harus kita bangun setiap hari. Ibaratkan dengan tapis Lampung nih Kak ya, karena kita di Lampung, keberagaman itu ibarat benang-benang tapis Lampung tersebut, gitu kan. Keberagaman itu ibarat benang-benang tapis Lampung yang ditenun ditenun dengan baik, menghasilkan satu tapis yang bercorak beragam, yang unik, yang indah dipandang. Tapi dengan satu rumusan, tenunannya baik. Nah disinilah kita pemuda, coba kita posisikan diri kita sebagai penenun tersebut gitu kan, sebagai penenun tersebut untuk menjahit, menghubungkan silaturahmi, menggabungkan kebersamaan sehingga menghasilkan Provinsi Lampung Provinsi Lampung mendukung toleransi beragama dan kebudayaan untuk membangun Indonesia Emas 2045.
0: Oke,
1: gitu.
0: Terima kasih Ilham ya untuk statementnya ya, supaya kita juga sebagai anak muda itu, apalagi kita sadar kalau kita adalah agen perubahan yang akan membawa Indonesia lebih baik ke depannya di tengah keberagaman yang kita punya di Indonesia ini gitu ya. Dan kita harus anggap juga bahwa perbedaan ini dengan mau mendengarkan orang lain, tidak mudah terprovokasi, terus juga bijak untuk menggunakan media sosial serta bisa membangun kerjasama dengan siapapun. Ini juga merupakan langkah yang sederhana yang bisa kita lakukan oleh setiap anak-anak muda. Karena keberagaman ini ya bukan hanya tentang perbedaan yang kita miliki, tapi juga tentang gimana sih kita hidup berdampingan dan menemukan ruang untuk bekerja sama, untuk menciptakan suatu makna yang baru di tengah kehidupan kita. Dan untuk Anda semua pendengar ya, semoga kita berharap banget nih, semoga dari obrolan kita siang hari ini bisa mendapatkan informasi dan juga insight-insight baru untuk bisa bermoderasi dan juga mengedepankan kerukunan dalam beragama. Terima kasih sekali lagi ya Ilham Fadila, Ketua Harian Forum Pemuda Lampung,
1: sama-sama.
0: Sudah berbagi pandangan dan juga pengalaman di obrolan kita hari ini. Dan ayo kita terus rawat yang namanya toleransi pendengar, dengan jaga kerukunan dan jadikan generasi muda ini sebagai bagian penting dalam membangun Lampung yang damai, inklusif dan juga harmonis. Dan kalau gitu Ara pamit dari pendengar Anda semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Boleh. Emang Mafe mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tim Nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nation League. Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nations League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baduin dini hari tadi, Michael Olis menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, yang memasukkan Michael Olis dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olis untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini.
2: Saya
1: rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena dini hari tadi, Bli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27, serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincent Enzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya.
3: Dua
1: setengah tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu.
3: Sicuramente è la prima mezz'ora è da dimenticare.
1: Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49, dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya, dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Jadi kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang. Dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka, kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang, berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka. Dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open. Dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan pendalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Carl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 assist, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli.

0: diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini demi negara mereka, agar mereka terus melangkah untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.

Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.

pada laga ketiga melawan Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nia Abdul Itiloli, Pro 3.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari.

0: tapi pedal.
1: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya. Dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12. Sebelum terhenti sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Tadi di sini apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Kakak telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal Shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johor dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis sekaligus penguatan karakter, interaksi personal serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Hilly, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CFC Bali, Igusti Agung Putunwaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Ilai Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense, but
1: latihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Pendengar tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran.

Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinar menjadi jarum magnetik apung

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا الله.
1: Selamat menjalankan ibadah salat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Waikanan dan sekitar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kembali kasih meninggal gigi di pendengar ya, untuk Anda semuanya yang masih mendengarkan kami di 90,9 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Dan untuk Anda semua nih pendengar yang mungkin lagi cari-cari buku yang bisa untuk Anda baca di weekend ini gitu kan ya, karena mungkin udah lama banget nih gak baca buku, kangen banget. Selama ini pengen baca buku selalu terdistraksi yang namanya screen time gitu kan ya. Kayaknya scrolling social media lebih menarik daripada baca buku gitu ya. Tapi ternyata sekarang tuh lagi pengen banget baca buku. Nah, Ara punya beberapa tips yang bisa kita lakuin bareng-bareng nih ya, untuk bisa meminimalisir distraksi dari screen time tadi. Keinginan untuk kita baca buku tapi tergoda dengan handphone atau juga sosial media gitu kan ya. Nah, baca buku di tengah kebiasaan menggunakan ponsel itu sebenarnya bukan perkara yang mudah, apalagi kalau udah dapetin notifikasi pesan, notifikasi media sosial, terus juga mungkin notifikasi diskon ya dari beberapa e-commerce, itu benar-benar menggoda kita nih ya. Tapi juga walaupun begitu, kebiasaan membaca buku tetap harus kita bangun. Kuncinya bukan selalu menjauhkan diri sepenuhnya dari teknologi, tapi juga kita harus mengatur nih lingkungan supaya waktu dan juga perhatian kita gak mudah terpecah. Yang pastinya yang pertama itu mulai dengan membaca buku dalam waktu yang singkat. Nah, gak perlu langsung menargetkan buku dengan puluhan halaman atau juga satu buku sekali duduk gitu ya, tapi bisa memulai dengan waktu yang realistis kayak misalnya 10 sampai dengan 15 menit setiap hari, supaya juga yang namanya memori otak kita tuh bisa nyimpen, muscle memory juga bisa tahu nih ternyata ada 10 dan juga 15 menit setiap harinya untuk kita habiskan baca buku. Terus kita juga harus menentukan waktu yang khusus banget, dan ini juga akan memudahkan kita untuk bisa membangun kebiasaan membaca nih ya di tengah-tengah kesibukan kita. Mungkin kita bisa memulai dengan pagi sebelum memulai aktivitas, terus juga ketika istirahat menjelang tidur malam hari, itu bisa menjadi dua pilihan utama untuk penentuan waktu kapan kita harus baca buku. Terus kita juga harus memulai dengan buku yang paling kita sukain gitu kan ya, dan yang pastinya kita harus bikin lingkungan kita yang nyaman dan juga mendukung supaya dapetin pencahayaan yang gak terlalu terang, terus juga suasana yang tenang gitu kan ya. Mungkin kalau misalnya pengen ditambahin pakai coklat panas atau juga teh hangat, itu bisa banget ya untuk bisa membangun suasana yang lebih oke banget ketika kita baca buku. Dan yang pastinya kita gak perlu nunggu punya banyak waktu untuk bisa memulai membaca, dan kita bisa sisihkan beberapa menit hari ini untuk bisa meletakkan ponsel kita, menjauhkan ponsel kita, dan mulai baca buku dari beberapa halaman kecil untuk kita bisa bangun kebiasaan membaca kita ya. Yaudah kalau gitu pendengar, Anda jangan kemana-mana ya, kita mau dengerin lagi lagu-lagu yang nemenin aktivitas di siang hari ini bareng sama Pro 1 RRD Bantar Lampung, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pendengar, tahukah Anda, sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
2: Aja ke tempat sampah.
3: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
2: Jadi, gimana dong?
3: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
2: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Selly udah kirim.

materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang

0: Makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan

0: tahap pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
1: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi?

0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah mudanya. Lagi leh.
2: Ya lagi kamu itu ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya, bentar aja yang, itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak, kalau kamu enggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau kekal.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya.

Revisi Hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106 secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di

0: Dari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini. Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi

0: Laper. Mau belajar aja pusing.
1: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
0: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
1: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
0: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
3: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
4: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
5: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Tidak menggunakan obat itu pendapat agama terkait itu dalam diri. Jadi kita pertama masyarakat harus dapatkan obat dulu. Jadi masyarakat harus membeli obat ke serana-serana kesehatan yang diizinkan pemerintah ke sekolah.
2: Sekolah dari guru bisa melihat boleh mereka bahaya HP, tapi kalau lagi belajar jangan.
0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung siang hari ini edisi Selasa 29 September 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung terus mengebut pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan serta jembatan di sejumlah wilayah. Dan sampai dengan saat ini progres pekerjaan tercatat sekitar 53%. Berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Banter Lampung, Berita Daerah Lampung siang ini juga direlay di stasiun penyiaran RRI Waikanan. Dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiyata. Pendengar, sebanyak 29 orang tergabung dalam kontingen Lampung dilepas untuk mengikuti perkemahan Pramuka Santri Nusantara atau PPSN 2026 di Pondok Pesantren An-Nur Al-Murtadlo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
3: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung melepas kontingen Provinsi Lampung yang akan mengikuti perkemahan Pramuka Santri Nusantara atau PPSN 2026 di Pondok Pesantren An-Nur Al-Murtadlo, Hulu Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sebanyak 29 orang tergabung dalam kontingen Lampung. Mereka terdiri atas 24 santriwan santriwati, 2 pimpinan kontingen daerah, dan 3 pembina pendamping. Para peserta santri berasal dari 4 pondok pesantren, yakni Pondok Pesantren Jannatun Naim, Astahil, Darul Amal, dan Al-Furqon. Para peserta akan mengikuti PPSN yang berlangsung pada 30 September hingga 6 Oktober 2026. Kepala Kanwil Kemenak Lampung, Julkarnain, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kontingen Lampung dapat mengikuti kegiatan tingkat nasional tersebut. Dia berpesan agar para peserta tidak hanya mengikuti rangkaian kegiatan sebagai ajang perlombaan, tetapi juga menjadikan PPSN sebagai ruang untuk belajar mengenai kemandirian, kedisiplinan, kepemimpinan, kebersamaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.
4: Anak-anakku, dimanapun kalian nanti berada, jagalah tetap menjadi santriwan-santriwati yang berakhlakul karim, santun dalam berbicara, tertib dalam bertindak, menghormati pembina, panitia, dan juga menyebarkan cinta kepada sesama. Berangkatlah anak-anakku bukan hanya sebagai peserta, berangkatlah kalian sebagai duta santri Lampung. Tunjukkan bahwa santri Lampung memiliki akhlak, disiplin, kecakapan, kepedulian terhadap lingkungan, serta kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia.
3: Selain menjadi ajang pertemuan pramuka santri dari berbagai daerah, kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi ruang bagi peserta untuk mengembangkan kemandirian, kepemimpinan persaudaraan, kepedulian lingkungan, dan kecintaan terhadap bangsa. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait progres pembangunan jalan di Lampung yang mencapai 53% yang dihimpun oleh tim redaksi RRI.
1: Saya Lewi. Kalau menurut saya, progres pembangunan jalan yang sudah mencapai 53% itu cukup baik. Semoga pembangunan ini bisa terus dilanjutkan sampai selesai, sehingga jalan menjadi lebih nyaman dan aman untuk digunakan masyarakat.
2: Saya Reva, kalau menurut saya meskipun sudah mencapai 53%, masih ada beberapa jalan yang kondisinya belum baik. Pemerintah perlu memperhatikan pemerataan pembangunan agar masyarakat di daerah lain juga bisa merasakan manfaatnya.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung terus mengebut pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan serta jembatan di sejumlah wilayah. Dan sampai dengan saat ini, progres pekerjaan tercatat sekitar 53%. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
3: Nah, dari progres yang sudah kita lakukan, secara catatan kita di 53%.
4: Memasuki akhir September 2026, pekerjaan pembangunan serta rehabilitasi infrastruktur jalan dan jembatan di Provinsi Lampung terus menunjukkan perkembangan yang positif. Data Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi atau BMBK Provinsi Lampung, progres akumulatif keseluruhan paket pekerjaan penanganan infrastruktur jalan kini telah menyentuh angka rata-rata 53%. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Lampung M. Taufikullah mengatakan, tahun ini terdapat 62 kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan, serta 24 kegiatan pembangunan jembatan. Menurut Taufik, evaluasi progres pekerjaan telah dilakukan di sejumlah daerah, diantaranya Lampung Selatan, Lampung Tengah, Metro, dan Tanggamus. Sementara evaluasi di Tulang Bawang dan Mesuji dijadwalkan dilakukan dalam waktu dekat. Taufik memastikan sejumlah paket pekerjaan dengan nilai relatif kecil sudah memasuki tahap PHO atau serah terima sementara pekerjaan. Paket-paket tersebut umumnya memiliki nilai sekitar 5 miliar hingga 10 miliar rupiah.
3: Beberapa hari yang lalu kita sudah evaluasi di Lampung Selatan, di Lampung Tengah, di Metro, di Ringsewu, Tanggamus, tinggal Tulang Bawang sama Mesuji yang kita belum lihat rencana beberapa hari ke depan kita akan tengok ke sana. Nah, dari progres yang sudah kita lakukan, secara catatan kita di 53%. Namun demikian, bulan ini karena ini ada progres September, saya rasa sudah meningkat lagi lebih daripada itu. Nanti kita hitung progresnya. Dan dari beberapa paket, ada juga yang sudah PHO, yaitu paket-paket yang nggak begitu besar, yang berkisar 5-10 M, nggak begitu panjangnya, tapi yang besar-besar yang pinjaman itu masih ongoing proses.
4: Taufikullah menambahkan, variasi pencapaian persentase antar proyek tersebut dipengaruhi pembagian waktu pelaksanaan lelang yang terbagi dalam 3 gelombang. Meski demikian, dari hasil evaluasi rutin, seluruh pengerjaan dipastikan berada dalam koridor waktu dan target rencana. Beberapa ruas jalan provinsi yang telah selesai ditangani secara maksimal, diantaranya berlokasi di Kabupaten Tanggamus, khususnya pada koridor pesisir yang sebelumnya sempat menjadi sorotan publik. Sementara untuk paket pekerjaan infrastruktur dengan skema pembiayaan pinjaman Bank BJB, progres lapangannya menunjukkan tren positif dengan rata-rata di atas 50%. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Akademisi Institut Teknologi Sumatera belum dapat memastikan daratan baru yang muncul di dekat Gunung Anak Krakatau berpotensi menjadi gunung api baru. Berikut laporan Indra Ahmad selengkapnya.
1: Kemunculan daratan baru di sekitar Gunung Anak Krakatau, Kabupaten Lampung Selatan, menarik perhatian karena dinilai sebagai bagian dari dinamika aktivitas vulkanik. Namun, daratan tersebut belum dapat dipastikan sebagai cikal bakal gunung api baru. Dosen Teknik Geologi Institut Teknologi Sumatera, ITERA, Happy Christine Natalia kepada RRI mengatakan, terbentuknya daratan baru di sekitar lokasi Gunung Anak Krakatau disebabkan material hasil erupsi Gunung Anak Krakatau yang terakumulasi dan mengendap di sekitar kawasan gunung api. Proses tersebut menurutnya berpotensi menyebabkan terbentuknya atau bertambahnya daratan di sekitar Anak Krakatau. Menurutnya dari sisi geologi, melihatnya sebagai kumpulan material dari erupsi Gunung Anak Krakatau sendiri. Sementara jika ada yang berspekulasi, munculnya daratan baru di sekitar Gunung Anak Krakatau akan tumbuh menjadi gunung api baru. Menurutnya masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut.
2: Ya, kalau dilihat dari beberapa video terkait kehadiran daratan di sekitar Gunung Anak Krakatau, itu terlihat materialnya masif. Jadi kalau dari geologi sendiri, kami melihatnya sebagai material tumpukan atau material hasil transportasi dari sisa erupsi Gunung Anak Krakatau sebelumnya. Ya, kalau misalnya gunung gundukan yang baru ini, apakah dia gunung api yang baru lagi ataupun ternyata hanya tumpukan saja, itu sebenarnya perlu adanya penelitian terintegrasi, Pak. Karena kalau hanya dilihat dari foto udara saja, kita kan hanya melihatnya satuan suatu daerah yang luas saja. Tuh. Sedangkan untuk menyatakan suatu daerah itu berpotensi sebagai gunung api, kita juga perlu ngecek apakah ada temperatur panas di sekitarnya atau ada aktivitas vulkanisme yang bisa memicu adanya erupsi di kemudian hari.
1: Christine menambahkan, perubahan bentuk daratan masih dapat terjadi seiring dinamika aktivitas Gunung Anak Krakatau, sehingga menurutnya diperlukan pemantauan dan kajian geologi secara berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan kawasan tersebut. Christine mengimbau masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan daratan baru tersebut sebagai gunung api baru dan tetap mengikuti informasi resmi dari badan geologi maupun instansi terkait. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung menyiapkan langkah untuk meningkatnya perhatian terhadap aktivitas pelajar di luar jam sekolah. Upaya dilakukan sebagai bagian dari pembinaan generasi muda agar tetap berada dalam lingkungan yang mendukung pendidikan dan perkembangan karakter positif. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
3: Kejadian gini nggak boleh terjadi lagi, makanya nanti Bunda akan keliling.
4: Pemerintah Kota Bandar Lampung menaruh perhatian terhadap berbagai persoalan yang melibatkan pelajar, khususnya yang terjadi di luar lingkungan sekolah. Sejumlah langkah pengawasan dan pembinaan tengah disiapkan dengan melibatkan sekolah, guru, orang tua, serta unsur pemerintah di tingkat wilayah. Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana mengatakan, Dinas Pendidikan diminta melakukan pendataan dan penelusuran terhadap berbagai permasalahan yang melibatkan pelajar agar dapat ditangani secara tepat. Menurut Eva, masa sekolah seharusnya dimanfaatkan oleh pelajar untuk belajar dan mengejar cita-cita, terlebih saat ini pemerintah telah menyediakan berbagai program pendidikan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemkot Bandar Lampung juga berencana meningkatkan pemantauan di lingkungan masyarakat guna memastikan pelajar tetap berada dalam aktivitas yang positif dan produktif. Selain itu, pemerintah mengajak orang tua dan pihak sekolah untuk lebih aktif melakukan pendampingan terhadap anak-anak, terutama yang masih berusia di bawah umur. Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana menegaskan, pelajar perlu memanfaatkan kesempatan belajar dengan sebaik-baik dan menghindari aktivitas yang dapat mengganggu pendidikan maupun masa depan mereka.
3: Kejadian gini nggak boleh terjadi lagi, makanya nanti Bunda akan keliling, ya karena ya media ya, kalau media ini susah. Nah mudah-mudahan nanti dari kepala sekolah, dari guru bisa melihat, boleh mereka bahaya HP, tapi kalau lagi belajar jangan. Ya, itu tadi yang Bunda bilangin tadi, Satgas kita lagi jalan, mungkin sama Bunda juga, nanti akan kita berikan masukan pada anak-anak, karena kan mereka memang sekarang ini memang harus sekolah. Jadi kejar cita-cita setinggi mungkin, belajar dengan baik, dan apalagi Kota Bandar Lampung punya gratis. Nah, kesempatan tidak pernah datang berkali-kali. Kesempatan yang baik ini harus dimanfaatkan baik-baik.
4: Eva Duyana mengatakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelajar akan terus diperkuat melalui kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan keluarga. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap seluruh pelajar yang tumbuh dalam lingkungan yang aman, fokus menempuh pendidikan, serta mampu meraih cita-cita yang diinginkan. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Polda Lampung mengungkap 379 kasus narkotika selama pelaksanaan operasi Anak Krakatau di tahun 2026. Berikut laporan Dudi Pranyoto selengkapnya.
1: Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Lampung bersama jajaran Polres berhasil mengungkap ratusan kasus penyalahgunaan narkotika dalam pelaksanaan operasi Antik Krakatau 2026 yang berlangsung selama 14 hari mulai 14 hingga 27 September 2026. Dalam operasi tersebut, sebanyak 379 kasus narkotika berhasil diungkap dengan jumlah 530 tersangka yang diamankan. Dalam operasi ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti narkotika dan barang terkait lainnya, diantaranya sabu-sabu 85,9 kg, ganja 49,34 gram serta 8 batang pohon ganja, ekstasi 274 butir, tembakau sintetis 463,6 gram, uang tunai 67.781.000, kendaraan roda 2 27 unit dan kendaraan roda 4 9 unit. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegap menyatakan, Polda Lampung memperkirakan hasil pengungkapan tersebut dapat menyelamatkan sekitar 432.356 jiwa dari dampak penyalahgunaan narkotika.
2: Pengungkapan target operasi orang sejumlah 81 atau 100% sudah kita ungkap. Kemudian 449 non-TO atau di luar target operasi orang. Kemudian untuk pengungkapan target operasi tempat atau lokasi, baik rumah, gudang, dan sebagainya, itu 81 TO 4, 100% sudah kita ungkap, dan 298 non-TO tempat. Jumlah barang bukti yang kita berhasil sita yaitu sabu 85,9 kg, ganja 49,34 gram plus 8 batang pohon ganja, ekstasi 274 butir plus 2,37 gram, obat berbahaya 309 butir, tembakau sintetis 463,6 gram, etomidat 1309 pcs dan uang 67.781.000 rupiah. Selanjutnya kendaraan roda 4 9 unit serta kendaraan roda 2 27 unit. Dari total jumlah barang bukti yang berhasil disita memiliki nilai ekonomis sebesar 158.838.252.000 rupiah. Dengan jumlah barang bukti narkoba tersebut, maka Polda Lampung mampu menyelamatkan jiwa sebanyak 432.356 orang.
1: Para tersangka dijerat dengan jumlah ketentuan hukum sesuai peran dan barang bukti yang ditemukan, di antaranya pasal 609 ayat 2 huruf A dan huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta pasal 612 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 junto pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat diminta lebih teliti dalam memastikan keamanan dan mutu obat yang akan digunakan dengan mengecek izin edar, serta juga kondisi fisik dan kemasan dari produk. Berikut laporan selengkapnya.
1: Setiap masyarakat sekarang sudah ada edukasi dari teman-teman apoteker juga untuk bijak menggunakan obat itu pada anamatik lagi.
2: Masyarakat diminta lebih teliti sebelum menggunakan obat dengan memastikan produk yang dibeli memiliki izin edar serta memeriksa kondisi fisik dari kemasannya. Hal tersebut menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan obat yang diperoleh aman dan bermutu. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Kota Bandar Lampung, Apoteker Yatri Darmas mengatakan, masyarakat perlu menjadikan pengecekan izin edar sebagai langkah awal sebelum menggunakan obat. Selain izin edar, masyarakat juga perlu memperhatikan kondisi obat saat membeli. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan melihat apakah terdapat perubahan pada warna obat maupun kerusakan pada kemasan. Menurut Yatri, pengecekan tersebut penting dilakukan agar masyarakat tidak hanya berfokus pada harga atau jenis obat ketika membeli. Terlebih saat ini obat dapat dengan mudah diperoleh melalui penjualan secara daring.
1: Setiap masyarakat sekarang sudah ada edukasi dari teman-teman apoteker juga untuk bijak menggunakan obat itu pada anamatik lanjutnya itu dalam 2000. Jadi kita yang pertama masyarakat dapatkan obat dulu. Jadi masyarakat harus membeli obat ke sarana-sarana kesehatan yang diizinkan pemerintah seperti toko obat, kemudian apotek dapatkan. Kemudian gunakan obat dengan tepat. Jadi maksudnya sesuai dengan dosis yang disampaikan oleh dokter atau membaca brosur yang ada di obat tersebut. Simpan obat dengan benar ya. Obat itu harus disimpan dengan tempat yang terkena cahaya. Atau misalnya obat itu adalah obat sirup, itu tidak boleh disimpan di kulkas karena dia ada kandungan gulanya yang bukan kristal. Jadi itu juga dibaca di brosurnya kalau akan disampaikan oleh sejawat apoteker.
2: Yatri juga menganjurkan masyarakat memperoleh obat melalui sarana kesehatan yang diizinkan pemerintah seperti apotik dan toko obat. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang tepat mengenai obat yang akan digunakan. Ia menegaskan, memastikan izin edar dan memeriksa kondisi obat merupakan bagian dari penggunaan obat secara bijak. Masyarakat diharapkan tidak langsung menggunakan obat sebelum memastikan obat tersebut dalam kondisi baik dan memiliki legalitas yang jelas. Agung Gazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Waikanan mengajak penggiat dan relawan literasi memperkuat sinergi untuk meningkatkan minat baca masyarakat secara berkelanjutan. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan gerakan hingga ke tingkat kampung. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
1: Gerakan literasi di Kabupaten Waikanan terus diharapkan tumbuh berkelanjutan melalui peran aktif masyarakat. Pemerintah daerah menilai keberhasilan meningkatkan minat baca tidak hanya bergantung pada program formal, tapi juga pada konsistensi para relawan di lapangan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Waikanan, Ahmad Agung Bramantieli, kepada RRI mengatakan bahwa pegiat literasi memiliki posisi strategis sebagai penghubung langsung dengan masyarakat. Keberadaan mereka dinilai mampu menghadirkan pendekatan yang lebih humanis dan mudah diterima berbagai kalangan. Dirinya menilai aktivitas yang dilakukan komunitas literasi, mulai dari kegiatan mendongeng hingga pengelolaan perpustakaan berbasis masyarakat, telah memberi warna tersendiri dalam upaya membudayakan membaca. Menurutnya, gerakan tersebut menjadi pelengkap penting bagi program pemerintah. Ia menegaskan bahwa tantangan literasi ke depan membutuhkan kerja kolektif. Sinergi antar komunitas, relawan, dan pemerintah dinilai menjadi modal utama agar gerakan literasi tidak berhenti pada kegiatan semi-formal semata.
2: Ya jelas kalau untuk pegiat literasi saat ini ya sudah jalan ya. Sudah jalan pegiat literasi itu seperti ada yang dongeng, terus itu perpustakaan segala macam. Nah, saat ini mereka memang intens lah sama saya, berkomunikatif segala macam, dan juga mereka juga kan sudah bangun komunikasi juga sama saya. Nah, ke depan memang saya minta, ayo kita maju bersama, jangan maju sendiri-sendiri. Kalau kamu ke kanan, saya nggak mungkin ke kanan, dan saya juga nggak mungkin ke kiri. Ayo kita sama-sama di tengah untuk membangun dunia literasi ini.
1: Lebih lanjut, ia berharap penggiat literasi dapat terus menjaga semangat kebersamaan dan kesamaan tujuan. Dengan satu arah gerak, setiap program diyakini akan lebih efektif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas agar jaringan literasi semakin kuat. Melalui kerjasama tersebut, gerakan membaca diharapkan dapat menjangkau masyarakat hingga ke tingkat kampung dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Pendengar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan akan menggelar Festival Tunas Bahasa Ibu tahun 2026. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi para siswa, tetapi juga diharapkan mampu mendorong kecintaan generasi muda terhadap bahasa dan juga sastra Lampung. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan melalui Forum Guru Bahasa Lampung akan menggelar Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Kabupaten Waikanan 2026. Kegiatan tersebut menjadi pelaksanaan tahun keempat sejak pertama kali digelar pada 2023. Ketua Forum Guru Bahasa Lampung Kabupaten Waikanan, Septri Marbara, mengatakan festival tersebut menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan dan prestasi dalam bahasa serta sastra Lampung. Peserta berasal dari jenjang SD atau MI kelas 4 hingga kelas 6 dan jenjang SMP atau MTS kelas 7 hingga kelas 9. Ia menjelaskan pelaksanaan lomba dilakukan secara daring maupun luring. Untuk lomba daring, peserta dapat mengirimkan tautan video hingga 8 Oktober 2026, sedangkan lomba luring dilaksanakan pada 14 dan 15 Oktober mendatang. Septri mengatakan petunjuk teknis Festival Tunas Bahasa Ibu 2026 dapat disampaikan melalui grup Forum Guru Bahasa Lampung dan grup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan.
2: Adapun tangkai lomba yang dilaksanakan pada Festival Tunas Bahasa Ibu ini dari jenjang SD atau MI itu adalah lomba mendongeng bahasa Lampung, kemudian dendang syair Lampung, membaca sastra lisan Lampung yaitu Wawancan dan Pepacur, kemudian membaca aksara Lampung. Untuk jenjang SMP atau MTS, tangkai lomba yang diperlombakan yaitu komedi tunggal dalam bahasa Lampung, kemudian berpidato dalam bahasa Lampung, menulis aksara Lampung, dan menulis cerita bunta dalam bahasa Lampung. Juknis lengkap kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu ini sudah dibagikan melalui grup Forum Guru Bahasa Lampung dan grup-grup dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan.
1: Lebih lanjut, dirinya berharap Festival Tunas Bahasa Ibu tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi siswa, tetapi juga mendorong kecintaan generasi muda terhadap bahasa dan sastra Lampung. Selain itu, prestasi para peserta didik dapat lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, gerak cepat Polres Waikanan bersama Polsek Umpu Semengu dan jajaran dalam mengungkap kasus pencurian dugaan kekerasan atau curas yang korbannya adalah seorang pelajar SMP mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Laporan selengkap disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
3: Anggota DPRD Provinsi Lampung Deni Ribowo menyampaikan apresiasi atas gerak cepat Polres Waikanan bersama Polsek Umpu Semengu dan jajaran dalam mengungkap serta menangkap pelaku pencurian dengan kekerasan begal yang salah satu korbannya merupakan pelajar sekolah menengah pertama. Menurut Deni Ribowo, langkah cepat kepolisian menunjukkan keseriusan dalam memberikan jaminan keamanan dan rasa nyaman bagi masyarakat Kabupaten Waikanan.
4: Ya, tentu dong kita memberikan apresiasi terhadap gerak cepat Polres Waikanan, Polsek Umpu Semengu yang dalam waktu singkat bisa menangkap pelaku pencurian atau begal ya, yang jadi korban itu siswa SMP. Ya, seperti informasi yang saya dapat bahwa ada 12 TKP yang sudah dilakukan oleh para pelaku ini, dan kita minta diusut tuntas ya, sampai ke siapa penadahnya, di mana-mana saja, biar ini menjadi efek jera untuk para pelaku yang saya dengar ini dari luar Kabupaten Waikanan.
3: Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolres Waikanan beserta seluruh jajaran, khususnya Polsek Umpu Semengu, atas upaya penegakan hukum dan perlindungan kepada masyarakat. Apresiasi serupa juga disampaikan oleh Bupati Waikanan Ayu Asalasia. Ia menyampaikan terima kasih kepada Polres Waikanan, Polsek Umpu Semengu, serta seluruh jajaran yang telah bergerak cepat mengungkap kasus curas kendaraan bermotor tersebut. Bupati berharap seluruh jajaran Polsek di Kabupaten Waikanan terus hadir di tengah masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban, serta memberikan pelayanan terbaik demi terciptanya situasi yang aman, tertib, dan kondusif.
5: Saya dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Waikanan sangat mengapresiasi atas kinerja Polres Waikanan dan Polsek Umpu Semengu. Kami berharap seluruh jajaran polsek-polsek yang ada di Kabupaten Waikanan tetap terus menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan warga masyarakat.
3: Sementara itu, Polres Waikanan menegaskan komitmen komitmennya untuk terus hadir, melindungi, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Di selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: gak sih? Kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan? Maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu?
0: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan?
1: Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya, Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Mendengar saat ini kami akan ajak Anda semua untuk mendengarkan 100% Indonesia langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: apa sih mas? Apa
1: ya, ada sesuatu yang tertunda. Ya, dan ini mungkin pernah membawa kita mencari kedamaian meski harus melewati dusta di atas cinta. Dan menerima kenyataan bahwa tidak selamanya kita bisa jadikan aku yang kedua.
0: Karena?
1: Karena cinta itu bicara tentang rasa. Iya kan? Tentang hati yang terkadang berkata, aku tak ingin dicintai.
0: Masa sih?
1: Sementara mendua, sarang hamida dan terpukau menjadi bagian dari cerita yang pernah dijalani. Tapi sesudah semusim hadir cahaya yang membuat kita bertanya, aku bisa apa? Sebab pada akhirnya cinta itu tetap membawa satu harapan sederhana. Apa itu?
0: Ku ingin kau tahu.
1: Oke, Isan.
0: Ku ingin kau tahu.
1: Gitu ya.
0: Itu dia udah spoiler dikit lah.
1: Spoiler ya kan? Dikit ya.
0: Yang pasti buat semua pendengar kita di 100% Indonesia Nasional, seperti biasa, hari ini hari Selasa. Ya, hari Selasa tanggal berapa ya? 29 September 2006. Ya enggak terasa ya udah
1: penghujung.
0: Akhir ya, akhir bulan September. Berarti bentar lagi juga udah mau akhir tahun ini. Kayak 3 bulan lagi doang nih akhir tahun.
1: Bukan akhir tahun seneng. Malam tahun baruan, ya, tampil
0: job,
1: di mana?
0: Jobnya sih yang senang. Ya kan, tapi ya ternyata waktu itu cepat banget berlalu ya. Tapi yang satu ini bintang tamu kita itu kayaknya gak berlalu sinarnya tuh. Cahaya tetap bercahaya.
1: Ya karena ratu cahaya.
0: Iya lagi, sesuai. Maksudnya omongan itu doa ya Mas Yud ya?
1: Bener bang
0: ya, seperti kakak Astrid yang kebetulan hadir hari ini di studio menemani kita. Halo, selamat siang. Bridgingnya kita agak panjang ya.
1: Harus panjang bridgingnya.
2: Kepikiran banget tadi itu.
1: Iya. Untung lagunya banyak. Coba kalau lagunya dikit gak bisa dibikin gitu.
0: Aku kan agak bingung dia kan mau merangkai katanya gimana dia.
1: Diana.
0: Diana Papilaya.
1: Diana Nusantara.
0: Oh ya Allah.
1: Ngeri banget.
0: Cinta. Cobalah bertahan. Nah. Aku juga patah hati sama kayak kakak aku sebenarnya lagu-lagunya mirip-mirip kita.
1: Mirip-mirip ya.
0: Tapi apa kabar Kak Astrid?
2: Baik. Ya sedikit baik karena lagi agak bindeng ya, agak flu nih.
1: Bindeng aja begini.
0: Seger tapi tetap kelihatannya. Jadi kalau kalian pendengar sayangnya kalian cuma bisa denger,
1: wah, bisa nonton dong. RRI.
0: Iya, itu tuh ada kameranya kita. Ada kamera kita nyala RRI Net. Jadi bisa ngelihat juga. Itu dia terlihat baik-baik saja. Jadi tidak terlihat sakit pindeng atau apapun itu yang
1: kita
0: tadi
1: kita jadi terpukau ya.
0: Tapi aku tidak ingin mendua.
1: Ya.
0: Jadi ini ngomong-ngomong, congrats dulu deh buat Kak Astrid. Ini berarti kolaps ya?
2: Yes.
0: Sama Adrian Marta Dinata.
2: Betul. Sayangnya Adri nggak bisa ya. Sebenarnya dia tadi juga sangat menyesal tidak bisa hadir karena ini kan lagu single kami baru rilis ya.
0: Kapan nih rilisnya, tanggal berapa kemarin?
2: Kemarin tanggal 21 September.
0: Baru banget. Masih fresh, fresh from the oven ini benar-benar. Sayang banget Kak Adri gak bisa datang ya. Padahal dulu temen aku siaran juga di radio yang beda.
1: Radio ya? Gak apa-apa disebutin kan kita mirip pemerintah. Mayomi semua.
2: Emang dari dulu siaran ya?
0: Iya, sempat aku siaran juga gitu barengan sama Adri.
2: Tahu tuh radio mana tuh?
0: Iya, plural kan? Iya.
2: Disebut juga.
0: Dibuat ditahan-tahan. Disuruh sepil. Itu sepil aja dia. Tapi
2: spil kak gitu ya.
0: Kenapa ngomong-ngomong ini ke Astrid setelah agak lumayan lama kayaknya enggak produksi lagi ya ke Astrid ya?
2: Itu banyak sekali pertanyaan yang bilang ke aku kayak gitu.
0: Kenapa?
2: Sebetulnya aku tiap tahun rilis.
0: Sebenarnya tiap tahun rilis.
2: Cuman enggak pernah denger ya. Sayangnya. Ya, jadi sebetulnya memang aku lumayan produktif ya. Maksudnya dari tahun. Jadi aku udah belasan tahun di Sony Music.
0: Betul.
2: Lalu aku sempat lalu aku keluar dari Sony Music dan aku bergabung dengan My Music. Itu selama 5 tahun. Nah, sekarang aku independen. Itu dari 5 tahun yang lalu lah ya, kira-kira ya, 5 tahun yang lalu. Jadi dari tahun 2002 ya, 2002 itu sampai sekarang sebetulnya aku rilis single juga gitu. Terus ya. Maksudnya lumayan produktif lah. Tahun 2023 kayaknya. 2022 aku sempat vakum kayaknya, enggak ngeluarin apa.

0: apa 2023 tuh aku mulai lagi sendiri ya. Gitu. Jadi memang rilisnya single ya, single by single gitu. Nah, akhir tahun lalu akhirnya aku memberanikan diri untuk rilis mini album.
1: Oke.
0: Okay. Mini album yang mana apa ya? Kan selama ini selalu single by single gitu ya.
1: Yes, kayaknya kok.
0: Aduh, agak deg-degan juga gitu ya, mini album gimana ya? Tapi ya cuek aja lah gitu. Akhirnya aku ngeluarin mini album judulnya masih di sini, judulnya masih di sini. Lalu awal tahun dijadikan full album, jadikan full album judul albumnya Aku dan Cahaya.
1: Oke. Okay. Nah, memang nggak jauh dari cahaya ya.
0: Iya. Iya ya. Juga ya.
1: Aku dan Cahaya.
0: Nah, kebetulan memang di full album ini aku memang bekerja sama dengan KFC. Jadi memang masih eksklusif sampai sekarang, sampai ya mungkin harusnya sih sampai tahun ini aja eksklusif di situ, dan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini ada di album itu gitu.
1: Oh, gitu ceritanya. Berarti ini album 10 lagu.
0: Betul, 10 lagu.
1: 10 lagu dari
0: mini album itu.
1: Mini album itu dijadiin
0: lagu baru gitu.
1: Salah satunya adalah Ku Ingin Kau Tahu.
2: Iya. Katanya di album ini Astrid menunjukkan kedewasaan bermusik.
0: Aduh.
2: Apa musik yang digunakan umurnya udah lama lawas gitu apa gimana?
0: Ya, sebetulnya mungkin lebih ke tema ya.
2: Temanya oke. Okay.
0: Jadi memang di dulu jadi sebelum akhirnya aku memunculkan mini album yang kemarin akhir tahun lalu itu, sebelum-sebelumnya kan aku memang apa ya? Begitu kita dari major label ke independen itu kan banyak adaptasi ya.
1: Betul.
0: Semua-semuanya serba sendiri kalau independen, semuanya dipikirin sendiri apa dan sebagainya gitu. Jadi aku sempat juga apa ya, istilahnya mencari-cari gitu. Biasanya dulu kan dibantuin ya, cari lagu,
1: ada timnya
0: dibantuin cari lagu apa dan sebagainya. Nah sekarang itu pada saat aku keluar dari My Music terakhir itu, itu aku benar-benar mencari lagu apa sih yang aku mau keluarin gitu, single apa.
1: Nah, yang kakak mau nyanyiin
0: betul,
1: juga ya.
0: Jadi aku masih terbawa gitu dengan, oh aku pengen kayak yang jadikan lagu yang kedua gitu misalnya. Atau aku pengen yang kayak yang galau-galau deh gitu. Itu, apa, aku sempet nanya juga ya, aku selalu ini kan tanya ke apa teman-teman yang ada di sosmed gitu kan. Enke pengen dengerin aku nyanyiin lagu kayak gimana lagi gitu. Banyak juga yang mereka, oh yang kayak terpukau kak gitu, atau yang kayak jadikan, ya gitulah semuanya. Nah, akhirnya aku berusaha, akhirnya mengeluarkan single yang seperti ini. Akhirnya lama-lama, kenapa aku gak mencoba jujur aja gitu pada diriku gitu. Apa sih gitu ya maksudnya, selama ini ya udah gak usah terlalu pikirin mau kayak apa, mau kayak apa, oh nanti ujungnya gitu. Pokoknya terlalu dipikirin banget gitu yang apa kata orang dan sebagainya gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah, coba lebih jujur apa yang sedang dialami sekarang gitu.
1: Okay.
0: Makanya di mini album itu judulnya masih di sini, itu juga sebetulnya agak sedikit ini ya, maksudnya
1: curahan hati ya.
0: Betul. Jadi kayak banyak yang nanya, Astrid kemana aja sih? Oh, aku masih di sini. Gitu.
1: Makanya aku dan Cahaya tadi. Oke. Jadi Astrid itu tetap cahaya gitu dimanapun berada, dia tetap menerangi semuanya.
2: Aduh. Udah ada yang siap-siap nelpon nih, ada Albert di Bau-Bau. Selamat siang Albert.
1: Iya. Halo.
2: Albert.
3: Yang Astrid Indonesia.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
0: Siang.
3: Ya, Astrid. Saya Astrid. Head nomor saya sebenarnya boleh makan atau sharing gabung di TV kalau ada akunnya Astrid sendiri. Saya sebenarnya yang sama kita yang di garis tangan, terus namanya putrinya Laila Astrid ya, punya Rafa itu.
0: Oh bukan itu. Ya.
1: Ini beda Astrid.
0: Beda Astrid, ya.
2: Astrid yang mana ini?
3: Laila Astrid kan terus suaminya ada di itu garis tangan, siapa namanya itu?
2: Putrinya ada di
1: suaminya
2: garis
1: tangan. Suaminya ada di garis tangan katanya.
0: Atau gimana
1: gitu.
0: Tuh?
1: Enggak, itu beda. Itu kayaknya Astrid Tiar kali mungkin.
0: Oh
1: kayaknya.
0: Ya mungkin, garis tangan maksudnya gimana tuh, aku bingung.
1: Kalau ini Astrid
3: kan, ini sering di televisi itu bawa acara penyanyi, mungkin itu lagu Indonesia.
2: Oh itu Astrid Tia.
1: Oh itu Astrid Tia.
2: Beda.
0: Itu presenter ya.
1: Itu beda. Backstreet. Kalau yang ini penyanyi.
3: Kalau yang ini tuh nama saya Boy Makassar. Sering gabung.
1: Oh iya iya iya Pak Albert. Ini ya, tapi ngomong-ngomong ya, bintang tamunya Astrid yang nyanyi jadikan aku yang kedua. Ya.
2: Kebuah dirimu bahagia.
1: Eh enggak usah kayak gitu dong punya.
2: Gitu Bang Albert.
1: Iya. Yes.
2: Oke okay, siap.
1: Oke
2: okay,
1: deh kalau gitu.
2: Terima kasih.
1: Dia kayaknya salah menanggapi ya.
0: Oh iya. Gak apa-apa. Tapi emang sering kok ketukar gitu.
1: Sering ya. Karena banyak ya Astrid juga ya.
0: Kebanyakan Astrid Tiari ya.
1: Iya. Tapi okay, pasti banyak yang kenal kakak tuh sebenarnya Astrid apa? Jadi yang kedua pasti gitu-gitu ya.
0: Iya kayaknya gitu ya. Karena nggak ada belakangnya kan memang.
1: Karena namanya Astrid doang.
2: Gitu. Astrid Ratu Cahaya.
1: Iya. Ada juga yang gitu.
0: Astrid penyanyi.
2: Iya. Oke. Penelpon berikutnya, halo selamat siang. Dengan siapa ini?
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan siapa?
3: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
2: Siap.
3: Apa kabar berdua?
2: Baik.
1: Baik dong, Bung. Sehat, Bung.
3: Alhamdulillah, bil khair.
1: Bung Benijo memang terbaik ya.
2: Masih di Manado kah ini?
3: Ya iyalah, nggak pindah-pindah, masih di mana doang.
2: Ya barangkali kan pindah gitu kan. Katanya vilanya banyak.
1: Ouch.
2: Silakan, silakan. Jadi siapa pertanyaannya?
3: Jadi kita ke bintang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Astrid.
0: Oh, waalaikumsalam. Apa kabar?
3: Sehat ya, Mbak Astrid ya, sehat ya.
2: Silakan.
3: Alhamdulillah sehat. Kita langsung pertanyaan-pertanyaan pertama nih Mbak Astrid ya. Ini kan ada berapa album? Ada dua album ya album ini?
0: Kalau yang baru rilis album satu album ya.
3: Satu album ya. Pertanyaannya, adakah salah satu lagu ya di album ini itu sempat booming? Itu saya pertanyaan pertama dalam satu album itu ada okay, mungkin ada salah satu yang sempat booming. Terus pertanyaan kedua ya Mbak Astrid ini talenta musik Mbak Astrid ini otodidak apa ada menurun dari keluarga itu okay, aja ya
2: pertanyaan. Betul ya Bung Benijo.
3: Oke deh. Salam dong tiga orang yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, RRI Manado ya. Ada Mbak Yelin Sofiani, semangat ya Mbak Yelin. Okay. Terus ada Ibu Farida di Palu, Uncle Gaji, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang. Ada Kak Eli. Halo? Kak Eli.
4: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Minum kayaknya suaranya serak.
1: Lemes banget kayaknya juga Kak Eli.
4: Ya kayaknya begitu, saya belum makan.
2: Ih belum makan. Alamatnya di mana? Kita kirim dari sini ya.
1: Aku kirim pempek.
4: Boleh, mau minta sama Mbak Astrid aja deh.
2: Oh, boleh,
0: boleh,
2: ya.
0: boleh.
1: Mau minta apa tuh?
4: Mbak Astrid.
0: Hai.
4: Aku paling suka Mbak Astrid nyanyi lagu Dapat.
0: Aduh, terima kasih.
1: Kita bersama.
0: Tenang rasa ya.
4: Nanti dinyanyiin dong.
0: Aduh.
4: itu anak-anak saya gangguin saya gitu.
0: Lucu.
1: Ya Allah gemes banget.
4: Pokoknya buat Mbak Astrid-nya semoga sukses terus.
0: Amin. Amin.
4: Jaya. Semakin jaya di.
0: Amin. Ibu juga ya, sehat terus.
4: Ya buat abang-abangnya semoga sehat semuanya.
1: Amin.
2: Abang-abangnya yang jualan donat ya kan.
1: Mbak Eli nggak mau tanya apa-apa.
2: Udah itu aja Mbak Eli.
4: Gak aku ngobrol sama Mbak Astrid aja udah senang banget.
2: Oh. Ya udah kalau gitu aku sama Isan turun silakan ngobrol sama Mbak Astrid ya. Oke Mbak Eli thank you ya.
4: Ya terima kasih.
2: Sama-sama. Lanjut di line WhatsApp ada kayaknya ini Bang Hanafi ya kalau ngelihat namanya. Bang Hanafi silakan.
1: Halo.
5: Bang Hanafi ini iya, Bang benar. Isan, Bang Yudi.
2: Waalaikumsalam.
5: Mbak Astrid. 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep udah Hanafi.
5: Ya, ini saya mau menegaskan ini Mbak Astrid bukan Astrid kuenya gitu.
2: Bukan. Oh. Ada lagi satu lagi.
1: Iya. Iya lagi. Oke.
5: Ya.
2: Terus.
5: Itu aja pertanyaannya dari tapi mau nanya ini kau untuk lagu yang jadikan aku yang kedua ini Asik. Mbak Astrid cipta yang ciptain atau gimana ada pencipta orang lain atau Astrid sendiri yang ciptakan?
2: Oke, ditunggu ya nanti dijawab ya.
5: Ya terus yang kedua pertanyaannya tentang lagu hanya untukmu ditulis pernah waktu itu ditulis di Sumatera Barat di mana hutannya di mana lokasi hutannya
2: ya. Ditunggu ya Pak Hanafi
5: ya,
2: Bang Uda Hanafi
5: apa olahraga favorit basket ini olahraga supaya bisa awet muda sampai sekarang ya suaranya tetap prima
2: ya,
5: salam buat Kak Rani Zue yang ada di Pos 1 Padang,
2: Yang
5: di Tabing,
2: okay.
5: Nancy di Veteran, itu aja. Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Iya, halo.
2: Dengan siapa ini?
1: Halo, Mas Ari sama Rinda.
2: Bukan. Halo. Siapa?
1: Halo.
2: Oh, yang di line 2 putus ternyata.
1: Oke, yang ini?
2: Mas Ari di Samarinda.
1: Oke, Mas Ari di Samarinda.
2: Halo, Mas Ari.
1: Halo.
6: Ya.
1: Iya, Mas Ari mau tanya apa Ari nih?
6: Kapan ke Samarinda?
1: Oke,
6: kapan
1: baik. Samarinda. Mas Ari di Samarinda.
2: Ditunggu ya, Mas Ari ya.
6: Iya.
1: Iya, thank you Mas Ari.
2: Yuk, kita jawab satu persatu ada berapa pertanyaan
1: atau
2: tadi.
1: Atau mau telepon WhatsApp nggak?
2: Boleh deh, ini satu lagi ya.
1: Satu lagi.
2: Kita terima.
1: Halo.
2: Selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Ini dengan siapa di mana?
4: Dari Mbak Oma.
1: Mbak Oma.
2: Oh, udah. Mbak Oma di mana? Mbak Oma.
4: Di Solo, Kak.
2: Mbak Oma di Solo. Silakan di Solo apa yang mau ditanyakan?
4: Mbak Astrid, paling pingin banget masih punya keinginan nggak buat berkolaborasi dengan musisi Indonesia siapa itu?
2: Gitu. Oke, itu aja.
4: Boleh salam dikit nggak?
2: Oh dikit ya, boleh kalau dikit, kalau banyak nggak boleh.
4: Boleh. Kru Pro 1 Surakarta, Mbak Rian Dani Surya, selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Maulana di...
2: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita baca-baca banyak pertanyaannya tadi.
1: Tadi dari Bung Benny Jo di Manado, dia nanya di album ini kan tadi bilang dari mini album ya. Terus diangkat jadi satu album. Nah, itu ada enggak lagu yang
0: hits gitu. Ya kebetulan lagu-lagu ini baru semua ya gitu. Jadi memang dari akhir tahun lalu aku memang buat lagunya baru. Jadi kalau ditanya apakah sempat booming, jelas belum gitu. Karena ini semua lagu baru semua gitu. Kebetulan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini juga sebetulnya mungkin remake ya. Ini kan lagu remake ya, karena remake dulu recycle. Dulunya dibawain sama Adri sendiri. Ini versi duetnya gitu. Jadi kalau dibilang yang booming gak ada kayaknya ya, karena memang
1: baru semua. Karena
0: semua baru.
1: Tapi ini ngomong-ngomong kan Ku Ingin Kau Tahu ini kan lagunya Kak Adri tadinya sendirian.
0: Betul,
1: ini kan Adrian. Duet, tapi ada lirik yang dirubah gak?
0: Ya palingan kayak kau kunya itu aja sih, karena kan duet
1: untuk jadi taut jatuhnya di sini.
0: Oke.
2: Lanjut ada siapa lagi?
1: Bakatnya turunan apa tanjakan
0: benar juga ya.
1: Ini boleh, joke orang tua nih kalau
0: kayak gini.
1: Sorry aku Gen Z.
0: Wow. Sama. Tapi sama anakku. kalau bakat
1: ada dari keluarga?
0: Mungkin seni ya. Kalau seni mungkin dulu bapakku juga sempat main teater gitu, tapi hanya bukan jadi profesi sih gitu, cuman sebagai hobi saja gitu. Jadi ya bisa dibilang otodidak kayaknya ya.
1: Memang sendirinya aja ya jatuhnya. Oke, baiklah kalau gitu dari Uda Hanafi. Jadikan aku yang kedua ini ciptaan siapa sebenarnya?
0: Jadi dulu itu di TV7 ya, TV7 ya, bukan Trans7 ya. Dulu ya, sekarang TV7. Trans7 dulu TV7 77 itu kan ada kompetisi, ceritanya kompetisi
1: Cilapop
0: untuk
1: ya?
0: Betul.
1: Oh.
0: Untuk pencipta lagu yang apa? Amatir ya istilahnya gitu. Nah, itu akhirnya dibikinlah ada Cilapop itu. Nah, si lagu Jadikan Aku yang kedua ini lagu yang menang gitu. Dari si pencipta-penciptanya namanya Novi Umar, orang Samarinda. Dan kami juga sampai sekarang juga masih kontak ya, masih dekat baik lah, kenal baik itu sama dia. Dan apa ya itu, jadi dia adalah pencipta lagu yang pemenangnya adalah dia, lagu Jadikan Aku yang membawakan lagunya. Nah, gitu.
2: Jadi, jangan-jangan tadi adiknya Mas Hari makanya disuruh ke Samarinda.
1: Kali ya.
0: Bisa jadi.
1: Kayaknya ya.
2: Kayaknya ya.
1: Makanya kapan ke Samarinda? Oke.
2: Langsung mungkin udah ada perintah dari
1: kayaknya deh. Terus ini juga hanya untukmu.
0: Ini aku kaget juga nih ada yang menanyakan ini, karena memang jadi dulu ada project dari satu apa ya namanya ya, komoditas LSM atau apa ya namanya, Hutan Itu Indonesia.
2: Oke.
0: Jadi kami itu orang, kami aku sama suami waktu itu diajakin untuk apa ya, datang ke sebuah hutan gitu ya, ke desa ya, itu berarti desa yang ada hutannya gitu. Nah, di situ kita disuruh bikin lagu di situ.
2: Oh,
0: gitu.
2: Okay.
0: Nah, itu kan lumayan menantang ya buat aku si anak kota ini gitu ya, untuk datang ke sebuah
1: hutan.
0: Nah, aku ingat banget itu di Sumatera Barat, betul sekali. Namanya kalau nggak salah Hutan Nagari kalau nggak salah.
2: Oh, okay, okay.
0: Tapi itu katanya orang-orang itu hutan yang sangat ramah sebetulnya, karena dia tahu, karena aku kan ini ya cemen gitu ya,
1: baru.
0: Nah, jadi kayaknya hutannya yang sangat ramah banget buat pendatang gitu. Karena ada teman-teman yang dikirim ke hutan yang nggak ramah sama sekali gitu. Oh,
1: okay. Maksudnya nggak ramah tuh gimana?
0: Jadi masih ada hantu. Jadi masih betul-betul yang masih apa namanya,
1: mistisnya kuat ya.
0: Itu juga. Jadi masih apa ya,
1: belum terjamah lah.
0: Gak banyak penduduk lah gitu. Kalau yang aku di tempat aku tuh sudah banyak penduduk gitu.
2: Oke.
0: Dan ada lagi itu diciptain di situ.
2: Di situ dibikinnya ya.
1: Oke. Olahraga favorit katanya. Kenapa bisa sampai awet banget cantiknya?
0: Aduh.
1: Hanafi.
0: Olahraga sebetulnya aku untuk sekarang memang enggak, dulu sempat apa boxing dan sebagainya. Sekarang aku yang sekarang yang low impact banget sih sekarang, enggak berani aku deh.
1: Enggak kelihatan loh perempuan
2: banget kalah.
1: Ini wanita seanggun ini boxing loh.
2: Di sana aja zumba.
1: Aku pilates kebetulan.
0: Jadi sekarang lebih banyak kayak jalan kaki sama weightlifting aja. Weightlifting yang bukan yang berapa kilo gitu ya.
2: Iya.
0: Cuman ya itu aja sih, yang penting harus ada latihan ototnya.
1: Oke.
2: Yuk boxing yuk.
0: Capek sih. Gak bener usah, deh.
1: Makasih ya. Aku boxeran aja deh daripada boxing. Ya kan. Terus tadi ada pertanyaan dari Mbak
2: Eli.
1: Mbak Oma.
2: Iya.
1: Mbak apa Oma? Aku juga bingung sebenarnya.
2: Mbak Oma yang di Solo ya?
1: Iya, dia bertanya pengen kolaborasi sama siapa lagi. Karena kayaknya Mbak Asri juga lumayan sering ya kolaborasi.
0: Betul gitu. Jadi sebetulnya aku tuh orangnya ini ya, senang sekali kolaborasi gitu.
1: Ya udah besok yang kita kolaborasi.
0: Ayo.
1: Oke, ayo.
2: Ditantangin.
0: Happy banget aku gitu. Okay. Karena memang ya sebetulnya bukan enggak selalu yang direkam ya. Kayak kemarin aku dapat kesempatan kolaborasi sama Anau gitu kan. Jadi itu waktu apa, manggung di satu kota lah gitu. Itu seru banget gitu loh. Nah, kalau dibilang siapa ya gitu, salah satunya si Adrian ini ya, karena kebetulan Adrian ini memang sahabat aku ya. Maksudnya dulu kami itu sejarahnya itu dulu dia adalah band pengiring aku. Dia kan main gitar ya, jago banget main gitar ya gitu. Jadi dulu waktu pertama kali aku debut album lagu-lagu baru Jadikan Aku yang kedua ya waktu itu kan manggung-manggung itu aku, dia band pengiring aku salah satunya. Gitu. Jadi perkenalannya itu udah lama banget gitu, sampai akhirnya karir kami begini ya. Dia juga akhirnya memutuskan untuk solo. Betul. Dan sebagainya, akhirnya sekarang sama Samson dan sebagainya. Nah, akhirnya itu aku beberapa tahun terakhir ini memang aku sering banget ketemu sama dia untuk produce lagu gitu.
2: Okay.
0: Jadi untuk album dan sebagainya, untuk project-project dari beberapa tahun yang lalu gitu. Akhirnya kenapa sih kok kita gak duet gitu? Kenapa gitu? Dan dia waktu itu pas aku mau bikin album, full album ini, memang butuh lagu baru gitu. Terus dia bilang, kenapa gak lagu aku sih? Gitu.
2: Oh iya.
0: oh iya juga ya gitu. Tapi kita bikin versi duetnya yang Kuingin Kau Tahu Ini. Wah itu kan, wah itu gen milenial kayaknya langsung turun itu, gunung kayaknya
1: kalau lagu galau ya. Aku soalnya dulu
0: ya kan.
1: Kayak lagu Jatuh Cinta ketika mau ngasih tau, ku ingin kau tahu meski kau jauh, ku tetap untuk.
2: Kalau gitu kita dengerin langsung aja deh. Ya udah, oke, mantap. Okay, yang lain tunggu ya, nanti kita ngobrol lagi. Silakan ke motivo 02134-0696 atau 02134-1499. WhatsAppnya di 0811-797-27912. Ku ingin kau tahu. Aduh.

0: Kita tuntaskan sampai not terakhir ya.
1: Betul banget. Apa yang belum? Oh, aku belum dibuka. Ya Allah, parah banget ya. Karena memang lagunya enak, suaranya enak, yang nyanyiin enak, dan aku juga lagi enak makan.
2: Enak ya?
1: Enak banget lagunya.
0: Oke, oke, oke. Kita sebelum ngobrol lagi, kayaknya kita harus menyapa para pendengar yang ada di seluruh Indonesia yang sedang merilai kita semua.
1: Dari mana aja Mas Yud?
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wake, Kanan, dan juga Yogyakarta.
0: Apa kabar juga yang ada di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan kota-kotanya? Mudah-mudahan sehat-sehat. Yang ada di sana sehat-sehat dan silakan yuk bergabung boleh di banget. 100% Indonesia.
1: Iya, gabung via WhatsApp boleh, via telepon juga boleh.
0: Siap kalau begitu.
1: Udah yang gabung tuh Mas.
0: Iya. Coba Mas. Nih, kalau penyanyinya Ratu. Maksudnya Ratu Cahaya. Bukan Ratu yang satu itu.
1: Bukan
0: ya?
1: Bukan. Lihatlah, bukan. Tapi memang ini harus dilihat juga.
0: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
3: Ibu Farida dari Pasar.
0: Oh, Ibu Farida.
1: Oke.
0: Kok suaranya beda, Ibu? Kayak habis operasi.
1: Kecil sekali suaranya.
0: Maksudnya operasi pita suara gitu. Ya, kayak merdu.
3: Oh iya. Nah, suaranya biasa saja.
0: Oh, ya. Biasa saja.
1: Biasa aja, Ibu. Ibu Farida ya, mau tanya juga, apa? Ya.
3: Oh iya, sama Mbak Astrid ya. Selamat siang Mbak Astrid.
2: Halo, selamat siang Ibu.
3: Iya, Ibu Farida dari Palu.
2: Hai, Ibu Farida dari Palu.
3: Iya. Oh iya, kalau mau bertanya, kalau tadi itu pertanyaannya sudah banyak bertanya ya. Ibu Farida hanya ingin tanya sama Mbak Astrid, bagaimana perjalanan Mbak Astrid menjadi seorang penyanyi hingga sampai saat ini?
0: Waduh, berapa kilometer gitu ada... ya?
3: Perjalanan panjang ya.
1: Iya, karena dari berapa tahun ya?
3: Ya, terus ada lagunya Aku dan Cahaya. Itu album keberapa?
1: Aku dan Cahaya.
0: Aku dan Cahaya. Siap, ditunggu ya.
3: Ada pertanyaannya, Mas Budi sama Bang Isan mau kirim salam ya.
0: Oke, silakan. Tiga orang.
3: Tadi ada Pak Benijo di Manado ya. Ada Ayu Mas Sohi dari Jakarta serta yang ada di Jepang. Untuk semua penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mbak Astrid, selamat Yudi, selamat Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat yang ada di line 2. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
4: Halo. Halo, selamat siang. Selamat sore waktu Indonesia bagian tengah ini.
0: Dengan siapa ini?
4: Dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan.
0: Oh, Bang Cliff, silakan Bang Cliff. Siap. Apa yang mau disampaikan Bang Cliff?
4: Oke, selamat sore ya untuk Mbak Astrid.
2: Sore.
4: Ini Astrid Daramina ya, bukan kan?
0: Astrid Daramina.
4: Bukan. Oh, bukan ya, bukan kan?
1: Siapa lagi itu? Pasti Daramina.
0: Astrid Daratista lebih tepat.
1: itu Inul Daratista nggak sih?
4: Kalau
1: ya.
4: Saya mau bertanya begini. Apakah ini satu album dengan lagu atau beda ya? Yang kayak lagu gini kan? Telah aku maafkan, bukan ya?
0: Telah aku
4: Itu bukan Astrid yang nyanyi itu?
2: Oh, bukan. Bukan.
4: Oh, sorry. Pasti yang tadi memang udah lama saya dengar yang tadi kan barusan putar kan.
2: Iya.
4: Terus yang tuh apa itu yang tuh jadikan aku apa itu
1: yang kedua.
4: Ke berapa tuh?
0: 6.
1: Yang kelima.
2: Boleh bebas.
4: Oke, saya mau tanya begini, tentunya saya mau bertanya begini. Tentunya mewakili para pendengar RRI Senusantara itu bertanya ini asli mana sih ini?
0: Ini
4: kan pertama itu pertanyaan pertama asli daerah mana gitu.
0: Siap.
4: Apakah tahu Minahasa Selatan itu kan berarti jangan-jangan itu tetangga dengan saya.
0: Tetangga saya ternyata.
4: Kedua, bercanda ya. Apakah yang lagu-lagu yang sudah top banget sih memang sudah lama aku dengar itu ada yang di apa itu yang di apa yang di, apa? Dibuat atau apa nih, diciptakan atau ditulis oleh Mbak Astrid sendiri atau ada orang yang gitu yang apa itu yang
1: lagu-lagunya gitu kan, lagu-lagunya Mbak Astrid itu banyak yang diciptain sama orang lain atau nyiptakan sendiri gitu kan?
4: Siap. Apakah begitu? Ya.
0: Siap.
4: Mungkin okay, itu okay. Aja pertanyaan saya ya.
0: Oke. Okay.
4: Semoga sukses ya Mbak Astrid. Terima kasih.
0: Selamat sore. Bang Cliff, line WhatsApp, halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
5: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan iya, siapa ini?
1: Bagaimana?
5: Dengan Podo dari Jambi.
0: Podo?
1: Podo.
5: Pak Odo dari Jambi.
0: Oh, Pak Odo. Siap.
1: Kalau Podo aja nanti orang Jawa.
0: Podo wae.
1: Pak Odo dari
0: Jambi.
1: Jambi.
0: Silakan Podo.
1: Monggo, Pak.
5: Ini sama Kak Astrid ya.
1: Betul.
2: Yes, betul.
5: Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Bener nggak nih Astrid ini?
2: Coba.
5: Ya, ini saya pernah itu saya tahu.
0: Oh, tahu ya.
1: Teman apa?
5: Yang apa nama itu yang apa sih yang katanya di TV 7 ya?
1: Di TV 7
0: oh, ya tadi. Oh, lagunya.
1: Lagunya dari TV 7.
5: Itu kan yang apa nama itu yang kalau tidak salah itu yang sama kotak.
2: Iya.
1: Iya.
0: Cilapop itu.
1: Iya, ada kotak
0: Tito,
1: juga.
0: Tito segala macam.
1: Tito Tangguh.
2: Oh iya, Tito.
1: Iya.
2: Kotak enggak tahu.
5: Kalau
1: ini ya.
5: Habis itu kalau enggak salah Garasi.
1: Ya, kalau dulu itu band-nya Pak, kalau yang ini yeah. Cilapop.
0: Oh, iya. Ada band ya. Apa tuh band namanya itu kompetisinya itu ya?
1: Aku kan? Lupa lagi nama kompetisi band bener, itu.
0: Iya.
1: Tapi bener di TV ya, sama.
0: Ada kotak.
2: Ya. Ini soloway semua sih.
5: Iya kan?
1: Ya, Cilapop. Kalau Cilapop
5: semua mau apa? Apa namanya itu yang lagu jadikan aku yang kedua.
1: Betul. 3.
5: Itu kan apa namanya itu? Itu kan sebelum dapat.
2: Sebelum apa?
0: Sebelum dapat apa nih?
5: Dapat. Kalau udah dapat jadikan aku yang pertama.
1: Oh. Jadilah aku satu-satunya.
2: Betul. Kalau pertama, yang kedua, yang ketiga.
1: Iya.
2: Dan seterusnya.
0: Kirain belum dapat hadiah yang... maksudnya. Oke.
5: Okay. Yang mau saya tanyakan yang ini tentang lagu Aku di Sini.
1: Aku di Sini.
0: Aku di Sini.
2: Oh,
1: iya. Mau tanya apa tuh, Pak?
5: Yang apa namanya Aku di Sini. Itu macam apa namanya tuh Aku di Sini. Ini akunya itu di sini tuh untuk siapa gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Aku di Sini tuh
0: untuk siapa? Ya.
2: Siap.
1: Oke, okay. Nah, siapa? Ada siap, lagi, Pak Odo?
5: Bisa di... Halo?
1: Ya?
5: Nanti bisa dibawain nggak, kira-kira?
1: Oke. Okay.
0: Mudah-mudahan ya, kalau harganya cocok dibawain sama Astrid.
1: Bapak kalau lihat saya di kamera, kalau waktunya cocok, Pak. Ya, oke, okay, boleh.
5: Oke,
0: ditunggu. Iya, kalau Bagasi tidak lebih...
1: jangan Nono ya.
0: Nono ya. Kayaknya sering ngomong Nono ya. Oke, siap.
5: Satu lagi. Ini apa nama itu di acara satu PSM ini lain-lain waktu bisa di request.
0: Itu aja. Request. Oke, siap. Siap, terima kasih Pak Odo.
2: Terima kasih.
5: Yo, terima kasih.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Jadi ingat lagunya Manis Manja enggak sih?
1: Yang mana?
0: Odo.
1: Emang Odo ya. Bukan
2: aku
1: Odo.
2: Belum lahir kayaknya.
1: Jodoh. Enggak usah dipaksa-paksa.
0: Iya, tahu lagi gue asal. Ya tahu kan ini juara apa dangdut
1: juga lagi gue ya.
0: Dangdut Idol.
1: Oke, lanjut ke Kastrid
0: aja. Ada Rahma di Sumatera Barat. Yeah. Selamat siang Rahma.
1: Banyakan megang ini ya,
6: orang Rindu nih. Yang di ikan. Selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Opsi persiakan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep Kak Rahma. Kak Rahma panjang banget
0: kok
1: ini
0: langsung. Opsi apa sih? Silakan.
6: Yang penting ya kasih salam dulu.
0: Oh iya. Silakan Kak Rahma. Lanjut.
6: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Astrid. Selamat selalu. Kalau orang mah gak kasih pertanyaan ya, cuman udah terpukau dengan lagu.
1: Memang lagunya terpukau ya.
6: Udah lagu-lagunya banyak yang booming. Nah, pokoknya tadi Mendua, Jadikan Aku yang yang kedua tentang rasa terpukau. Ya udah terpukau aja deh Rahma dengan
0: siap.
6: Apalagi itu ada yang lagi monitor saat ini nih di Batu Sangkar.
0: Oke.
6: Dia ini namanya Uni Zafni. Dia senang nyanyi lagunya dari Mbak Astrid ya. Dia suka lagu Mendua.
0: Mendua ya.
6: Sama Rahma kolab. Kalau bergabung titipin salam Uni Zafni sama Mbak Astrid gitu.
0: Oh, siap.
6: Salam.
0: Kita kerja Kak Rahma.
6: Oh, iya, cuman ini harapan aja. Harapannya semoga buat album-album berikutnya selalu laris manis.
0: Amin. Siap, amin.
6: Pendengar setia, apalagi selalu terpukau dengan lagu-lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Thank you Kak Rahma.
6: Boleh salam berikutnya?
0: Boleh. Tiga orang ya.
6: Salam berikutnya buat Putri Yasmin Jarta, buat semua pendengar Radio RRI dimanapun berada. Saya selalu semoga selalu dalam dinaungan Allah SWT. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ketemu Yosi, Mas Yosi di Semarang. Mas Yosi silakan Mas.
7: Halo. Selamat siang.
0: Selamat siang.
7: Yo, selamat siang juga Kak Astrid.
2: Halo, selamat siang.
7: Ya mau tanya gini Kak, tadi yang di awal tadi Kak Astrid kan bilang, ya udahlah gue jujur aja.
2: Yes.
7: Di album ini. Nah, ini Kak yang aku pengen tanyain aku kepoin adalah ada enggak feel yang beda setelah bisa ya gue kalau jujur ternyata gitu
0: lah. Oh, oke.
1: Okay. Mah. Aku tuh selalu suka kalau Mas Yos yang telepon.
2: Iya,
1: karena
2: iya,
1: dia nanyanya
2: iya.
1: Selalu dalam gitu.
2: Oh.
7: Kayak soalnya kayak pasti kan kayak semacam gini kan Kak Isan kayak yang udah di konsep sama yang label kalau enggak independen kan beda kan gitu loh.
1: Betul.
0: Oke.
7: Okay. Nah itu loh ada enggak feel yang kayak enak ternyata gitu lah.
0: Oh, siap.
7: Terus yang kedua kan udah banyak kali collab. Lah,
2: yeah.
7: Ada nggak kayak pengalaman menarik atau lucu dalam proses rekamannya lah atau apa?
0: Oke. Okay.
7: Terus yang ketiga ini, aku jujur aku nggak ngikutin semuanya masih, tapi aku tahu yang ngebumi semua. Tapi pernah nggak sih Kak Astrid bikin lagu atau mungkin kalian kalau belum bisa jadi request nih. Pernah nggak bikin lagu untuk keluarga atau anak?
0: Oke.
1: Oke.
0: Ditunggu ya Mas itu. Yosi.
7: Terima kasih.
0: Sama-sama Mas Yosi.
2: Bagus pertanyaan.
0: Oke. Okay. Satu lagi sebelum kita jawab di line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
8: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
8: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Oh, apa Ahmad Irwan di Bandung Timur? Mangga atuh.
8: Nagrek tempatnya jalur macet kalau lebaran.
0: Ini kan belum lebaran.
1: Masih aman ya, enggak macet ya, lancar ya.
0: Silakan Pak Ahmad.
8: Ada dua arah ya. Selamat siang Mbak Astrid ya di sini
2: bintang
8: tamunya. Heeh. Langsung aja ya karena mungkin waktunya dibagi-bagi sama yang lain.
0: Tahu aja.
1: Pintar.
8: Iya, kan sekarang begini. Segala sesuatu pasti ada persaingan ya.
0: Oke,
8: sekarang bagaimana di era teknologi seperti ini? Persaingan musik apakah sama juga dengan persaingan yang lain, sepertinya kan bisnis tidak bersaing di era teknologi seperti sekarang ini kan. Betul. Tidak menutup kemungkinan bahwa di industri musik juga tidak menutup kemungkinan ada persaingan, tapi mungkin mudah, tapi saya yakin persaingan di bidang musik pasti persaingan yang sehat ya.
0: Okay.
8: Tidak seperti persaingan di bidang bisnis atau politik tidak sehat kan seperti itu. itu yang saya tanyakan mungkin. Terakhir salam aja buat Ibu Farida yang barusan sudah masuk nyokong klip, sama saya kirim salam juga buat Pak Leman. Ada pantun satu buat Ibu Farida ya.
0: Oh, ada pantun.
1: Aku pikir buat Kak Astrid. Oke.
0: Okay. Dikira perempat mungkin ini ya.
8: Beribu-ribu bunda yang antik, hanya satu yang aku buka. Beribu-ribu bunda yang tanya Bunda Farida yang aku suka.
0: Oh. Terima kasih.
1: Oke. Ouch. Oke, baiklah. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan aja tadi yang udah banyak banget disampaikan.
0: Sampai terpukau dengan pantun.
1: Sampai nyangka enggak lu pada? Kagak.
0: Terus ada jawabannya dari Bu Farida. Jadikan aku yang kedua.
1: Enggak jadi deh katanya gitu. Makasih deh katanya gitu. Jangan deh katanya gitu.
0: Oke, silakan.
1: Jadi Bu Farida nih. Jadi tadi udah disebut Bu Farida nih. Kebetulan Bu Farida nanya tadi, gimana perjalanan karir selama ini? Apa yang udah dilaluin itu
2: dari gimana? Awal?
1: Dari
2: apa?
1: Awal.
2: Dari awal ya?
1: Dari awal. Jadi, awal pertama kalinya dulu gimana sih kok bisa akhirnya jadi penyanyi?
2: Oke. Jadi dulu kan aku asalnya dari Surabaya ya. Jadi aku lahir, besar, sekolah di sana ya, di Surabaya.
1: Menjawab juga pertanyaan Pak Cliff tadi.
2: Betul, asalnya dari mana? Ya, asalnya Surabaya, Jawa Timur. Nah, waktu itu sebenarnya berawal dari dulu tuh SMA ya. SMA tuh aku ikutan kompetisi band gitu. Jadi ngeband lah ya, anak baru ya SMA tuh baru mulai ngeband, ikut-ikutan seru-seruan. Taunya ada kompetisi di Surabaya, akhirnya ikutan lah. Ikutan di situ, akhirnya nyoba-nyoba, ternyata kompetisi padahal itu hanya seru-seruan aja ya gitu, enggak yang mau gimana, tapi ternyata aku dapat best vokal.
1: Oke.
2: Dari apa sih kompetisi band SMA di seluruh di Surabaya gitu. Akhirnya berlanjutlah ke kuliah. Nah, pada saat kuliah itu bandnya udah mulai lebih matang ya, lebih matang. Kalau SMA kayak main-main banget, kuliah ini udah proper lah, mereka udah sebagai ini udah. Nah, itu akhirnya sampai akhirnya ada yang audisi nih gitu, audisi buat band tapi manggungnya di Colors.
0: Di Colors.
2: Gitu.
0: Salah satu pub di Surabaya.
2: Iya.
1: Pub preman-preman.
0: Ya, betul banget.
2: Nah, dari situlah jadi kebetulan ada satu band namanya tuh Jenik. Nama band ini tuh lagi audisi penyanyi gitu. Nah, mereka memang udah ini ya, pokoknya umurnya jauh lebih tua dari aku yang pasti. Okay. Gitu. Mereka udah malang melintang lah ya
0: di. Angkatannya gomblo lah ya.
1: Ketuaan. Oke. Okay.
2: Nah, waktu itu Colors itu bikin bandnya itu setiap harinya tuh beda-beda genre. Jadi ada acid jazz, ada top 40, ada apa. Nah, ini band Genk ini genrenya classic rock. Gitu. Nah, akhirnya aku dari omongan-omongan mulut ke mulut gitu ya, ini ada penyanyi nih, cobain aja gitu aku gitu. Aku dicobain audisi. Nah, aku kebetulan aku kan classic rock gitu ya, mesti enggak banyak denger gitu ya. Paling yang didengar itu aja gitu. Cuman tapi dicoba gitu kan, dicoba. Ya udah coba bawain. Jadi waktu itu aku bawain Sting, The Police. Genesis. Led Zeppelin gitu. Jadi membawakan lagu-lagu itu gitu. Ya udahlah, akhirnya di situ. Nah, di Colors ini punya Colors Production. Production ini dia kita dulu sempat dibikin apa ya, disuruh bikin single.
0: Oke.
2: Karena selama ini kita selalu cover kan, nggak pernah bikin lagu sendiri. Akhirnya band Genik ini kita sudah ditantang untuk dibikinin bikin single. Akhirnya kita bikin single. Begitu bikin single, singlenya dikirim lah ke Sony Music waktu itu. Nah, Sony Music akhirnya kayak, ini siapa yang nyanyi ini gitu, kok aneh suaranya mungkin ya waktu itu ya. Siapa nih gitu, akhirnya jadilah aku. Jadi waktu itu untuk soundtrack film Tusuk Jalangkung, Ratu Cahaya itu tadi. Gitu. Jadi itulah awal mulanya di situ tahun 2002 ya. 2003 lagu itu rilis, nah sampai sekarang. Gitu. Jadi awal mulanya seperti itu.
0: Sudah 23 tahun ya.
2: Iya, yes.
1: Lama ya.
2: Tua saya.
1: Enggak. Masih tetap awet muda dan cantik ya. Seger tetap. Okay.
0: Ada lagi yang mau dijawab?
1: Oke, okay. Aku dan Cahaya itu album keberapa kata Bu Farida?
2: Album ke-4 apa 5 berarti ya? Bisa dibilang. Ya.
1: Berarti album ke terakhir itu ya.
2: Aku terbaru. Yang terbaru ya, terakhir.
1: Oke. Okay. Ke-5 berarti ya. Oke, okay, terus ada pertanyaan lagi berikutnya. Kalau lagu-lagu tuh banyaknya ciptaan siapa sih? Ciptaan sendiri? Ada enggak yang ciptaan sendiri?
2: Nah, kebetulan di album baru ini banyak yang aku ciptakan sendiri. Jadi dari yang mini album itu aku dibantu sama suamiku juga. Untuk bikin lagu-lagu di aku dan Cahaya ini.
0: Gitu. Oke.
1: Okay. Berarti sebelumnya itu nyanyiin lagu orang terus ya?
2: Ada dulu sempat juga, cuma satu lagu, dua lagu gitu aja sih. Tapi kalau yang ini memang kebanyakan memang bikin sendiri.
1: Oke. Okay. Siap. Aku di sini untuk siapa?
2: Aku di sini ya. Aku agak kaget juga nih ada pertanyaan ini. Bagus banget. Jadi di satu album aku dan Cahaya itu ada judulnya Aku di Sini, itu memang ciptaan aku dibersalam sama suamiku. Jadi ceritanya tuh makanya aku bilang kan aku berusaha untuk jujur. Kayak hubungannya apa ini bercerita tentang relationship lah gitu. Mm-hmm. Jadi aku di sini nih untuk kami berdua gitu. Mm, okay. Jadi kan cerita aku di sini hanya untukmu gitu ya masalahnya. Mm. Aja lupa.
1: Lah, lupa lagunya. Ciptaan dia sendiri.
2: Jadi kayak apa ya? Aku tahu suamiku itu mungkin dia lelah kadang dengan pekerjaan, dengan apa ya, suara-suara yang sumbang apa dan sebagainya. Mm-hmm. Jadi aku cuma mau kasih tahu ke dia kalau tenang, ada aku di sini.
0: Oh, ada. Ada ratu cahaya.
1: Romantis banget. Ya kan, terus ini Bang Yosi, Mas Yosi tadi nanya, yes, beda gak sih rasanya jadinya? Hmm. Karena kan sebelumnya under label ya.
2: Ya,
1: sekarang,
2: ya,
1: sekarang sendiri. Itu gimana?
2: Ya plus minus ya gitu. Memang memang kalau di apa independen itu kan mau rilis kapan saja bisa. Ya,
0: okay.
2: Terserah kita lah gitu. Mm-hmm. Semua ada kontrol di tangan kita. Lagu-lagu juga ya kita sendiri atau kita bikin sendiri apa dan sebagainya. Jadi konsep dan sebagainya itu semua dari kita gitu. Cuman minusnya ya mungkin biaya ya.
0: Oke.
2: Okay. Karena kita harus nabung dulu gitu kan.
1: Betul banget.
2: Untuk akhirnya kita bikin apa dan sebagainya kita harus nabung dulu. Kalau dari label mungkin sudah ada dananya mungkin ya. Oh ini buat artis ini udah ada, artis ini udah ada gitu. Cuman seru-seru aja sih gitu. Maksudnya kita sekarang dengan teknologi yang yes, super canggih sekarang itu kita bisa memaksimalkan apa sih yang harus dimaksimalkan gitu.
1: Betul,
2: kayak zaman dulu gitu.
1: Iya beda. Mm-mm. Pasti beda, pastilah.
2: Betul,
1: namanya ya, diurusin sama ngurus sendiri.
2: Seru tapi kalau ngurus sendiri.
1: Terus pengalaman menarik selama ini ada enggak yang berkesan banget? Mungkin entah dulu entah sekarang
2: apa gitu. Ah, pengalaman menarik apa ya? Banyak sih
1: selama
2: sebetulnya
1: berkarir.
2: Ya. Selama berkarir ya unik-unik ya, apalagi kalau pas manggung ya. Kadang kita kan kedatang ke suatu kota yang apa dan sebagainya, mesti pengalamannya tuh seru-seru gitu. Mm-hmm. Tapi kalau yang aku bilang bisa aku bilang di mungkin dari proses ini kali ya, proses pembuatan album dan sebagainya tuh memang ini kan baru aku alami ya. Maksudnya selama ini kan sama label dan sebagainya. Jadi memang apa ya, menariknya tuh kita dituntut kita apa bukan dituntut kita bebas berkreasi gitu ya.
1: Challenging mungkin, juga ya, sih sebenarnya ya.
2: Betul. Justru kayak apa ya, ya kita kan menentukan sendiri gitu loh, menentukan sendiri mau gimana dan sebagainya. Justru nah begitu hasilnya begitu dirilis dan sebagainya dan akhirnya sampai ke telinga orang dan itu rasanya beda banget.
1: Iya, rasanya
2: beda banget begitu.
1: Bisa paham lagi ya. Karena aku juga sempat ngerasain gitu, ya kan? bikin sendiri
2: terus akhirnya keluar terus akhirnya ternyata
1: diterima
2: dan dapat gitu sama orang itu gitu. Akhirnya dibikinin konten sama orang itu misalnya ya.
1: Yes.
2: Gimana dan sih rasanya
1: relate ya, gitu kan, sama orang itu happy-nya double sih. Tapi udah pernah belum bikin lagu untuk anak atau untuk keluarga?
2: Pernah. Jadi waktu itu aku baru hamil ya, waktu itu aku take vokalnya waktu hamil, judulnya lagu untuk anakku. Ada di album Terpukau aku gak salah ya, album Terpukau gak salah.
1: Lagu untuk anakku judulnya.
2: Lagu untuk anakku, jadi itu memang take vokalnya aku lagi hamil besar, jadi memang untuk anakku.
1: Jadi someday kamu harus dengerin lagu ini.
2: Iya,
1: gitu
2: ya. Ya.
1: Tapi sekarang dia udah dengerin belum lagu itu?
2: Udah.
1: Ya? Kayaknya kata dia udah berkali-kali.
0: Pak Ahmad Irwan, apa nih pertanyaannya?
1: Terus persaingan musik sekarang kan makin luar biasa ya,
2: betul.
1: Kayaknya orang makin mudah untuk memproduksi sebuah lagu.
2: Betul.
1: Itu gimana kakak ngadepinnya?
2: Iya, memang ini memang beda sekali di zaman aku dulu ya. Maksudnya zaman bayangin aku dulu masih ada kaset, masih CD ya, luar biasa ya gitu. Nah sekarang semua sudah digital gitu. Dimana sekarang setiap orang, setiap hari ada yang merilis.
1: Iya, iya banget
2: gitu
1: lagi.
2: Gitu kan, ya kan? Jadi ya itu memang kita harus adaptasi. Memang aku butuh waktu juga ya untuk, maksudnya aku gen Y ya, milenial ini gitu ya. Jadi agak kaget tuh suruh pakai TikTok gitu kan. Wow, gimana nih? Gitu. Agak canggung dan sebagainya. Tapi akhirnya memang ya kita harus menjalani itu gitu. Dan
1: harus adaptif ya.
2: Betul, dan memang ya betul harus adaptif. Dan mungkin ini ya, kita juga harus gimana caranya lagu yang kita bikin itu kedengeran sama orang gitu. Okay. Setiap hari ada yang rilis kan gitu loh. Bayangin dari antara jutaan lagu yang dirilis di
0: platform itu ya.
2: Di platform itu gitu. Jadi aku rasa memang kita harus itu. Aku juga masih belajar sih sekarang ya. Jadi bikin kontennya, bikin kampanyenya dan sebagainya.
9: Karena kan kalau bedanya kan kalau dulu di label sudah difikirin dan dulu lebih mudahnya karena menurut aku dulu lebih mudah karena kita penyanyi itu kayak ya udah ke label aja.
2: Betul.
9: Label
2: betul
9: yang ngurusin gitu.
2: Ya kita dulu rilis lagu, seluruh radio di Indonesia muterin.
9: Yes.
2: Sekarang? TV video klipnya diputerin ya kan, MTV dan waktu itu masih ada MTV, setiap hari video klipku diputerin gitu loh. Jadi orang tuh secara nasional itu langsung gitu. Nah kalau sekarang kan nggak kayak gitu, TV udah nggak ada, nggak menayangkan.
0: Betul.
2: Ya kan semuanya ada di sosmed.
9: Medianya terlalu banyak sekarang.
0: Orang dan pilihannya juga banyak. Ya sudah lah ya kan. Pilihannya yang pertama apa yang kedua, yang ketiga gitu ya.
9: Yang pasti kalau kata Iwan Fals, aku bukan pilihan.
0: Gitu. Udah, kita kasih yang jadikan aku yang kedua ya.
9: Ya, boleh deh.

0: Belum kok, belum terakhir.
1: Iya, 100% belum.
0: Indonesia masih ada.
1: Masih ada banget, gitu, apalagi kan? Ada Kak Astrid ini kan.
0: Dan apalagi sekarang waktunya Sirine.
2: Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oh, baiklah, coba kita cek. Dibikinin apa ini sama produsernya?
1: Produsernya kan Anda.
0: Ya kan pura-puranya.
1: Oke, baik. Oke,
0: Ya. Kami meminta challenge dari Astrid untuk mashup 3 lagu-lagunya. Okay. Terserah yang mana aja untuk dinyanyikan dalam satu lagu. Dan ini menggunakan bahasa Jawa Timur.
2: Alah, ini gimana lagi?
0: Gimana lagi nih? Dua, susah banget.
1: Lah yo kepiye?
0: Kalau Surabaya bukan kepiye. Yo opo?
1: Atau
0: mungkin satu lagu ku ingin kau ada tapi bahasa Jawa Timur, bahasa
2: ku
0: Surabaya.
2: Kau tahu.
0: Ku ingin toko tahu.
2: Apa sih liriknya? Jadi
1: jawaban. Apa sih liriknya? Aku pergi, ku akan mengingatmu.
2: Aduh, ini PR banget ya.
1: Selama aku pergi itu berarti apa?
0: Ku ingin kon eruh. Oke, silakan.
2: Gimana ya? Ku ingin kau tahu itu apa ya bahasa Indonesia?
0: Itu tadi ku ingin kon eruh.
2: Ku ingin tetap ya.
0: Iya.
2: Ku ingin kon eruh. Apa?
1: Meski
2: yo kon ado.

0: beban. Beban. Malah gua lagi flu, lagi pilek. Ntar dilirik Jenny Caknan lagi.
1: Iya, iya. Disuruh collab nih. Kayaknya boleh nih collab sama Mas Dini.
2: Bisa lagi ya.
0: Bisa lagi ya. Bisa
1: lagi ya. Udah dilepas lagi Mas.
2: Sedang.
0: Iya, sedang. Oke. Ini kita ke WhatsApp dulu ya. Udah banyak WhatsApp yang masuk.
1: Ada siapa itu?
0: Ada siapa
1: Mas?
0: Ini? Selamat siang.
1: Kifli di
0: Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya Kak Astrid, dia suka makan apa, Kakak?
1: Suka makan gitu apa, ya? Kakak? Katanya gitu.
0: Oh iya, gitu ya. Saya mau Kakak menyanyikan lagu Jadi Karaku yang kedua saja. Ya, oke, suka makan apa nih?
2: Apapun yang masakan Indonesia.
1: Oh, serius. Okay. Iya. Berarti harus coba sate maranggi Bang Ihsan.
0: Oh iya. Iya.
1: Aku promosi tetap saja. Harus coba.
0: Gak jauh sih ya. Dari mana tadi?
1: Dari Ciputat.
0: Ciputat ya.
2: Ada GoFood.
1: Ada GoFood. Lengkap semuanya ada. Aman itu. Nanti aku kirimin buat Kakak.
0: Oke.
2: Gak usah aku beli sih, nanti kamu rugi.
0: Assalamualaikum, Kak Ihsan, ini Icut di Banda Aceh. Kak Ihsan, Icut mau tanya sama bintang tamunya. Udah berapa album dikeluarkan, terus pernah menciptakan lagu gak? Salam-salam boleh ya buat Kak Ihsan, Kak Safik, dan semua Bung Benny Juni.
1: Manado, Bu Farida juga katanya gitu.
0: Oke.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tahu gitu tadi gak aku baca.
1: Tadi sebenarnya udah karena gak disalamin ya, maaf ya.
0: yang dibaca Ihsan doang, yang disalamin Ihsan doang.
1: Iya. Icut.
0: Ada yang jelas nih.
1: Udah gitu ngeliat foto cantiknya Icut lagi kan.
0: Cantik banget lagi Icut nih.
1: Nah itu apa namanya tadi apa? Udah jawab Icut sebenarnya. Albumnya ada 5 album. Kalau nyiptain lagu sendiri di album yang baru ya. Aku dan Cahaya ini.
0: Oke.
1: Siapa lagi nih?
0: Siapa lagi sebentar.
1: David Sibrian itu ya.
0: Ya dia request lagu David, ditunggu ntar ya.
1: Nanti ditunggu ya.
0: 100% ini saya nyimak aja nih buat abang-abang penyiar. Salam buat Mbak Astrid. Terima kasih. Siapa by the way? Dia adalah Koboi. Oh,
1: Cingmoel di Kembangan Utara.
0: Wardaniah 100% Indonesia. Assalamualaikum Kak Ihsan dan Ita Purnamasari serta Yudi Ismail. Ada Ita Purnamasari jam segini.
1: Kebetulan aku Ita juga, Ikan Tarore. Ya.
0: Halo tamu siang hari ini Astrid katanya.
1: Aku senang dengar lagu kamu, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Salah.
2: Alhamdulillah ya, berarti aku muda ya.
1: Tiba-tiba aku sedih ya, aku sebelum hujan. Selamat sukses, salah, tapi ini Ibu Wardania ini salah, di Lampung.
0: Di Kabupaten Pidi. Pidi apa Lampung?
1: Gucci.
0: Oh Lampung.
1: Gucci Pidi. Rompong, Kecamatan Lampung.
0: Pidi Aceh lah ya. Lanjut, Naufal Al-Ghiferi sama Linda. Halo Mbak Astrid.
1: Comebacknya
0: sungguh bikin anak zaman old seperti saya ketar-ketir.
1: Karena remake lagu lama bareng sama penyanyi aslinya.
2: Yes.
1: Kalau ada Mbak Astrid langsung saya flashback pakai gitu lagi tulisannya flashback ke tahun lalu di saat saya nonton Mbak Astrid di Samarinda.
2: Oh, hai.
1: Sempet juga foto bareng dan minta tanda tangan pas di hotel OTW nonton konser. Hayo, masih inget enggak ya? Aku masih simpen tanda tangannya sampai sekarang. Oh ya, mau nanya lebihan collab atau nyanyi sendiri? Terus nanti ada next plan gak di tahun depan? Walau belum masuk di penghujung tahun 2026, kata dia gitu. Ada plannya apa? Main-main lagi ke Samarinda next time.
2: Siap.
1: Apa tuh, mau dijawab apa?
0: Ini bukan novel yang pencipta lagu tadi ya?
1: Bukan deh kayaknya.
0: Bukan.
1: Soalnya dia bilang flashback. Katanya bikin anak-anak lebih enak mana? Ya, nyanyi sendiri atau collab?
2: Beda-beda sih ya. Dua-duanya seru ya gitu. Kalau collab itu kan kita apa ya, berusaha untuk ngeblendin gitu.
1: Betul.
2: Ya. Dua suara, dua karakter. Gak
1: boleh egois.
2: Gak boleh egois gitu. Tapi seru gitu. Pasti ada hal yang seru yang kita dapin dari situ gitu. Terus kalau sendiri juga ya tantangannya juga lumayan banyak ya. Dari bikin lagunya apa dan sebagainya gitu. Terus apa tadi?
1: Apalagi Mas tadi? Novel.
0: Lebih enak collab atau nyanyi sendiri?
1: Udah
0: tahun depan.
1: Walaupun sekarang belum, masih 2026 ya.
2: Iya ya, tahun depan itu sebenarnya gini, mungkin enggak tahu ini masuk dalam plan apa enggak. Cuman aku pengen banget ngerilis fisik gitu ya.
1: Oke. Okay. Ya. Kayak CD, kaset ya,
2: entah
1: gitu.
2: Entah CD, entah apa. Karena aku yakin
1: masih ada kok pecintanya.
2: Gitu. Itu sih kayaknya itu keinginan yang nggak tahu akan terwujud tahun depan kah atau kapan gitu.
1: Pokoknya tapi ditunggu aja update di media sosialnya Kak Astrid pastinya.
0: Ini ada Ica di Sulawesi. Ya udah kelar deh katanya. Ya emang Cak.
1: Tahu-tahu ya udah kelar ya, deh. Iya tapi ya memang ini udah di penghujung sih.
0: Penghujung kebersamaan.
1: Udah di penghujung tapi luar biasa sih ngobrol-ngobrol sama Mbak Astrid dengan perjalanan karirnya yang udah 23 tahun.
0: Iya loh.
1: Ya dan dengan hit-hit singlenya yang super duper banyak banget. Kalau disebutin satu-satu kayaknya gak kelar sampai besok.
0: Beda dikit berarti sama Bapak ya. Bapak iya. 20 tahun.
1: Aku 20 tahun berkarya. Kan kalau Kak Astrid 23. Ya dia udah bayi duluan lah intinya. Tapi luar biasa sih, mudah-mudahan aja nih lagu terbarunya kolaborasi dengan Adrian Matalinata ya. Aku ingin kau tahu.
2: Yes.
1: Benar-benar mudah-mudahan kalian semua harus tahu sih sebenarnya pendengar ya.
2: Yes, betul.
0: Siap.
2: Jadi ini untuk apa, khususnya untuk pejuang LDR ya.
0: Oh, okay.
2: Banget lagu-lagu ini.
1: Yeah.
2: Kuatkan hati kalian ya.
0: Enggak sama ini aja kirim pantun lewat dari Pro 1
1: tadi Pak Ahmad Ahmad. Pak Ahmad di Nagrek.
2: Oh iya ya.
1: Aduh, hari gini ya banyak sih pasti yang relate sih sama lagu Ku Ingin Kau Tahu ini.
2: Bener ya?
1: Iya, karena kan ya? Orang banyak yang berjuang pasti kan. Pasangannya mungkin lagi berjuang merantau dulu atau explore dulu, nambah pendidikan, nambah ilmu ke luar negeri sampai akhirnya akan relate sama lagu ini.
2: Iya, pasti
1: ini.
2: Ada lah ya pasti yang kayak gitu ya.
1: Pasti
2: banyak
1: ada banget. Banyak sih.
0: Oke.
2: Okay. Semoga ya.
0: Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 dan next project? Tadi udah disampaikan kalau next project ya.
2: Ya, ya pasti aku terima kasih sudah diundang kemari, sudah bisa mempromosikan single baru aku. Jadi teman-teman semuanya, aku baru saja merilis single duet berjudul Ku Ingin Kau Tahu tanggal 21 September lalu dan mungkin sekarang sudah bisa didengerin di seluruh DSP manapun yang kalian suka dan ada juga video di YouTube Asik Music. Jadi kalau misalnya pengen dengerin berulang-ulang bisa ngeliat di YouTube-nya sambil ngeliat visualnya ya.
0: Siap.
2: Dan semoga aja lagu ini sampai buat yang sedang mengalami gitu.
1: Oke. Okay. Sampai sih pasti.
0: Siap kalau begitu. Terima kasih banyak juga buat Astrid.
1: Thank you banget Kak. Pokoknya sama-sama. Jangan kapok-kapok kalau nanti ada rilisan baru lagi.
2: Oh iya
1: ditunggu
2: dong.
1: Banget kedatangannya ke sini.
2: Udang kami.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke, okay, sekali lagi terima kasih banyak juga buat semua pendengar kita yang udah dengerin kita dari tadi di 100% Indonesia Nasional. Mm-hmm. Jangan lupa nanti gabung lagi yang pasti di Indonesia
0: 100% Indonesia
1: berikutnya. Aduh, kayaknya udah mulai lapar dan pengen pulang.
0: Iya, okay. Udah kalau begitu.
1: Karena di ujung ini.
0: Siap, sampai ketemu lagi pekan depan ya. Saya Yudi Ismail.
1: Aku Isan Tarore dan juga bintang tamu kita Kak Astrid.
2: Astrid.
1: Iya. See you then.

iman. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, Obrian menemani Anda di kesempatan sore hari ini dalam Lampung Sore untuk edisi hari Selasa 29 September 2026. Pendengar, Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung mengungkap 72 kasus tindak pidana narkotika dan mengamankan 100 tersangka selama pelaksanaan operasi anti Krakatau 2026 yang berlangsung selama 14 hari terhitung tanggal 14 hingga 27 September 2026. Ratusan tersangka tersebut terdiri atas 99 laki-laki dan 1 perempuan. Dari pengungkapan itu, polisi turut menyita 105,01 gram sabu, 27,12 gram ganja dan 7,47 gram tembakau sintetis dan 41 butir ekstasi. Dari 100 tersangka yang diamankan, sebanyak 5 orang ini berperan sebagai bandar, 68 orang sebagai pengedar dan 27 lainnya itu merupakan pemakai atau penyalahguna. Pengungkapan kasus tersebar di sejumlah wilayah. Kecamatan Bumi Waras menjadi wilayah dengan jumlah pengungkapan terbanyak, yakni 17 kasus, disusul Kecamatan Teluk Butung Utara sebanyak 10 kasus. Sementara berdasarkan Kelurahan Sukaraja dan Bumi Waras masing-masing tercatat 7 kasus, dan selain narkotika, polisi juga menyita 7 unit sepeda motor yang berkaitan dengan perkara yang diungkap. Berdasarkan perhitungan dalam laporan operasi, barang bukti narkotika yang disita diperkirakan dapat mencegah potensi penyalahgunaan terhadap sekitar 531 jiwa. Nilai ekonomi narkotika yang diamankan ditaksir mencapai 30,65 juta rupiah. Kompol Indik menegaskan pemberantasan narkotika tidak berhenti setelah operasi berakhir. Pihaknya akan terus melakukan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika sekaligus mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi. Terhadap para tersangka, penyidik menerapkan pasal sesuai peran dan hasil pembuktian masing-masing perkara, termasuk ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang narkotika dan penyesuaian pidana yang berlaku.

0: bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, gue bilang sama ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang, cepetan sini pinjam handphone.
1: Enggak, lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti, biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah mobil, lagi, kan? Le.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repot urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau kerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Pengguna

Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Universitas Lampung dan pemerintah kota Bandar Lampung menjadi ruang pertemuan jejaring internasional antara Indonesia dan Kroasia yang mempertemukan akademisi, peneliti, dan delegasi dari sejumlah negara dan perguruan tinggi dari kedua negara. Kegiatan ini diselenggarakan pemerintah kota Bandar Lampung bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Universitas Lampung di Gedung Semergo, Gedung Wali Kota Bandar Lampung, jadi bagian dari rangkaian Joint Summer School 2026, I6, dan Rapat Kerja Nasional Development Studies Association atau DSA yang diselenggarakan FISIP Unila pada tanggal 22 hingga 26 September 2026. Profesor Dr. Ai Hadiat juga menyampaikan bahwa jamuan tersebut menjadi kehormatan bagi Unila untuk menyambut para peserta Summer School, I6, dan DSA. Ia juga menjelaskan rangkaian kegiatan yang berlangsung selama 5 hari tersebut menjadi media untuk mempertemukan akademisi dan peneliti dari dalam maupun luar negeri. Dan pendengar, menurutnya hubungan yang terbangun melalui pertemuan tersebut diharapkan dapat berlanjut dalam bentuk kerjasama yang berkesinambungan. Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung, Iwan Gunawan, juga menyampaikan bahwa kota ini memiliki potensi yang cukup baik, tidak hanya dari sektor industri tetapi usaha mikro kecil menengah atau UMKM juga. Duta Besar Kroasia untuk Indonesia, Yang Mulia Neboska Korafo, ini juga menyampaikan apresiasi atas penyambutan yang diberikan dan melihat adanya peluang kerjasama yang dapat dikembangkan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Para tamu yang hadir dalam jamuan tersebut mendengar antara lain Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Kroasia untuk Republik Indonesia, Yang Mulia Neboska Koharovic, kemudian juga ada Dekan FISIP Unila, Profesor Dr. Anna Gustina Zainal.

Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. Tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: komedi. Baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mau di kebun. Mau sah ni ku ngurus konya. Aduh haman tani ku, tak kena nutup.
1: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti

0: Tanda-tanda agang hutang mana mula singgah di warungku di Ija.
1: Buku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin, saya kada kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, iwa asin agak pika.
1: Yo, sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pangak ubi.
1: Ya kan kak, dia hutang sih kak.
0: Nah, ino dia lah, Mede. Aduh, keliat dia lah, gaya mulapah. Pasti ni ku kata menjaga hutang. Ni ku magakna si jemane. Galakan ni ku wat duit lagi laman duit ku belanja di warung sebelah. Galakan gang hutang ni ku kata menjaga. Hak bangi hatimu gua kena jemannya.
1: Nya Ji musuh rejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Menya pandai nyawa ku ni. Mau nya pandai nyawa ku ni rejeki keinggal ku kata ngahutang ngahutang juga.
1: Beno weh nya unduh pala ku bayar, ku bayar.
0: Nyak sama butuh janji, nyak mak butuh janji. Ketuk ini kuat duit, mak piapin ku belanja di jaki dan kimo tu, kimo ngedok duit. Dan ku ngedeng dengnya.
1: Aduh minyak kau lah, minyak kau mak usai wasi ni minyak kau. Minyak kau, minyak kayak hukuk, aduh minyak kayak hukuk kau. Catat pai di suat di catatan mona Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai dua belah catatannya. Aduh penuh, mak dok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok kau di

0: punya.
1: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

0: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
1: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
1: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Ibu Ratna. Dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener? Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya, Bu?
1: Bu Nia. Iya dong, bener. Aku baru aja belanja, Bu.
0: Ih, pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih, ya Allah, Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh, alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu nggak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh, Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita, Ibu-Ibu.
0: Eh, apa iya, Bu? Yang bener.

0: Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.
1: Cabuk kau pai kikim ni susinya weh. Mapi apilah nyam acawa. Angka kikim gak oh muka lah. Di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
2: Api kau ini medi ni. Nah, aduh tapuk mone yang aku. Kikim ku. Ngemaling dah medi no yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payu kita, haga ku tunggu di lom sekani ku wajo. Ki iya katong cawa, tetukan aku keni. Kidan kimawan hatinya no ngemaling.
1: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pai. Ku pelok. Aduh, mandi liak muat lagi susi.
2: Jok aduh huwakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya makatong-katong yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakannya agak ngedialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajah mak pandai ya kia sing aku.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
3: Lain banyak genanya. Niku nyabut kikim ku yo.

0: jemanya di rumah nih ya. Minan. Oi. Nah. Iya, Minan.
1: Iya.
0: Yo,
1: kokoyan, buat apian.
0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh, pisau. Nak uat mone, kenapa nya meda pokpes kabok angko pisau ne? Nah, jo ada pisau so. Haga pakai mu api lah pisau ne lah.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang

0: Oh, candung yo.
1: Candung,
0: candung. Candung napat ngapi kon jukuin nang baba-baba juku candung gelak ne, lah pisau. Ki pisau sampai masak seluni.
1: Iyo yo. Yo. Oh, coba coba minan, yang gini, mana tu candung?
0: Coba bilang ngapa lepas.
1: Heeh.
0: Anjo dah, anjo candung kan?
1: Nah.
0: Walah. Di pisau nah di masa mona candungan si kam penyana aku pisau pakai motong-motong cabe. Ya kado kita jamin dosong lagi nah.
1: Iya. Aku nak minjam kuda ya.
0: Iya.
1: Nanti ku balik kah?
0: Iya. Kamu pergi balik kedang deh aku.
1: Makasih Mina.
0: Yo.
2: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Minamogi Bupati Lampung Parsel Mabesus memaparkan sejumlah program rakyat dalam tablik akbar hari ulang tahun ke-35 Lampung Barat Islamic Center Skuting Terpadu Selasa 20 September 2026. Pemaparan tersebut disampaikan di hadapan Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausa, Ustadz Dasas Atlatif, jajaran Forkopimda dan ribuan masyarakat. Pak Rosil mengatakan program pemerintah daerah diarahkan untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Program tersebut mencakup bidang keagamaan, pendidikan, pertanian, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur. Di bidang keagamaan, pemerintah menjalankan program insentif bagi marbot dan guru ngaji. Program tersebut ditujukan untuk mendukung aktivitas keagamaan, sekaligus pembinaan generasi muda di tingkat kampung. Pada sektor pendidikan, bantuan seragam sekolah gratis diberikan untuk membantu mengurangi beban ekonomi orang tua. Pemerintah juga menyiapkan beasiswa bidang kedokteran, PGSD, seni dan kebudayaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai minat dan potensi anak daerah, ucapnya. Sementara di sektor pertanian, lanjut Pak Rosil, program sekolah kopi masuk kampung diarahkan untuk meningkatkan kapasitas petani dari hulu hingga hilir. Pembinaan mencakup budidaya, perawatan dan pengolahan kopi sehingga diharapkan dapat meningkatkan nilai jual komoditas serta pendapatan petani. Ia menambahkan pemerintah daerah memfokuskan penanganan stunting sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan infrastruktur jalan juga terus didorong untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Informasi selanjutnya. Vaksinasi rabies di Kabupaten Waikanan dilaksanakan secara bertahap di sejumlah kampung dan kecamatan. Kegiatan tersebut menyasar hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan kera. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP Waikanan, Anik Eko Budiati, mengatakan vaksinasi dipusatkan di beberapa titik lokasi. Lokasi tersebut antara lain Gereja Kudus Bardatu, Kampung Negeri Bumi Putra, dan Kampung Wai Pisang. Vaksinasi rabies sebelumnya juga telah dilaksanakan di Kampung Mulyasari, Kampung Rejosari, dan Kampung Tanjung Rejo. Pemerintah daerah menjadwalkan vaksinasi berikutnya di Kecamatan Bumi Agung dan Bahuga. Minggu depan, vaksinasi dilaksanakan di Kecamatan Bumi Agung dan Bahuga, ujar Anik Eko Budiari, Selasa 29 September 2026. Demikian sikam Leonardo Hendem Pasya, mulai petunggah di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Baiklah, Mina Mogi masih bersama Perompat RRI Bandar Lampung di kesempatan Depikan Sinji, kesempatan sore hari ini menemani Anda tentunya ya dalam program acara Pro Dangdut ya. Ya ini Bang Dan cek dulu ini teleponnya ini ya. Bisa atau tidak ini? Iya, jangan sampai nanti teleponnya bermasalah. Mina Mogi dapat bergabung bersama kami di layanan telepon di 255-112 atau di 0811-722-09885.

Ya, minum ogi jika telepon bermasalah ya. Anda juga dapat menghubungi kami melalui telepon WA di nomor 0811 7209885. Ya, sementara ini untuk teleponnya diperbaiki dulu ya, karena memang ada sedikit kendala ya. Teleponnya mungkin ada gangguan ini. Nanti Minamogi masih bisa bergabung bersama kami di layanan telepon WA ya, dengan nomor 0811 7209885. Ya baiklah Minamogi, sebelumnya kita dengarkan dulu ya lagu Patarang Liowaldi.

0: sakit ku aduh atong. Aja yang enggak ngukukan pai. Wow, semati pai biak mo nih kita. Nah, alhamdulillah akhirnya dacok aja ke iwak konya.
1: Allah Allah lawi lawi 50 api na susi biak ni handor go beban hoke emosi si.
0: Nyajak mesen tos medi, ana nyajak mesen paket, ana mesen tas, siap-siap pamsela.
1: Siap-siap api ni kok agak kerja luar negeri kok, api ni kedi usir lagi kajong mo.
0: Ya, tapi maaf lain lo med, gantanjikan harus kam siap-siap apa pandai hak Indo tapi maaf seribu tabi ni wan bencana api atau api. Nanti nyiap-nyiap kok tas, pasti kamu kena kan Indo ya kam haga ngukuk-ngukuk kebakang-bakang berharga kam ubat-ubatan atau kawe-kawe lau ku di lemari, haga kukuk punya lemija.
1: Mati balak ni Hana Susi. Bikin nasa anakmu dan cok kuhu dalam koper nasusi.
0: Ya lah, gak pakai ini anak. Laki anakku kan aku babai lah. Pakain hakta ku medi ketuan api bencana atau api tapi emang sebut tabi. Nanti ya pakai ku nguhu kon sertifikat tanah. Pakai obat-obatan. Pakai ku nguhu ku kawai ku selaw si mahal lu di.
1: Andui, wat-wat gao, babai lawang ji.
2: Sebelum terjadinya bencana, kita harus menyiapkan tas siaga bencana. Anda perlu menyiapkan kotak P3K yang isinya obat-obatan, masker untuk menyaring udara kotor atau tercemar, fluid untuk meminta tolong saat darurat, uang cash untuk keperluan darurat atau bekal untuk 3 hari, handphone untuk memberi informasi dan mencari bantuan, makanan tahan lama, asupan pasca bencana, air minum yang disiapkan untuk kebutuhan minimal 3 hari, senter untuk alat bantu penerangan, jangan lupa baterai tambahan, pakaian yang dipakai pasca bencana, radio portable untuk memberikan informasi setelah bencana, dan jangan lupa dokumen dan surat-surat seperti kartu keluarga, ijazah, foto keluarga untuk kepentingan setelah bencana.
3: Apa kata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Seumelko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
4: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur, dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove, itu kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
2: Perempat FM, suara budaya Lampung.
5: Mina Mogi, kami mohon maaf ya karena ada gangguannya dengan layanan telepon. Sementara Anda masih bisa bergabung bersama kami ya, hanya melalui WA ya, dengan nomor WA 0811-7209-885 dalam program acara Pro Dangdut bersama Perempat RRI Band Lampung edisi 29 September 2026 ya. Iya, tadi sudah Bang Lian cek-cek ya, ternyata memang ada gangguan ya untuk layanan teleponnya ya. Ya, kemudian untuk WA tentunya Mina Mogi jangan diprivasi ya untuk WA-nya ya, karena kalau diprivasi tidak bisa untuk menelpon ke Perempat RRI Bandar Lampung ya.

Ya, tentunya masih bersama Perompet RRI Bandar Lampung di kesempatan sore hari ini ya. Kami informasikan bahwa nomor WA Perompet RRI Bandar Lampung 0811-7209-885. Dan gue Minamogi ya, yang ingin bergabung, pengaturan WA-nya jangan privasi ya, karena kalau privasi itu tidak terbaca di sistem komputer di Perompet ya. Jadi memang pengaturan teleponnya seperti itu ya. Ya baiklah, Gamnikskon Muni ya, lagu Pelangi Ridho Rhoma.

0: Anak kajongnya dusun nih midija. Anak mana musuh-musuh tas segala macam. Tapi gue ini yuk, mula senem mon mi midija. Haga pinan, Medi, Medi, haga dipan ku men.
1: Sinya kami lamban mo sinya ngusung anak kajong ko si dikeni mo sinya haga takut lamban mo pe si nyak kabai wa berita-berita hane wa gempa megatras nyak kabai si.
0: Ya Allah, uli ni ko nengis berita wat kuku na yo. Laju ni ko onyen-onyen keluarga mo diusung mo dija. Cok inop kakak segala macam. Laju ke pindah dija ni ko.
1: Oh si dikeni kan sinya haga ngungsi di lamban mo. Kan lebih mo beka-beka sinya dikeni yo si.
0: Medi, penyin

0: api-api. Kita nang berlebihan ke gokan nola. Hadu baca, mulang. Hadu kan lah mulai. Karena mana gampang kisah untuk jadi ija midi ija. Karena aku tampung kuti. Mulang. Ngebabel aku bias ku gawo. Hagan upang midi ija. Anak kajong unyin tu usung unyin. Na belah sanguku. Belawai, belah mana bias. Nyak ija.
1: Gempa Megatrust adalah gempa bumi yang berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang menyebabkan penumpukan

tinggal di daerah yang rawan gempa, ikuti rencana evakuasi yang telah ditetapkan. Segera tinggalkan bangunan Anda jika Anda merasakan tidak aman. Dengan memahami tanda-tanda gempa bumi dan melakukan langkah

0: Waduk Gajah Mungkur, terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
1: Lihat itu, Ma. Ada yang gerak-gerak di atas rumah kita, Ma. Kayak angin gerak-gerak berputar. Takut, Ma.
2: Awas, Ma. Awas, awas. Ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas, awas, Nak. Sini, sini, sini, sini.
1: Ma, Lala takut, Ma.
2: Tidak usah takut, Nak. Tidak usah. Kan ada emak di sini. Hah? Kok kayaknya terjadi angin puting beliung? Ayo kita menyelamatkan diri, Nak. Sini, sini, Nak. Ayo, Nak. Ayo,
1: ayo, Ma.
2: Ayo,
1: Ma.
2: Ayo.
1: Tungguin Lala, Ma. Sudah Lala
2: di dalam, Ma. Dibawa, Nak. Ayo.
3: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.

Mina, mungkin kami informasikan ya, bagi Anda yang menelpon ke nomor WA ya, itu khusus untuk aplikasi WA ya. Jadi Anda buka dulu aplikasi WA-nya, kemudian telepon ke Pro4 dengan nomor 0811-7209-885. Ya, karena untuk audionya ya, itu kami terhubung ke WA, bukan ke nomor teleponnya ya, Mina Mogi. Jadi kalau misalnya ada telepon ke nomor, itu tidak bisa masuk ke program acara ini ya, karena tidak terhubung ya. Ya baiklah, kita dengarkan lagi perjuangan dan doa Romai Rama.

0: Gawat, Pak. Gawat. Arbayah mah ngedok mawa di lebing. Abi. Nih.
1: Arbayah mah ngedok di lebing nih. Apa kita, Bu?
0: Iya.
1: Acak mula sampai mah ngedok. Kan ibu selalu ngawasin.
0: Kidang sependekku, Arbayah jenazah di lebing nih. Ya pedong. Lah ibu juga banyak kaki Arbayah mah ngedok lagi teno, Pak.
1: Ah, niku jibu. Apa mune? Acak bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kau pai di juyu. Halo iya wadisan.
0: Alah, mak mungkin pak, mak mungkin mak ngedok mah. Wad kia sulit jahang di juyu, no.
1: Loh, mak mungkin apa kita?
0: Iyo, mak mungkin. Arbayah lagi pak gundija. Pak, pandai mak niku. Ada surat niku halunya. Surat niku halunya di bakasu. Di suratnya dojo kita kuat.
1: Tapi?
0: Iya, surat Arbayah.
1: Wad surat? Surat boy kita kuat, Bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api sini.
0: Kabur lagi. Nyak ngebaca api besokan nih, Jo. Api sini.
2: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kuhormati. Pertama-tama, Arbayah kilumahab. Di saat Mak, Mbak baca surat tinggi. Arbayah haduluah, jak lambang. Mbak, Mak, kuting wadang wateh. Arbayah dijadi lem keadaan deki, sehat, khimunyai. Saya kekuat, Arbayah hagangani pandai jama Mbak. Khimunik Mak, bahwa Arbayah luah jak lambang.

0: Duh, bangi do olahraga di pekon kejiwa, udaranya sejuk. Ya ampun, teliu mana di kebunnya Susi ini. Subur-subur sih, kita seakti juga pandai ki Susi na siyuk.
1: Sapa muni, jam masih lapa-lapa di kebun tipun kena yuk. Tapi jam haga ngemaling anu kodo. Harga kepayah, payah.
0: Satu, dua, astaga ya Allah, sitan kemawasan. Susi api lah sini, kusim bebu-bebu lah sini, lagi lari pagi cari bebu-bebu lah weh.
1: Ya Allah, Medi, hati ini ku Medi, nyakilu maha Medi. Lain pai, api gue mau malah tegak-tegak makai seluput di kebunku. Ya kapanya wasan lesek, kapanya aku nukuk maling ya.
0: Maling api mau nilai Susi, Allah nyanjil lagi nyamak. Nyin pudak koma kama terus juga nyak kabe kena debu pelu Susi kan tadi lagi musim kemarau ih
1: pekwasi. Ya Allah mulan ni laki haga olahraga soladang olahraga di kebun di hulun jadi kenyak kan selesaka nyak penyana kuni kok kagak kok ketiput ko
0: memang dikunasa Susi busuk hati jak tumbai-tumbai Susi timput luni kemetot mak jelas kena muatinya agak maling-maling timput
1: ya anu pandai ilah mulai ya luni kemetot dan lalu kemahau Susi ya
2: ini kok ini kok ini kok ini
3: musim kemarau seringkali membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, terutama jika tidak diantisipasi dengan baik. Ada beberapa tips kesehatan yang dapat kita praktekkan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran seluruh anggota keluarga di musim kemarau. Yang pertama, jaga tubuh tetap terhidrasi, jaga daya tahan tubuh, waspada paparan debu dan polusi udara, dan yang terakhir, vaksin influenza.
4: Assalamualaikum. Si, tolongnya Pak Wisi, tolongnya Pak Wisi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Si.
1: Mendio. Waalaikumsalam, kuku men. Api men, aja hingga munjukkan no men, api gue mau kita.
4: Aduh si, tolongnya Pak Wisi, ya Allah si. Ini kuat kerjaan mau si, makai kau si, ya Allah si. Ini agak upahan lah si, jaman niku si, api-api. Tuh.
1: Muni senduat ni niku haga upahan. Biasa ni hokek mu gegaya-gegayaan bang jaga upahan. Na uat kisah ngu niku haga.
4: Allah si dilamar ko bias tinggal setengah kilo lagi si. Anak ko mak mengan jebokinya mak upahan si. Allah si dah comot si.
1: Dah po gawa emang niku ga upahan api zamannya.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Minamogi, kami mohon maaf ya, karena untuk layanan telepon sementara Anda belum bisa menelpon kami. Tapi untuk layanan WA, Anda masih bisa menghubungi kami ya melalui layanan WA dengan nomor 0811-7209-885. Jadi Anda kalau ingin menghubungi kami melalui layanan telepon WA ya, jadi buka dulu aplikasi WA-nya, kemudian telepon ke nomor 0811-7209-885. Ya, bagi Anda yang ingin bergabung, sekali lagi kami informasikan, Anda dapat menghubungi kami sementara ini ya melalui layanan WA dengan nomor 0811-7209-885, karena untuk telepon kita masih ada gangguan ya. Ya, kami terima telepon ya dari WA. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, selamat sore, selamat lebih.
2: Ramli Bang.
1: Oh, Bang Ramli ya di kiri kanan ya.
2: Nah, lagunya apa Bang?
1: Lagunya di sini ada Memandangmu Ike Nurjana, Bukan Sandiwara Irfan Mansur, Ini Zaman Uang Ebi Mengesti.
2: Nomor satu aja Bang.
1: Nomor satu ya Memandangmu. Salam-salam.
2: Bang Senen ya. Ada Mama Dewa juga. Ada Waput Yudonya, Udone sama Debi. Yeah. Ada Apen Oh sama istrinya ya, sehat selalu. Ada Mbak Po, ada Pak Kasiman, ada Bang Irin, ada yang di Pesawaran siapa Bang?
1: Di Pesawaran?
2: Iya.
1: Di Pesawaran ada siapa tuh? Banyak ya?
2: Banyak ya. Ini aja untuk Pesawaran, ada Bang Jomblo juga ya. Iya. Ada siapa lagi? Bunda Samba ya, ada Mbak Nan, Mbak Neng. Mbak Eni ya, ada siapa lagi kira-kira, ada Lek Tremo, ada Bang Darman ya, ada Apin Bolo-Bolo, ada Bang Topan. Itu juga ada semuanya aja Bang.
1: Iya deh, siap pokoknya ya.
2: Banyak, semoga diberi kesehatan.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Semangat pertanyaan segala urusannya Bang Dion.
1: Terima kasih ya.
2: Bapak suara pada Lampung Tabi pun assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih ya Bang Ramli yang sudah bergabung bersama Perempat RRI Bandar Lampung ya, dari Wai Kanan. Ya, kami informasikan sekali lagi Minamogi yang ingin bergabung ya, karena untuk sementara ini layanan telepon kita mengalami kendala ya, kendala teknis. Jadi Anda dapat menghubungi kami hanya melalui WA ya. Jadi melalui aplikasi WA Anda telepon dengan nomor 0811-7209-885 ya. Tadi sudah ada Pak Ramli ya dari Wai Kanan yang sudah bergabung bersama Perempat RRI Bandar Lampung. Ya, Bang Lian siapa juga, gue Minamogi Sunyini, saya di sekitaran Bandar Lampung, kemudian juga di Pringsewu ya, kemudian di si mana tuh Sukabumi ya Bang Senin, biasanya Bang Senin ini suka menelpon ya. Kemudian juga di Kemiling ya, seputaran pesisir, kemudian Wai Kanan dan sekitarnya, dan tentu nih gue Minamogi Sunyini yang saat ini sedang dalam perjalanan dan mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kak, kak, tau gak? Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
1: Oh iya, lagu apa sih itu?
0: Kalau gak salah judulnya itu Sahumi Ruai Jurai, kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
1: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
0: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
1: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
2: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah

0: Tahukah Anda, saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.
1: Duit. Ya, Bang Lem bacakan dulu ya WA dari Woputri sama sore Woputri ya sama Debi. Ya, gua kirim salam Yude ya. Gua Putri kirim salam bagai ini Edo, Topan dan istri, Datu Atin, Atin Bolo-Bolo, Apin Bolo-Bolo ya, Kang Maman, Kang Iran, Mama Irin, Kang Pak Basir, Bang Pendi, Bang Amir, Nurdin, Mama Pungki, Bunda Ros, Bunda Samba, Bu Ros, Mbak Eni, Kang Herman, Kak Ratna Jiwita, Salmangkon Kemuagian, Anjawo, dan Udo Dewa Halim. Ya, terima kasih, Wah Putri ya, kadu bergabung Jemaah Perempat RRI Bandar Lampung. Ya, Mina Mogi, ya, saya agak bergabung di Perempat RRI Bandar Lampung melalui layanan WA ya, karena bukan layanan telepon ya, tapi melalui WA. Jadi nomor WA-nya 0811-7209-885. Jadi menelponnya melalui aplikasi WA, bukan menelpon nomor HP-nya ya, itu beda ya. Ya, saat ini waktu menunjukkan pukul 16.54 menit. Dengan demikian sampai sini si Gambang dengan Cari Minamori dalam program acara Pro Dangdut. Ya, gila maaf karena buat gangguan ya, layanan telepon Gam bermasalah ya secara teknis. Sekian gila maaf. Selamat Debi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Wahca jam 17.

Minamogi, komunitas guru bahasa Lampung Waikanan terus mendorong pelestarian sastra lisan daerah melalui pengenalan pisaan. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga warisan budaya Lampung tetap hidup di kalangan generasi muda. Ketua Forum Guru Bahasa Lampung Waikanan, Septri Marbara, mengatakan pisaan penting dikenalkan kepada peserta didik. Menurutnya, sastra lisan tersebut mengandung nilai pendidikan dan kearifan lokal. Sastra lisan pisaan terus berkembang dan dikenalkan kepada peserta didik. Pembelajaran ini membantu mereka memahami makna dan nilai luhur budaya Lampung, kata Septri, Selasa 29 September 2026. Informasi selanjutnya. Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Waikanan mengingatkan masyarakat mengenai sejumlah syarat sebelum melakukan donor darah. Informasi ini disampaikan untuk meningkatkan partisipasi donor darah sukarela. Kepala Unit Transfusi Darah PMI Waikanan, Dr. Melenia Desi Safitri, mengatakan pendonor harus dalam kondisi sehat, usia pendonor minimal 17 tahun dengan berat badan sekurang-kurangnya 42 kg. Pendonor wajib memiliki berat badan minimal 42 kg, ujar Dr. Melenia, Selasa 29 September 2026. Demikian Sikam Leonardo Hendem Nipasya, Mola Putungga Dewa Kecajam selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya Allah, podok hulu ko kani hindi. Bang api-api sila tabli, mahal unyin-unyin. Mabeli cabi, bawang, gula, segala macam minyak. Cakak unyin-unyin. Api cepat ko masuk lah ko denyak doyo. Malah cakak unyin-unyin kegasa.
1: Allah api-api doni kunyi susi. Ngalah ko suar tanggeret debi kani. Suar kamu pagi-pagi di sakit cuping ko.
0: Anang nyak jabit warung. Mek warung ni minah cakak unyin kegane. Mek warung sandia cakak muni kegane. Ajo ga masak. Mek di unyin-unyin kegane warung cakak unyin-unyin. Sakit ulu ya Allah.
1: Di kuma belanja kodoh di koperasi merah putih nih papa kita dusun doh nih kunjung.
0: Tapi mau nih koperasi merah putih apa ceritanya dok kita?
1: Sina koperasi desa merah putih nah program nasional jadi papa kita guna ngediri ko segelaknya 80,000 koperasi di seluruh desa kayak kelurahan susi.
0: Tapi mau nih fungsi nih koperasi sina dah cok kodoh nggak apang ko papa norek ko.
1: Ih, bu, gue pemerintah paham jemaah kam supaya kam lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nenji jadi motor penggerak ekonomi desa, nekan harga di tingkat konsumen sih diku meki-meki jenona.
0: Walah, ya aku masih sana.
1: Lapa, kuantak kopa, lapa.
2: Di antara semua senjata tradisional Lampung, inilah senjata yang paling sering digunakan, bahkan hingga saat ini. Candung merupakan perkakas rumah tangga yang selalu digunakan ketika berladang, bekerja di dapur, maupun untuk melindungi diri ketika tengah berada di hutan. Candung adalah sebilah golok biasa, panjangnya sekitar 30 sampai dengan 50 cm. Dengan bilah terbuat dari baja atau logam lainnya, sementara gagangnya terbuat dari kayu. Berdasarkan kegunaannya, candung dibedakan menjadi 3 jenis. Di antaranya, candung rampak alu, digunakan di dapur atau untuk keperluan sehari-hari. Candung kawik, digunakan pria untuk bekerja. Candung lancip, digunakan untuk keperluan khusus seperti menyembeli hewan atau berperang. Lampung pesisir, candung juga disebut dengan nama ladung.

digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Bersihin dulu bak mandi itu. Bersihin lah.
1: Ngapain sih kak, kerajinan banget. Bak mandinya juga masih bersih.
0: Nah kamu ini, sekarang ini musim hujan, nyamuk cepat berkembang biak. Tahu gak bahayanya kalau gigit nyamuk?
2: Gigitan nyamuk tidak boleh disepelekan, karena hal ini dapat memberikan pengaruh buruk bagi kesehatan. Ketika nyamuk menghisap darah, ia juga menelan virus atau parasit yang hidup di dalam darah. Virus dan parasit ini dapat ditransfer ke orang berikutnya yang digigit nyamuk melalui air liurnya. Banyak penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, seperti demam berdarah, malaria, chikungunya, dan penyakit lainnya. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan agar nyamuk tidak mudah berkembang.
3: Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal dan

0: sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
1: B, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya,
2: hehehe. Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
3: Rompat FM, suara budaya.

0: Purbakala Pugung Raharjo menjadi salah satu tempat bersejarah di Lampung Timur. Banyak peninggalan mulai dari tahun 2500 sebelum Masehi, Hindu, Buddha hingga zaman Islam terlihat sangat lengkap. Di dalamnya ada berbagai artefak seperti keramik, dolmen, manik-manik, kapak batu, dan gelang perunggu. Bangunan yang ada banyak melambangkan tempat ini. Salah satunya Benteng Pugung Raharjo yang bentuknya seperti gundukan tanah. Punden berundak piramida pun banyak ditemukan. Peninggalan ini diketahui berasal dari zaman Hindu-Buddha. Seperti apa sejarah singkat keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur? Berikut penjelasan Bapak Widi Prastio, Koordinator Juru Pelihara Taman Purbakala Pugung Raharjo.
1: Taman Purbakala Pugung Raharjo adalah salah satu peninggalan yang ada di Lampung Timur, yaitu di Desa Pugung Raharjo. Nah, yang unik di Taman Purbakala Pugung Raharjo ini adalah peninggalannya ada tiga zaman, dari mulai prasejarah Hindu Buddha dan zaman Islam. Jadi Taman Purbakala ini adalah salah satu warisan nenek moyang zaman dulu yang semua tempatnya adalah untuk tempat beribadah. Nah, di sini di Taman Purbakala Pugung Raharjo juga ada peninggalan di zaman Hindu-Buddha terkait patung bodhisatwa. Kemudian zaman Islam itu ada Prasasti Dalung. Nah, keberadaan Taman Purbakala ini adalah untuk tempat edukasi bagi mahasiswa, anak sekolah, baik SD sampai SMA, untuk mengenal lebih dalam lagi tentang sejarah yang ada di Lampung, khususnya Pugung Raharjo. Nah, Pugung Raharjo ini adalah di bawah naungan Kemendikbud Ristek Dikti yang sekarang ada di unit BPJP Banten. Nah, itu sedikit cerita singkat dari saya. Kalaupun ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan.
0: Taman Purbakala Pugung Raharjo memiliki daya tarik yang luar biasa, seperti memiliki benteng yang dibangun di dalam tempat pariwisata ini, terletak di bagian barat dan timur. Di dalam benteng akan ditemui beberapa batu altar, batu berbentuk bujur sangkar, dan menhir. Pada zaman dahulu, fungsi bangunannya untuk menghindari serangan suku lain dan binatang buas. Selain itu, juga terdapat rumah informasi. Rumah informasi Taman Purbakala Pugung Raharjo didirikan pada tahun 1979

Islam. Pada bagian timur, pengunjung dapat melihat batu berlubang yang berwarna hitam dekat dengan mata air. Bentuk tampak menyerupai batu kali dengan 4 lubang di permukaan. Fungsi batunya berkaitan juga dengan kegiatan upacara adat yang biasanya dilakukan oleh warga sekitar. Sekelompok batu mayat mengarah ke barat dan timur dengan disusun persegi. Batu tersebut berbentuk bulat panjang

0: Koleksi Taman Purbakala yang ada di Sip Museum Pugung Raharjo itu ada patung bodhisatwa, kemudian menhir batu tegak, kemudian patung Polinesia, kemudian prasasti bungkuk, kemudian ada uang logam, ada pecahan keramik dari mulai dinasti Yuan Ming Sun. Ya, kemudian ada kampak batu, kemudian batu berlubang, dan masih banyak lagi. Dan semuanya itu kita amankan di Sit Museum Pugung Raharjo. Jadi yang ada di Museum Lampung itu patung bodhisatwa itu adalah duplikatnya. Yang aslinya ada di Sit Museum Pugung Raharjo.
1: Dengan luas kurang lebih 30 hektar, dilakukan pemeliharaan juga oleh 25 juru pelihara yang bertugas merawat, menjaga, dan melestarikan. Selain sebagai tempat pariwisata, Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur dapat digunakan sebagai tempat edukasi. Banyak peninggalan sejarah yang menyimpan sejarah unik untuk dipelajari. Sahabat budaya dapat menambah ilmu pengetahuan dengan melihat informasi asal mula penemuan benda-benda unik yang ada di kawasan wisata.
0: Selain di Lampung Timur, di Lampung ini ada juga di Tanggamus yaitu Batu Bedil. Kemudian di Lampung Barat itu ada Batu Brak. Kemudian di Lampung Selatan itu Kalianda itu makam Raden Intan. Kemudian ada juga di pesisir barat, Liwa, itu semua di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, di bawah Dirjen Kebudayaan. Kemudian pesan untuk masyarakat ataupun mahasiswa ataupun anak-anak sekarang untuk dapat menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah, agar nanti anak cucu kita bisa melihat betapa hebatnya warisan budaya nenek moyang pada zaman dahulu.
1: Selain mengenal sejarah, keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur harus kita rawat bersama-sama dengan cara menjaga kebersihan dan jangan merusak apapun yang ada di dalamnya, serta mengikuti aturan yang diterapkan

0: udah kok kita jawabin ya. Lagi aneh-aneh aja main Nono. Ujung-ujungnya pertanyaan. Banyak pertanyaan si muda. Ini mau pertanyaan. Hal-hal sekalang nih hanku tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi duh jawabannya ini penasaran ya.
1: Si, api gawi mau jak jendok kuliah ngerebol-ngerebol bang Omo. Amo udah sih. Ya lamun cak mang lamun pagi-pagi. Sekedi demon ngeliat bebe ngelamun pagi-pagi sih.
0: Sani kusa nyanyi-nyanyi ketayan. Lain lu Medi. Nyak jiwa jam masih ngejuknya pertanyaan nam bisa. Yang jujuknya pertanyaan nyanyi-nyanyi pusing. Nyak mang hati sekali. Aneh juga ngejuk-ngejuk pertanyaan karena.
1: Ya api pertanyaan jajak mana sasi?
0: Masa ya ngejuk pertanyaan banyak kejene. Api meneh jawabnya aneh. Masih git akhir huwa. Hatok ni negelupai. Uba mak pandai cawa. Nalom ni han ngelahai. Api na sangat sih. Maksud ni na api mak ketinya.
1: Ya Allah. Ni kuma diajak ya. Kodoh kita tamong tuyu matumbai. Nah gelah nesa teteduhan.
0: Oh teteduhan yu. Lihat pertanyaan-pertanyaan ke gokam api. Nah teteduhan yu.
1: Teteduhan tebak-tebakan kenal
0: lah. Alah terus api jawab ni. Masigit akhir huwa. Hatok ni gelupai. Uba mak pandai cawa. Nalom ni han ngelahai.
1: Manu jago susi.
0: Jadi Hino jauh ni manuk jago yuk. Teteduhan ngelak ni.
1: Oh, punya anak kosa api.
0: Allah, hati di teteduhan.
2: Teteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar. Biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Teteduhan ini merupakan warisan budaya tak benda dari Lampung Barat.
3: Jemina Mogi saat ini waktu telah menunjukkan pukul 17.39 menit ya. Gam nengis konpai lagu-lagu Isami ke ruang dengar Anda.
2: Rumpot FM, suara budaya Lampung.

0: Doain ya, minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu.
2: Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu.
0: Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntu.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
3: Sak dawa-dawane lurung, isih dawa gurung.
2: Artinya, sepanjang-panjangnya lorong masih lebih panjang kerongkongan manusia. Maksudnya, manusia suka menyebarkan informasi atau berita dari mulut ke mulut hingga dalam waktu singkat cepat menyebar ke berbagai kalangan yang sangat luas dan tak pernah diduga sama sekali.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya, hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya jadi orang kaya.
0: Fulus? Kamu itu kan pengangguran, Medi. Dari mana kamu dapat fulus banyak itu? Coba saya lihat sini, saya lihat. Anak kida, kamu main judi online ya? Halah, sudah stres bener kamu nih, Medi. Kenapa kamu main judi online? Awas loh, nanti kamu saya adukan sama istri kamu. Awas kamu, Medi, tak aduin sama Minah kamu, Med.
1: Diam dulu bangku kamu itulah, Susi. Jangan dibilangin lah sama istri saya. Nanti marah si Minah itu, Susi.
0: Saya gak peduli, weh. Pokoknya kamu akan saya laporkan dengan si Minah. Minah! Saat ini sudah banyak yang jadi korban karena judi online. Hati-hati, jangan sampai kamu yang jadi korban berikutnya.

Mendengar kata Banten, mungkin yang terbersit di benak kita adalah Gunung Krakatau. Badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy. Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret salah satu tradisi budaya di daerah Banten, Rampak Beduk. Rampak Beduk merupakan kesenian yang memainkan alat musik beduk khas daerah Banten. Para pemain rampak beduk begitu kompak menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Ditingkahi gerakan-gerakan tari sehingga terlihat menarik dan atraktif. Konon kabarnya, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan berkembang di daerah Pandeglang. Pada awalnya, beduk digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat.

0: Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung atau adu beduk. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan, kemudian berkembang menjadi seni tradisi. Lalu apa keistimewaan rampak beduk dengan beduk-beduk lainnya yang juga terdapat di sejumlah daerah di Indonesia? Pak Kemi, seorang budayawan dan pemain rampak beduk, menuturkan.
1: Yang disebut rampak beduk itu adalah rampak itu bersama, memukul beduk secara bersamaan dengan irama yang sama, dengan pukulan yang sama, dan beduknya itu akan dihias, entah dicat, terus ada aksesoris di lingkaran beduknya itu ada selendang, terus di dudukan beduknya pun bervariasi.
0: Di panggung pertunjukan nampak 10 pemain rampak beduk tengah mempertontonkan kemampuan memukul beduk secara berirama.

0: pertunjukannya, para pemain tidak hanya memukul beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik, sehingga muncullah berbagai kreasi baru dan unik. Ya, seni dan kebudayaan terus tumbuh dan berkembang seiring niat Ibu Maya, pengelola teater seni di Banten, yang tergerak untuk ikut melestarikan tradisi budayanya.
1: Buat saya ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Bagaimana sebuah ketahanan budaya bisa kita lakukan, gak cuma ngomong tok, tapi kita berbuat, kemudian bisa memotivasi. Akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan sebuah usaha pelestarian kebudayaan itu gitu. Kami niat luhurnya cuma untuk bagaimana sebuah nilai-nilai warisan budaya ini terpelihara dan terjaga.
0: Rampak beduk Banten yang mempesona dan dinamis telah lama ikut mewarisi adat istiadat sebagai kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia. Inilah sekelumit eksotisme Banten, mempesona, menyimpan kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu.
2: Sing balik deh ke Banten, sing nyaah ke Banten, sing nyineng ke urang Banten. Artinya teringat Banten, sayang kepada Banten, dan senantiasa datang lagi ke Banten.
0: Mari datang dan nikmati keindahannya.
3: Hey Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti gak ada yang mau main ya sama kamu.
4: Aku cuma mau main ayunan kok.
3: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
4: Hentikan, aku gak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
5: Indonesia itu rumah.
6: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
7: Indonesia itu seperti warna-warni.
8: Indonesia itu ya aku.
9: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

0: Jido sakit ni tinggal ku kajong niuh ni yo. Masak-masak tenggalan. Mepohnya juga tenggalan. Wah, kakang pakaian juga tenggalan. Haga kakang ku dipa pekakas konji. Nado, ku tak awi ni susi na. Yang sekalian ya kena ambau ni pekakas konji. Kena pelet ya sekalian.
1: Nah. Apa mana bapak-bapak layak tancap? Setiap bapak-bapak di ku tak awi. Ya Allah, kadu kelakon tangga ku hino dayo. Sedung kakang ku pepohan ni di kuta ku no. Ya Allah, Medi, mentang-mentang kuta aku, lain aku tak besi ketuk kuta awi. Laju kelayamu, ngekang kepepohan. Mending kepepohanmu sedih kekang ku sana. Ya Allah, bahak dandan di lomu tu kekang ku dihadap. Medi!
2: Allah, api-api lah susi, gak akan dimekak meki, gawi mau nalawin pusing ya, weh.
1: Nya sebenarnya Med mahaga lu Med yang ribut-ribut jemaat tetangga. Kidang api sih Med, maksudmu Med nyepok masalah gaun niku jemaatnya. Hina lu pepohan lu kenapa mulai dikekang kok di kutaku.
2: Iya kan ya cuma numpang kekang gaul susi, kan medok kekangan di sana.
1: Iya masalah nih kan, di tengah basi di depan lu Med. Sedih kekangku juga mau nih, hino pedendan pekakas di lomo. Lium lah Med.
2: Pusing nih hando nih kunyisa pusingnya ih.
1: Iya dong kenal lah, hagane dan dikekang ku di isan ki pekakas di lom. Masa sempak hati luar, dikekang ku di isan meliom liak upok. Ini Natalium.
2: Ayo, medom.
1: Aduh, nah, apkin kepepohanmu dan dikekang.

0: Gitu, pasangan baru digerebek.
1: Digerebek?
0: Emang kenapa?
1: Digerebek sama siapa?
0: Pihak berwajib lah.
1: Hah?
0: Kedapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
0: Hah? Rumah baru?
1: Hmm-hmm.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua, yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi

0: Dorado. Gaya! Oi, Gaya!
1: Ini oh, Yai, ngapo tuh jeget-jeget tuh, Yai? Yai, jangan! Jangan sedih-sedih, manggil wong cantik nih.
0: Ini, nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi tak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Iya, Yai, siap.
2: Mengenal moto kota Bandar Lampung.

0: pengunten merupakan salah satu tari kreasi baru dari Lampung. Tari ini merupakan pengembangan dari tari sembah yang merupakan tari tradisi asli dari masyarakat Lampung. Melalui peraturan daerah, tari Sige Pengunten ini diresmikan sebagai tarian Lampung di dalam penyambutan para tamu penting. Koreografi tarian ini juga mengambil unsur dari berbagai macam tari tradisional Lampung dalam mempresentasikan kebudayaan Lampung yang beragam. Tari sembah atau tari Sige Pengunten telah umum ditampilkan sebagai bagian dari acara ritual penyambutan para tamu dalam acara-acara resmi seperti prosesi pernikahan. Tarian ini menggambarkan sebuah ekspresi kegembiraan atas kedatangan para tamu undangan. Selain itu juga, makna esensial dari tarian ini merupakan bentuk dari penghormatan kepada para tamu undangan yang hadir. Dalam tarian ini, para penari mengekspresikan hal tersebut di dalam rangkaian gerakan yang luas, ramah, dan juga penuh kehangatan.
1: Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekurkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

0: di rumah nih ya. Minan. Oi. Nah.
1: Iya,
0: Minan.
1: Iya.
0: Yo,
1: pokoknya buat apian.
0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh, pisau. Nak uat mone. Kenapa nyampe dapok pes kabok ngaku pisau nih? Nah, jauh dah pisau so. Agak pakai mu api lah pisau nela.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Ay, tapi kanya yang ini lah, Minan.
2: Lah kan hama pisau. Jangan pisau. Gila hading kak.
0: Bebat rumput. Mana kak pacang? Udah kak pisau ini. Ya panjang, Minan. Ya panjang. Ya nak bebat rumput.
2: Oh, candung yo.
0: Candung.
2: Ini candung. Apa tapi kan juku. Ini nang bebat-bebat juku. Candung gelak nih. Lah pisau. Ki pisau so pakai masak seluni.
0: Iya, iya. Oh, coba-coba, Minan, yang mana tuh candung?
1: Coba, bilangin aku lepas.
2: Anjok dah, anjok candung kan?
0: Nah, walah, ini.
2: Jadi pisau nih ada basah mona candungan nih sih. Kampenya aku pisau, pakai motong-motong cabe. Yuk, aduh kita jamin dosong lagi, nah, jok.
0: Iya. Aku nak minjam kuda ya, oh.
2: Iya.
0: Nanti ku balik kah?
2: Iya.
1: Lupa okay. Balik ke dan aku.
0: Makasih, Minan.
1: Iya.
3: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional.

0: Pusat FM, suara budaya Lampung.
1: Ya, Minamogi, masih bersama Perempat RRI Bandar Lampung ya. Saat ini waktu menunjukkan pukul 18.46 menit. Kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda. Minamogi, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan bahwa kemantapan jalan provinsi yang ada di Kabupaten Lampung Utara telah mencapai 93%. Ruas jalan yang dalam wewenang provinsi di Kabupaten Lampung Utara sepanjang 156 km dan 93%

70% ruas jalan provinsi di sana dalam keadaan mantap, yang 7% masih belum keadaan mantap. Ini yang akan didorong terus tahun ke depan supaya bisa diperbaiki, ujar Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausa berdasarkan keterangannya di Bandar Lampung pada hari Selasa. Ia mengatakan terkait ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi di Kabupaten Lampung Utara, saat ini mayoritas kondisi jalan telah berada dalam status mantap serta siap mendukung mobilitas masyarakat serta logistik barang. Perbaikan jalan tidak bisa ditawar karena menyangkut hajat hidup masyarakat secara langsung di berbagai sektor strategis. Sebab jalan adalah urat nadi utama ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain-lain. Semua butuh jalan, ucapnya. Dia melanjutkan rekonstruksi jalan yang memiliki anggaran mencapai 6,8 miliar rupiah di Kabupaten Lampung Utara tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah Provinsi Lampung dalam memastikan konektivitas infrastruktur jalan di seluruh kabupaten dan kota berjalan optimal secara merata.

0: berkecukupan, rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Ricardo. Gaya! Oy, Gaya!
1: Iyo, Yai, ngapo tuh jeget-jeget tuh, Yai? Yai, jangan! Jangan segini-seginian manggil wong cantik nih.
0: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi gak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku gak tahu menau. Besok, barang-barang yang lah tua, barang-barang gak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Iya, Yai, siap.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Nina Mogi sampai di sini sih Kambang Lian dengan Jani dalam program Cerah Alami di Begani. Nanti sawak jam 20 ya, Nina Mogi akan dikan Jani zaman Nonak Ria Karisma hingga putaran pukul 23 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat nanti. Baiklah, selamat demi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sudah mendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan dulu hubungan kami melalui RRI Pro 4 Bandar Lampung. Kini kembali ke studio RRI Kanan 103,6 MHz. Pendengar, sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Itulah pendengar di RRI Kanan malam ini untuk edisi hari ini, hari Selasa di tanggal 29 September 2026, yang mana RRI Kanan malam ini ditemani oleh Yeni Ulistiana. Dengan rangkaian program nanti setelah Warta Berita, kita akan bergabung ke Pro 2 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program Pro 2 Bandar Lampung. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami RRI RRI Kanan yang masih mengudara dari Jalan Lintas Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semengu, Kabupaten RRI Kanan.
2: Saat ini Anda masih bersama kami RRI RRI Kanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Oleh karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu, termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi, bagaimana metodenya dan sebagainya. Nah, BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16.000 ribu kasus yang masuk ke pos Bakum dan 14 ribu diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16 ribu kasus, kurang lebih 16 ribu kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14 ribu. 14 ribu kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan Pos Bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14 ribu kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2 ribu kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Syudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Effendi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Sapri datang ke sini, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, ya Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian. Kemarin kenapa nggak ikut KDP bareng
3: Komisi 2? Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sampai menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian Imipas. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa SPAM Lapor itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat. Karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada layanan pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
7: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
8: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
9: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
8: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
9: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
8: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
10: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
11: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health, Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih menanyakan meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
12: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
11: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
13: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
11: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memberlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Lagu Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng, Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13. Dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Game. Apalagi Asian Game sebelumnya kan nggak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan, bahwa olahraga itu kan butuh proses, gak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tahukah kamu, Tan Malaka ternyata pernah berjuang lewat pendidikan. Tahun 1921, Tan Malaka dipercaya mengajar di Sekolah Sarekat Islam di Semarang. Sekolah ini ditujukan untuk anak-anak rakyat biasa, bukan hanya untuk kalangan berada. Menariknya, pendidikan yang diberikan Tan Malaka nggak cuma soal membaca dan berhitung. Ia ingin murid-muridnya memahami keadaan di sekitar mereka, berpikir kritis, dan punya kesadaran tentang kehidupan masyarakat. Bagi Tan Malaka, pendidikan bukan sekedar membuat seseorang pintar, tapi juga mengajari kita buat berpikir kritis dan berani menyampaikan pendapat. Jadi, sebelum dikenal sebagai tokoh perjuangan, Tan Malaka ternyata sudah lebih dulu menggunakan pendidikan sebagai salah satu jalan untuk melawan penjajahan.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Malam.
2: Kami pancarluaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI bersama tim Indonesia Menyapa Malam. Saya Fajar Nugroho. Di kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 29 September 2026, bersama kerabat kerja yang bertugas akan menemani Anda hingga...
3: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian warta berita Pro 3 Jakarta sudah kita simak bersama-sama, dan kita akan bergabung ke Pro 2 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program Pro 2 Bandar Lampung. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, dan kita dengarkan program Pro 2 Bandar Lampung.

0: Mercy Music Live Chat dan kita masih barengan sama Fedra. Alright, tadi kita udah dengerin single perdananya berjudul Kronologi nih ya. Wow, tapi emang dari ceritanya dari lagunya emang cukup kompleks sebenarnya ceritanya.
1: Benar.
0: Tapi berarti ini udah pernah dibawain secara live nggak?
1: Udah sering, cukup sering ya dibawain secara live.
0: Cukup sering ya.
1: Cukup
0: tapi
1: sering.
0: Di modulasi itu udah aman lah ya.
1: Ya sudah.
0: Benar. Dan sekarang gue mau sapa-sapa dulu buat teman Pro 2 yang sudah gabung sama kita nih ya di live chat di YouTube RRI Jakarta dulu nih. Gue mau nyapa buat Ilham yang katanya mau bertanya nih. Kalau Kak Fedra diberi kesempatan memilih satu musisi buat berkolaborasi, siapa yang ingin Kak Fedra pilih dan apa alasannya katanya?
1: Oke. Kalau musisi, kalau musisi aku pengen sama Pak Dedani. Ya, karena pertama udah kenal. Kedua, karena menurut aku emang Pak De itu he is a genius di music. Jadi kayak pastinya emang pengen collab gitu. Karena terakhir kali collab sama Pak De tuh kayak dapat feedback yang positif juga dari netizen gitu. Jadi ya happy gitu. Kalau penyanyi aku pengen sama Kak Isyana.
0: Kenapa tuh?
1: Karena Kak Isyana tuh kan suka explore genre-genre ya. Nah, aku tuh suka banget beberapa genre-nya Kak Isyana yang kayak misalnya dia tuh suka ke metal, tapi kadang dia kalau misalnya klasik bisa klasik banget. Nah, aku tuh pengen karena aku juga suka nyanyi klasik kan dan pernah duet sama Kak Isyana juga dengan cara yang klasik-klasik rock kayak gitu tuh pernah waktu di The Icon. Jadi kayak kayaknya kita bisa deh kalau misalnya explore something bareng gitu.
0: Seru sih. Maksudnya emang sekarang Isyana juga lagi explore banget.
1: Iya, benar.
0: Dari genre-nya gokil-gokil juga lagi. Benar, tapi kalau Fedra sendiri sebenarnya genrenya apa berarti? Pop ballad.
1: Pop ballad sebenarnya.
0: Oke, tapi yang disuka selain pop ballad adalah
1: classic rock.
0: Wow.
1: Aku suka dengerin classic rock, R&B, tapi sebenarnya aku lebih suka denger lagu rock.
0: Oke.
1: Iya. Yeah. Sebenarnya lebih ke situ suka dengerin, tapi enggak tahu kenapa nyanyinya malah ke pop ballad gini. Ya agak jauh sebenarnya.
0: Benar. Tapi kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa berarti?
1: Kalau sekarang

0: Indo tuh sering dengerin ini. Aku lagi sering dengerin lagu-lagunya Kak Fabio sekarang.
1: Oh, Fabio Asher. Iya.
0: Iya. Yang cewek lagi sering dengerin Kak Raisa.
1: Raisa sih emang ya pastilah ya. Kayaknya semua orang juga dengerin deh. Benar. Oke, gitu ya buat Ilham ya, semoga menjawab ya. Oke, ini juga ada dari Aditya Mahendra, katanya sapa Kak Fedra.
0: Halo Kak Aditya. Ini Kak Aditya ini sering banget nontonin kalau live, kalau apapun tuh dia sering selalu ada.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Oke, ini berarti apa nama fans lu?
0: Fedrice.
1: Iya. Yeah. Ini berarti Fedrice garis keras.
0: Iya, makasih ya, Kak.
1: Garis keras ya. Garis keras. Oke, terus ini katanya bilang Kak Fedra kolaborasi dengan Gerard, lagu tercipta untukku, cover by Ungu katanya.
0: Iya, jadi itu adalah single duet yang baru saja dirilis semalam.
1: Oh iya, baru banget ya.
0: Baru banget.
1: Berarti ini collab ya,
0: ya
1: single
0: collab.
1: Bisa dibilang ya rilisan kedua dari Fedra juga ya. Benar, tapi rasanya gimana bisa collab nih di single gudu udah langsung collab ya.
0: Iya, happy banget ya. Maksudnya dapat kepercayaan untuk meremake lagunya Ungu yang udah sangat legend lagi.
1: Betul.
0: Dengan warna yang berbeda, dengan vibes yang berbeda, dan bisa collab juga sama Kak Geralto, Five Jack Indonesia. Jadi kayak happy sih aku.
1: Benar. Tapi maksudnya nggak cover, nge-remake lagu yang mungkin udah orang-orang juga udah kenal banyak, ada ketakutan sendiri dari Fedra?
0: Ya, about that pasti ada. Karena kan orang-orang pasti udah melekat dengan satu versi yang sangat legend dari Ungu, yang sangat apa ya, dibawain dengan tenang, dengan apa ya, kayak adem banget dengerinnya gitu dengan shadow. Tapi kita bawain dengan something yang berbeda, lebih R&B, lebih kekinian gitu. Lebih kayak ada improvisasinya. Jadi mungkin ada sih ketakutan kayak orang-orang mungkin apakah bakal suka, apakah bakal sesuai mungkin di telinga orang-orang yang sudah terbiasa mendengar versi Ungu.
1: Iya, benar. Oke, alright, gitu ya buat Aditya Mahendra nih. Oke, sekarang gue geser dulu ke WhatsApp nih ya. Sudah ada dari bentar, gue lupa namanya siapa nih ya. Lara ya. Benar, Lara ya. Ada Lara nih, katanya selama perjalanan hidup, mungkin selama perjalanan bermusik gitu, dari dulu, dari kecil kan udah nyanyi, bahkan kelas 4 SD udah fokus. Siapa nih sosok yang paling berperan dalam hidup Fedra nih?
0: Myself.
1: Oke.
0: Who else? Tapi nggak. Pertama ya pasti Tuhan ya. Kalau nggak gara-gara Tuhan nggak mungkin sampai di sini.
1: Yes.
0: Terus kedua, menurut aku Papa.
1: Oke.
0: Okay. Karena Papa aku tuh kayak lumayan nekanin aku kayak untuk latihan terus, untuk push myself to the limit. Aku ikut lomba-lomba juga awalnya tuh karena Papa aku yang ngedorong kayak, kamu ikutan deh lomba ini, lomba ini, dicariin lomba ini segala macam, kayak coba bikin-bikin cover ini segala macam. Jadi papa aku juga kadang tuh kayak ngelatih juga aku nyanyi, misalnya kayak kayaknya ini kurang ini deh, masih selain ini masih kurang gitu. Jadi papa aku yang bantu aku.
1: Oke, berarti yang selalu maksudnya ya, keluarga support, tapi papa mungkin ya,
0: papa yang nge-push banget,
1: nge-push banget
0: gitu.
1: Ya. Tapi berarti yang pertama kali ngenalin musik siapa berarti?
0: Papa juga.
1: Papa, apa dulu yang pertama kali didengar? Tahu nggak, ingat nggak?
0: Yang dulu aku paling ingat itu papa tuh play lagu I Will Always Love You dari Whitney Houston. Nah dari situ aku tuh suka banget jadinya ke nyanyi. Aku juga suka Whitney Houston gitu. Jadi ada video anak kecil kayaknya ikut America Got Talent, kalau gak salah namanya Connie Talbot.
1: I know.
0: Dia tuh nyanyiin I Will Always Love You. Dia kayak masih kecil, and I, nah dari situ aku yang kayak, iya aku mau juga kayak gitu. Gitu. Akhirnya aku suka.
1: Iya. Dari video Connie Talbot itu. Bener. Tapi emang itu ya, doi juga bagus banget.
0: Bener.
1: Sih. Jujur.
0: Yes.
1: Alright. Tapi kalau gue pengen ngomongin soal mimpi lo deh. Mungkin di dunia musik, apa yang pengen lo kejar ke depannya sebenarnya?
0: Ke depannya sih aku pengen lebih apa ya, lebih bisa explore diri aku pastinya. Aku pengen rilis lagu yang kayak aku tuh juga ikut berperan banget dalam misalnya penulisan liriknya, dalam musiknya. Karena kan aku juga suka main alat musik nih.
1: Yes.
0: Jadi aku pengen juga kayak bisa apa ya, memberikan ide secara langsung gitu. Terus aku juga bukan pengen dikenal sebagai penyanyi aja, tapi sebagai musisi juga, kayak Kak Isyana gitu.
1: Bener. Gitu. Berarti bisa apa, alat musik apa aja berarti?
0: Aku bisa piano, bisa gitar, terus aku juga belajar main bass gitu.
1: Oke. Tapi berarti yang pertama kali bisa adalah piano ya?
0: Dasarnya
1: basicnya piano ya?
0: Bahkan aku tuh les piano dulu baru vokal.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Kenapa? Tapi mostly kayak gitu sih ya?
0: Iya.
1: Kenapa ya? Kenapa? Maksudnya kalau mungkin les musik pasti pertama adalah piano, mungkin basicnya kali.
0: Karena emang kayak dasarnya, kayak mother of music tuh kayaknya piano ya. Karena kalau udah bisa piano pasti belajar yang lain tuh gampang.

0: Bener.
1: Karena udah ngerti basicnya.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu sih mungkin itu salah gue juga sih, dulu gak belajar piano ya. Gue langsung gitar gitu ya, C A minor G minor. Gitu ya. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Fira. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Vera. Alright, buat single Kronologi nih ya. Ini berarti udah ada MV-nya ya? Visualizer-nya
1: udah
0: visualizer
1: ada.
0: Visualizer ya? Bisa tonton di mana berarti?
1: Di YouTube-nya Trinity ada, di YouTube-nya Vera ada.
0: Alright, yeah, sekarang YouTube bisa collab juga ya sekarang ya. Jadi enak ya. Bener-bener. Tapi kalau menurut Vera nih ya, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin pas kapan nih momennya nih?
1: Best momennya. Malam-malam lagi sendiri
0: tidur.
1: Di
0: itu Pedra ya.
1: Itu Pedra kalau itu.

0: gitu kan. Kalau kata papaku, jangan dengerin kronologi sambil bawa mobil karena nanti ketabrak, yang ada mau bunuh diri gitu. Katanya seinggalnya bunuh diri jadinya.
1: Bener-bener terlalu sedih gitu, ya kalau di kalau lagi nyetir sendirian malam-malam lagi. Aduh,
0: rawan tuh.
1: Rawan, jangan ya. Setidaknya ada temennya. Berarti paling cocok ya, lagi di kamar, lagi
0: sendiri.
1: Ya jam-jam rawan, ini ya overthink ya.
0: Benar.
1: Ini lagi ya cocok bagi buat kamu dengerin ya. Tapi kalau dari Fedra sendiri nih yang nyanyiin lagu ini, kalau kalau kamu ngelihat lagu ini, ceritanya kalau divisualkan sebagai sebuah warna, kira-kira warna apa?
0: Warna hitam.
1: Wow, oke. Okay. Dark banget berarti ya.
0: Ya karena kayak ya kayak ini lihat hati nih. Biasa kan hati orang putih, kalau ini hitam hatinya. Karena dia yang jahat.
1: Bener. Ternyata dia yang jahat.
0: Dia
1: gitu
0: yang jahat
1: ya.
0: Jadi kayak hitam gitu.
1: Bener. Oke, okay, berarti mungkin dengerin lagu ini bisa kayak apa ya, ngerimain diri sendiri gitu. Kalau diri sendiri tuh belum tentu kita yang benar.
0: Bener.
1: Bener. Jadi pengingat juga buat kita ya.
0: Bener.
1: Oke, okay. Mungkin boleh gak sih nyanyi sedikit? Mungkin bagian refnya atau
0: boleh.
1: Boleh, silakan dikit aja.

0: Begitu.
1: Wow. Ya udah lah ya, suara gak usah diragukan lagi lah ya. Mungkin buat gue yang mungkin menggambarkan tadi suaranya adalah kayak melayang-layang atas kepala gitu, nadanya gitu kayak, kayak gue gak tahu teknik apa itu namanya, voice kah atau apa?
0: Voice.
1: Voice ya, bener ya. Bener-bener, ini jago gue. Kok kayak NPD orangnya. Bener-bener. Berarti lagu ini bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Bisa di semua digital platforms.
1: Oke, okay. Yes. Di semua DSP bisa. Yes. Tadi Visualizer bisa ditonton di YouTube ya Trinity sama Trinity itu sama Fedra gitu ya. Dan terus bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes. Alright, terakhir deh mungkin dari Fedra ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Fedrice ya.
0: Iya, buat seluruh teman-teman Pro 2 dan teman-teman Fedrice, terima kasih sudah mendukung aku sejauh ini. Aku mengingetin buat kalian, jangan lupa dukung aku. Pokoknya dengerin lagu aku terus, Kronologi dan single terbaru aku yang berjudul Tercipta Untukku bisa kalian dengerin, stream di semua music digital platform. Dan jangan lupa juga untuk nonton Visualizer-nya di YouTube aku.
1: Alright, itu dia ya. Tapi tadi apa yang collab yang terbaru ya, duet ya. Itu juga bisa didengerin juga berarti ya. Benar-benar. Tapi ada enggak yang bisa dibocorin tentang next project ya, atau belum ada yang bisa dibocorin?
0: Mungkin
1: akan ada tapi ya.
0: Akan ada. Cuman belum bisa mungkin ya dibocorin.
1: Alright, nanti ditunggu aja lah ya.
0: Stay tune. Dicek
1: di social media Fedra aja. Di mana bisa di follow?
0: Di TikTok dan di Instagram namanya Fedra_Victor.
1: Nah, itu dia. Jadi yang kepo bisa langsung ke sana aja. Tanyain langsung, DM aja langsung.
0: Aduh.
1: jangan. Kasihan nanti enggak bisa tidur gitu kan. Alright, terima kasih Fedra.
0: Thank you so much.
1: Ditunggu next project-nya. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi di single selanjutnya, di EP atau mungkin di album ya.
0: Amin.
1: Atau mungkin nanti ketika udah tour kemana-mana
0: amin.
1: Ya. Alright, terima kasih juga buat teman-teman seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
0: Fedra.
1: Bye-bye.

0: 5 Pro 2 Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Malam hari ini kamu ditemani
1: Pak Mas
2: Mila dan juga Arido Hasan.
3: Dan juga gue Kak Dewi Dani, teman Pro 2.
2: Ibnu Harisa Putra.
4: Dan ada gue Aina Aliadi yang bakal nemenin malam hari kamu cuma di Hobby Space.
5: Espo, your hobby.

0: lagi bareng kita ya. Halo, halo.
1: Halo, halo. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Udah mulai ya?
2: Udah.
1: Kadek telat.
0: Yes, jadi di malam hari ini kita bakal siaran rame-rame ya. Semua penyiar Hobby Space.
2: Hobby Space.
1: Hobby Space.
2: Hobby Space. Tapi tenang aja Tom Prodo, kita gak akan semuanya meninggalkan kalian. Karena tetap ada yang stay di sini. Jadi kalau misalnya Tom Prodo penasaran.
0: Betul.
2: Makanya dengerin kita terus minggu depan. Kira-kira siapa sih yang masih bertahan di Hobby Space ini?
1: Ya,
2: tapi seperti biasa, kalau Hobby Space gak mungkin kita gak ngobrol tentang hobi.
0: Hobby Talk.
2: Seperti di Hobby Talk.
1: Tapi kali ini spesial ya, kalau biasanya kita ngundang narasumbernya langsung. Tapi kali ini spesial
0: langsung
1: karena
0: ini
1: kita yang mau mengeksplor hobi-hobi kita. Cari hobi lo.
3: Bukan cari suara lo ya.
2: Terus juga kita bakal bahas stereotip-stereotip hobi dari penyiar-penyiar ini. Kita akan judging enggak ya? Enggak di judging ya.
1: Kalau Rido mungkin.
2: Oke, kalau Rido. Dan terakhir ada communication, tapi kalau communication ya biasanya kita sama narsum, kalau ini kan sama kita-kita aja.
1: Iya. Kita narsum ya. Dari sini kita bintangnya.
2: Iya. So, jangan kemana-mana, keep on tuning di Prodemen Lambung.
1: Teman terbaik kamu. Yo, what's up? Baby, let's go.
4: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Tuh Pro 2. Itu kan siaran yang disukain sama teman Pro 2. Harus nyoba-nyoba teman Pro 2 terus.
0: Benar enggak
1: sih? Ya, oh iya, teman Pro 2 jangan lupa nonton live kita ya.
0: Oke,
1: okay,
0: di
1: banget.
0: Pro 2 BDL
1: dan
0: di sini kelihatan nih.
2: Benar. Walaupun sebenarnya di kamera cuma kelihatan 2 tapi sebenarnya berlima. Berenam sama Gilbert Lucas.
1: Yo, Gilbert
2: Lucas. Tapi ngomongin ya, kita kan jujur belum pernah yang siaran berlima kayak gini, dan jujur kita juga belum pernah untuk full team gini. Gimana sih kabar kalian berempat?
0: Waduh.
2: Mungkin dari Haris dulu yang udah lama banget nih gak kelihatan hidungnya di Pro 2.
1: Hidungnya aja ya, kita butuh izin.
2: Gimana kabarnya Haris?
0: Alhamdulillah ya, gue baik sih kabarnya. Gue gak pernah hadir di apa RRI, salam lagi RRI.
1: Mentang-mentang jadi ketua nih.
2: Terus kalau Rido gimana kabarnya?
6: Baik banget jujur. Karena gue happy banget, karena gue baru pertama kali nih Hobby Space sama Bang Ais.
0: Nah, kita sendiri duduk bareng ya.
6: Iya,
1: sejujurnya itu abang lo ya, itu abang lo.
6: Abang Ais. Iya, ini bener-bener role model gue gitu.
2: Bisa ngelola dia, bisa lah dia ngolah kata-katanya gitu. Bisa mengolah. Kalau misalnya kakak adik gimana nih, juga udah lama gak main ke Pro 2.
1: Aduh, kayaknya kondisi gue sekarat ya lagian ya.
0: Kenapa tuh?
1: Lagi sibuk-sibuknya. Sibuk ya, namanya semester akhir ya, lagi nyusun, lagi magang. Doain ya cepet kelar ya, doain ya.
2: Amin, amin. Kalau misalnya Kak Aina gimana nih yang kemarin dia katanya judulnya? Oh iya, gimana kalau Aina yang kemarin judulnya baru di ASIASI, alhamdulillah.
1: Gimana ya? Besok sempro enggak sih?
2: Aduh.
0: Buru-buru ya.
2: Buru-buru banget.
1: Mau kemana sih buru-buru?
0: Ditahan dosen dulu.
6: Parah sih, jangan sampai.
0: Jangan sampai.
2: Oke, gimana nih kabarnya Kak Aina?
7: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah tuh.
2: Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar.
0: Lanjut.
1: Nah, lo sendiri gimana nih?
0: Masya.
2: Aduh, kalau gue jujur lagi sibuk karena lagi ngurusin acara di kampus. Gitu. Ya udah sih, kita aja sih.
0: Para sibuk semua ya.
2: Iya, kalau teman Pro 2 lagi sibuk apa nih? Kayaknya kalau malam-malam gini biasanya ngapain sih orang-orang?
1: Nugas satu, terus yang kedua mungkin ada yang lagi jalan sama pacarnya kali ya.
7: Kayak Kadek tadi sebelum siaran, teman Pro 2 tadi ada makan bubur. Iya, makan bubur.
0: Sampai kalau boleh tahu,
2: sambil dengerin lagu kita akan lewati berdua.
1: Katanya ngomong-ngomong abis ini ya lagunya.
0: Belum.
2: Tolong ya MD dicari.
6: Tapi apa nih? Baik.
0: Ya kalau boleh tahu timnya tim bubur diaduk atau tim bubur enggak diaduk?
6: Waduh, iya sih ini susah.
1: Bahasan sepada nih biasanya gua.
0: Iya lagi.
6: Tapi gua
0: biasanya materi pagi banget topiknya itu kan.
6: Iya.
1: Bubur apa? Tapi bubur malam-malam juga enak tau,
2: enak.
1: Pagi doang.
2: Iya, gua setuju.
1: Makan bubur.
2: Diaduk apa enggak?
1: Bubur ini sekebetulan bubur kacang hijau.
2: Kacang hijau. Oke. Okay.
6: Enak sih.
2: Jujur gue tidak tim bubur kacang hijau.
1: Kenapa tuh?
2: Enggak juga. Gue lumayan picky eater, jadi gue cuma makan bubur ayam. Dan itu juga enggak diaduk kalau makan bubur, FYI.
3: Enggak diaduk.
2: Enggak diaduk.
1: Jadi
2: gue makan ini misalnya ada semangkuk bubur tapi yang diaduk tuh dikit-dikit yang mau gue makan ke mulut aja. Emang lu diaduk, Aina?
1: Wah, aduk.
6: Aduk.
7: Kalau enggak tuh enggak balance enggak sih rasanya bubur.
2: Lu juga
1: balance.
2: Iya. Lu juga
1: kan mainnya balance.
2: Pantes akuntansi terbiasa balance, makanya diaduk. Kalau misalnya Rido sama Ais,
6: kalau gue tipe kalau diaduk sih benar kayak kurang gitu kalau
3: kurang ngebuburnya ngebubur banget gitu loh.
6: Ngebubur banget kalau benar.
2: Oke, kadek juga berarti diaduk.
1: Diaduk dong.
2: Oh my goodness, aku berarti di sini pick me beda sendiri.
6: Oke.
2: Teman berdua harus pick me aku, harus pick aku. Oke, tahun berdua malam ini tadi seperti tadi ada kita spill-spill kalau kita bakal bahas hobi-hobi dari penyiar.
6: Yes.
1: Kita berlima nih.
3: Langsung loh ya.
6: Kalau misalnya kalian punya pertanyaan-pertanyaan buat kita di malam hari ini, spill special malam hari ini, bisa langsung aja chat nomor WhatsApp kita ya teman berdua di 081-172-08925 atau
3: Instagram kita di @perdua_bdr.
2: Atau kalau misalnya mau lebih gampang bisa aja join ke TikTok kita di @perdua_bdr.
3: Ditunggu teman berdua.

pasti udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk

termasuk air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan. Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media kita.

0: 107,5 Pro Riban Lamu, teman terbaik kamu. Masih bersama kita berlima, ada Ibnu Haris, Arido Hasan, Kadik Widani, dan juga Aina Aliadi.
1: Yes. Masa salabilitinya belum disebut.
0: Iya, salabilitinya sendiri.
1: Iya, benar. Di malam hari ini kita bakal ngebahas, di Hobby Talk kita kali ini, kita bakal ngebahas tentang hobi-hobi yang bakal, apa ya?
2: Kita menuntaskan hobi-hobi kita ya.
1: Di malam hari ini. Kira-kira kita mulai dari Fasha Stabila dulu nih, kira-kira lu hobi apa?
0: Siapa nama gue tadi?
1: Malam hari ini kira-kira apa, atau mungkin minggu-minggu ini gitu kan? Lu
3: enggak, dia minta ulang apa? Nama
0: dia. Iya, tadi nama gue siapa? Coba.
1: Fasha Stabila.
0: Pakai Sya ya. Nama gue kayak pakai S deh, bukan pakai Sya. Bukan pakai S. Jadi masa bahas tajwid kita ini ada Ustaz Haris soalnya malam ini. Kalau jujur gue akhir ini gak ada hobi sih. Gue gak terlalu produktif kalau minggu ini ya. Yes. Cuman kalau misalnya emang hobi gue secara personal, gue suka banget desain, gue suka gambar. Oh, tapi yes, bukan gambar-gambar yang apa ya, yang terlalu ngegambar gitu.
1: Tapi gambarnya tuh yang tradisional atau lu pakai HP? Pakai gadget?
0: Pakai pasir.
3: Pasir
0: kucing.
1: Itu bagus.
0: Pakai pasir kucing. Ya kayak di live itu nggak sih? Ya kan gak pakai pasir kucing juga, lu bayangin pasir kucing gitu loh. Pasir kucing second.
1: Iya. Tapi kalau ini kalau kucing second pula. Tapi kalau bahas tentang desain nih pasti enggak jauh-jauh dari PDD. Lu apa lu karena terpaksa jadi PDD atau gimana nih?
0: Enggak juga sih. Dulu gue emang suka gambar aja. Sebenarnya gue bingung aja hobi gue tuh apa. Jadi gue suka mengeksplor hal baru gitu.
2: Ini lu ternyata masuk di fashion lu juga enggak ya?
0: Ah, apa?
2: Ternyata itu masuk di fashion lu enggak di
0: Gimana ya? Makanya kalau bisa dibilang itu jadi hobi yang sekarang gua terusin juga enggak gitu loh. Cuman kalau gua gabut, emang gua suka gambar. Gua tuh suka ngejokin orang kalau misal ada tugas poster, sini deh gua jokiin. Oh,
3: boleh nih, Mbak.
0: Bisa ke WhatsApp gue.
3: Yang mau nih ada di Salsa ya?
0: Iya. Apa gua dijual?
1: Joki poster, joki apa gitu?
3: Joki makalah.
2: Joki skripsi,
1: joki paper, oh belum.
0: Belum dong. Kalau joki skripsi agak too much.
1: Iya.
0: Kalau misalnya
3: kalau joki skripsi.
0: Mungkin boleh kita tanya langsung kali ya. Kalau misalnya Kak Adik sendiri hobinya apa?
1: Yes.
3: Joki skripsi. Jujur gue kalau ditanyain hobi gue bingung ya. Karena ya hobi itu apa sih menurut kalian? Sekarang kan gue tanya.
0: Kalau
3: menurut gue ya, kalau menurut gue hobi itu sesuatu yang gue suka dan kalaupun gue mengulang sesuatu itu, gue tetap suka, bukan yang bosen gitu.
1: Iya, nagih
2: gitu lah. Gak merasa tertekan lah.
3: Iya.
0: Kalau misalnya menurut Rido sama menurut Haris,
3: gue belum jawab nih. Hobi gue apa? Gue bingung hobi gue apa. Karena kayak gue tuh merasa kayak setengah-setengah gitu. Kalau gue lagi gabut atau apa gitu, tapi gue lebih dominan kayaknya belajar bisa dijadiin hobi nggak sih?
1: Benar, bisa.
0: Bisa aja. Karena kan lu tidak tertekan dengan belajar itu.
1: Hobi belajar atau hobi membaca buku gitu ya kan?
3: Baca buku lo suka? Beda.
1: Kalau beda lagi.
3: Kalau baca buku gue kurang suka, tapi kalau belajar ya suka.
1: Belajar itu gimana? Nulis atau gimana?
3: Bikin soal kayak gitu-gitu.
1: Itu keren sih.
0: Anak ambis. Anak ambis nih asli.
2: IPK-nya boleh lah di spill ya.
0: Mungkin kita nanya sama yang di sebelahnya ini ya.
3: Kita ke cowok-cowok dulu.
0: Oh, yang ke cowok-cowok dulu sini, boleh.
1: Dihabisin dulu dong cewek-ceweknya.
3: Enggak dong, cowok-cowok dulu.
0: Habis itu bahasa apa ya?
3: Matikin mic-nya semuanya.
0: Ya kita ngomong bertiga aja. Tapi gue lebih penasaran sama Aina sih.
1: Betul.
0: Kalau Aina hobinya apa nih?
3: Gue itu awal-awal tuh gue ya menemukan hobi gue tuh adalah menulis. Karena dengan menulis tuh gue semacam kayak journaling. Tapi kalau journaling kan kita masih ngedesain-desain gitu kan. Nah kalau nulis itu ya gue cuman kayak ya nulis diary gitu-gitu, cuman seputar keseharian gue. Nah awalnya cuma nulis, tapi makin kesini gue kurang deh untuk menulis karena ya itu sibuk.
1: Iya sih.
3: Tapi gue lihat tulisan lo waktu lo kemarin ngasih gue yang kado dari kalian itu.
1: Gue
3: liat tulisan dia, kata gue ini tulisan siapa bagus banget, terus kata dia tulisan dia. Tapi serius bagus tulisannya,
1: keren banget kan.
0: Jangan kayak gitu, hidung dia mekar. Hidung dia mekar.
1: Tapi kalau menurut gue ya, Kak Aina ini dia pernah menang apa sih monolog kemarin tuh, jadi kayak menurut gue seni anak seni banget, anak seni teater.
3: For information, gue suka teater dan gue pernah gabung di teater.
0: Wow, keren sih. Itu bisa jadi hobi dan apa ya kesukaan lu gitu loh.
3: Nah ini gue lagi acting. Ini gue lagi
1: ngomong. Oh iya. Gue pernah belajar. Enggak,
3: sabar. Jadi apa yang lo kasih tahu tadi bohongan.
1: Jadi gue pernah belajar ya, katanya tuh kalau semisal kita hidup di dunia ini semuanya kita tuh belajar apa ya, kita ini lagi main karakter.
2: Main karakter.
1: Iya kan. Bener. Jadi kayak bener-bener itu membuka pikiran gue kayak, oh iya juga ya gitu. Gue nih lagi berperan seperti Arido Asan gitu.
2: Ya oke. Okay.
1: Iya gak sih?
0: Jadi deep talk gini ya. Sialan jadi deep talk ya.
3: Kita masuk ke CPH.
0: CPH. Nah, kalau Ibnu Haris gimana hobinya? Oh. Kayak kita tahu deh kalau Haris hobinya.
2: Ini gue lagi belajar nih jualan gimana apa namanya personal branding gitu kan. Gue tuh sebenarnya kan kalian tahu ya, gue kan jualan telur tuh. Awalnya tuh gue tuh sebenarnya bilang kan ke nyokap gue, kata gue, mah Ais tuh karena gue dipanggilnya Ais, kata gue. Mah Ais tuh pengen mau belajar ini mah kayak dengan apa alam-alam gimana sih kita, iya kan, komunikasi sama hewan. Itu kan kayak berat banget kayak ya sih?
1: Iya itu berat banget.
3: Coba sabar dulu. Tapi komunikasi dengan hewan.
2: Iya.
3: Itu maksudnya kayak mana komunikasi dengan hewan?
2: Kalau kalian mau tahu ya, kalau
1: misal ilmu nih.
2: Kalau misal kita kan karena gue jualan telur tuh kan.
1: Yes.
2: Kalau misal kita sama ayam itu, kita tuh harus pelan-pelan gitu.
0: Oh.
2: Iya.
0: Pelan-pelannya tuh ngapain?
3: Jadi
2: mereka tuh punya perasaan
1: kayak mana?
3: Bukan ngobrol dengan ayam dong berarti kan.
1: Tapi berinteraksi.
3: Tapi bayangin gue Ais ngobrol sama ayam. Huh?
1: Tapi gue saking punya hal apa ya, kayak makhluk hidup gitu ya, kayak entah tanaman, entah itu, gue tuh suka loh kayak ide kayak dia mengemang gitu loh.
3: Dia hidup.
1: Dia mengemang gitu.
3: Emang sih. Emang karakter. Kan lagi karakter kan. Lagi main karakter dia. Gak apa-apa, jangan di-judge.
0: Kayaknya agak deep talk banget ya kalau Rido ngomong dinding itu, kayaknya pembahasannya jadi kayak deep banget. Tapi kita belum nanya nih hobinya si Rido.
1: Rido.
3: Banyak kalo nih, ternak lele, bukan?
1: Itu gue lagi sampingan gue. Kalau si Ais dari dia bilang katanya dia jual telur, kalau gue jualan lele. Jadi kayak bener gue tuh pengen buka empang. Jadi kayak bener-bener gue tuh kayak slow living gitu loh.
2: Mau jadi juragan empang?
1: Iya. Gue pengen slow living kayak, gue kan kuliah kan, apalagi anak hukum tuh pasti sedikit banget kan. Ini apa sih, waktu-waktunya kayak santai banget gitu. Jadi gue kayak kalau pulang kuliah langsung nempar-nempar purpur ikan.
3: Nah, gue tuh sempet apa tuh miara lele kan ya dulu. Yes. waktu gue SD. Itu tuh kalau mau ngasih makan lele itu ditepuk-tepuk dulu biar dia kumpul. Iya enggak?
1: Ditepuk-tepuk dulu.
3: Biar dia kumpul, baru ditebarin.
2: Ditebar.
1: Tapi gue takut sih karena itu lelenya gede banget.
2: Iya beneran.
1: Karena itu lele, tapi itu bisa masuk sih, tapi gue belum berani.
0: Soalnya itu berarti lelenya lele jumbo.
1: Iya, lelenya lele jumbo. Lele gede bener sih.
3: Itu segede apa? Itu lo jual apa lo konsumsi sendiri?
1: Itu kalau semisal bapak gue ini sih kayak kontra banget kalau sama gue, "Eh, mau jual lah," gitu. Bapak gue bilang, "Udah enggak usah buat konsumsi aja, buat kita makan," gitu kan. Tapi menurut gue
0: udah terlalu banyak.
1: Iya, terlalu banyak banget.
0: Udah terlalu banyak, jadi kayak kalau dikonsumsi terus-menerus tuh kayak bosen.
1: Benar.
0: Tapi jujur gue suka lele sih.
1: Lele.
0: Gue suka.
3: Gue juga suka lele, tapi gue nggak suka lele yang dia makanannya tuh dari kotoran-kotoran.
0: Iya. Yeah. Makanya kita harus makan lele dari ternak.
2: Suka sih.
0: Iya, makanya
1: tapi who knows.
3: Kita nggak tahu ya yang dijual di pasaran itu tuh apakah dia emang lele ternak kah atau dia lele yang kayak ya udah dipelihara tuh karena dia tuh punya apa sih kotoran-kotoran ayam itu kayak. Jadi kayak apa ya, menguntungannya dua kali lipat.
1: Gue pernah lihat itu tuh. Nah, kawan gue jadi dia jualan kayak itu juga kayak mungkin bang. Dia ternak ayam, apa sih, ayam boiler, ayam memutar telur gitu. Terus di bawah itu tuh ada kolam lele.
0: Ya,
1: jadi kayak
0: iya. Gue pernah lihat sih di TikTok.
3: Nah, gue takut kalau dapet lele yang kayak gitu. Oke, kita ganti topik.
0: Tapi kayaknya gue tuh sering lihat di Instagramnya Haris ya. Kayaknya Haris juga suka hobi lari nggak sih?
1: Iya. Lari unang juga.
3: Olahraga. Culture.
2: Kalau olahraga gue sebenarnya gue ekspor banyak banget sih.
1: Yes.
2: Gue lari iya, renang iya, workout iya.
0: Oke.
2: Emang sih suka itu sih sama.
3: Tapi apa yang paling lo sukain dari olahraga-olahraga itu?
2: Dari olahraga itu yang paling gue suka.
1: Feelnya.
2: Gue lebih suka lari sih.
1: Lari.
2: Karena
1: apa yang gue suka?
2: Biasanya gue kalau misal gue lari itu ya, abis gue kayak capek-capeknya, gue abis misal ya orang nih ngejudge gue nih ya, ada yang ada yang kasarnya sama gue. Gue lampiasin ke lari.
1: Oh itu sih. Pas banget jujur.
2: Seriusan.
1: Iya.
3: Gue suka lari. Kalau gue suka lo gimana?
1: Nah, lari.
0: Kalau misalnya kamu masih pengen nanya-nanya.
3: Dia ngeliat di iPad dulu karena dia
0: lihat. Aduh. Kadek. Kadek.
3: Serius.
0: Gimana? gimana ini kalau didengar. Nah, kayak langsung aja kali ya kalau tahun Pradua.
1: Yes, benar.
0: Kamu pengen nanya-nanya sama hobi kita?
1: Yes.
0: Atau kayak bukannya stereotype dari hobi lari itu ini ya?
1: Yeah.
0: Kamu atau pengen nanya-nanya bisa banget langsung aja ke TikTok kita. Yeah. Karena kita lebih aktif di TikTok teman Pradua di itu. Mana tuh?
1: Di @prodobdl.
0: Atau kalau misalnya kamu bisa nanya-nanya juga lewat WhatsApp kita di
2: 0811-708-925.
3: Kenapa bisik-bisik?
0: Kenapa kita jadi bisik-bisik?
3: Karena gue ngomong kayak gitu kalau orang jadi pada diem.
0: Oke, bye.

0: time for Flash Info.
1: Salam Pro 2, Flash Info kali ini hadir dari dunia olahraga. Leo Rolik Hernando dan Daniel Martin sukses mempersembahkan 4 emas ketiga Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah taklukkan pasangan Cina, Liang Weikeng dan Wang Chang dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18 di Selasa 29 September 2026. Dubes RI untuk Jepang, Nurmala Kartinipe Sahjeril, apresiasi prestasi ini sebagai hasil disiplin dan kerja keras atlet, pelatih, serta ofisial. Ia juga minta WNI di Jepang terus dukung dan doakan atlet Indonesia yang masih bertanding. Kini Indonesia berada di peringkat 15, klasemen dengan 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Itu dia Tengah Pro 2 Flash Info dari Fasa Salsabila. Untuk info lainnya, cek rri.co.id atau unduh di aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: udah semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama Dinas Perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Roadway RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Kadang memang gitu teman berdua. Kalau misal kita banyak kata atau cuma saling pandang doang, tapi bisa bikin suasana tuh berubah gitu kan. Itu dia lagu dari Tiara Andini teman Prodo, adu bola mata.
1: Aduh, udah kok udah sedih gitu sih dong.
2: Siapa ya hak ya dia?
0: Iya gitu loh.
1: Sabar, kita belum mau closing kita.
2: Adu bola mata siapa yang mau
0: lawan? Biar so imut loh. Biar so ini apa sih? So soft spoken gitu. Bukan di.
1: Ini cowok. Lo mau narik perhatian siapa sih, Dok? Bola mata siapa yang mau lo adu?
0: Aduh. Susah ya kalau itu, jujur. Dari kita di segmen ini, teman-teman, kita bakal ngebahas tentang story time.
3: Stigma dari orang-orang terhadap hobi-hobi yang kita udah sebutin.
0: Betul banget.
1: Kita mau bahas dari siapa nih, hobinya siapa nih? Dari Ibnu deh, kan katanya tadi hobinya lari, olahraga lah intinya. Katanya kalau misalkan orang yang punya hobi olahraga itu jarang mageran, benar apa enggak?
3: Bener sih, setuju.
1: Kenapa?
3: Kenapa
1: setujunya?
3: Karena kan udah terbiasa gerak kan, pengennya olahraga aja. Kalau udah terbiasa olahraga tuh rasanya kalau misalnya ya free gitu. Ada jadwal misalnya seminggu itu kita tuh udah dijadwalin, ada program sendiri gitu ya. Seminggu 5 kali lari. Rasanya kalau ada satu hari kita bolong gak lari gitu, itu tuh rasanya langsung kayak
1: berdosa.
3: Kayak langsung beda sih rasanya. Ya itu makanya rata-rata orang yang olahraga itu lebih banyak yang lebih aktif lah.
1: Tapi pegelnya tuh ini gak sih, Riz? Pegel kan lari tuh tiap hari. Pegel gak lo?
3: Yes. Pegel.
0: Pegel sih, pegel.
3: Awal-awal kalau misalnya kita tuh biasanya ada penyesuaian kalau lari. Jadi ada penyesuaian ya. Jadi lari tuh biasanya di 2 minggu awal. Awal-awal tuh kita kerasa kram, perut pun kayak rasanya sakit. Tapi ada beberapa hal ya, faktor yang kenapa bisa kayak gitu. Pertama, bisa jadi memang dia baru aja mulai terus langsung ngejam, langsung nge-shoot kencang gitu.
0: Tapi
3: pemanasannya juga kurang sama pendinginannya pun kurang.
0: Itu sih ya, karena bikin apa ya, bikin kaki kita bengkak atau mungkin pegel gitu.
1: Iya, kadang tuh pegel banget kalau abis lari itu.
0: Terus juga nih ada yang komen katanya ya, tentang olahraga dari DM kita di @Safa. Jadi dia ngomong katanya, "Bener tak bang, katanya olahraga tuh cuma buat jadi alasan buat pamer outfit aja dan badan," katanya. Lu setuju gak? Kayak misalnya orang-orang ke gym gitu.
1: Kalau menurut gue ya, mungkin kalau orang-orang yang tujuannya olahraga untuk kayak cuma buat foto-foto, mungkin iya itu tujuannya. Tapi kalau emang orang yang punya hobi olahraga itu untuk kesehatan, mungkin itu nggak masuk.
0: Tapi kalau menurut lu sendiri, kira-kira bener nggak sih kayak kalau kita nih apa ya?
3: Kalau menurut gue ya, kalau pandangan gue emang apa? Kalau semisal nih kita ngelakuin lari gitu ya, ya kan biasanya tuh kalau semisal kita di beberapa sepatu tuh, itu tuh ada ngaruh-ngaruhnya memang. Jadi semakin sepatu itu bukan semakin mahalnya tapi
0: karbon.
3: Emang rata-rata, karbon itu nggak bisa dipakai sama semua pelari.
0: Kenapa tuh?
3: Iya, jadi plat karbon itu kalau semisal dipakai sama pelari memang untuk jaraknya cuman 5 kilo lah anggap. Terus dia pace-nya kecepatannya itu rendah, cuman pace 7, pace 8, itu bakal ngakibatin kakinya itu sakit.
1: Jadi berpengaruh juga ya dengan alat-alat kita.
2: Berarti enggak sembarangan bisa dipakai gitu ya. Kalau misalnya ada ngomong bilang beli sepatu mahal-mahal, sebenarnya beli sepatu mahal itu tergantung juga kalau lo emang tipe yang pelari banget ya, sebenarnya berfungsi.
0: Terus juga ya ada komen lagi nih, Bang. Dia bilang katanya ya, orang-orang yang olahraga ini, banyak banget kawan-kawan gue yang suka olahraga ini, biasanya tuh orang itu haus validasi, dikit-dikit itu upper badan, jadi kayak NPD gitu jatuhnya. Tapi menurut lu, itu suatu pencapaian atau hal yang kayak apa ya, kayak menurut lu tuh, hal itu tuh apa ya, kayak biasa aja, karena itu kan suatu apa ya, kayak pencapaian
3: achievement.
0: Kita bisa, achievement kita bisa jadi tubuhnya bisa jadi keker gitu-gitu, atau malah lu ngelihat kalau hal itu tuh jadi malah kayak NPD gitu.
3: Kalau pandangan gue orang kayak gitu ya, kan kita apa namanya ada dua sisi hal.
0: Iya.
3: Ada kita dua kacamata sisi lah. Ada sisi negatif sama sisi positif. Gua tuh ngambil sisi positifnya aja netral. Kalau menurut gua orang-orang kayak gitu tuh ya kita harusnya dengan hasil kayak gitu artinya dia bangga loh dengan hasil yang dia dapetin, dengan misal dia PS4 jarak 5 kilo gitu kan. Nah itu berarti appreciate banget lah dengan hal yang dia capai. Ya harusnya gak boleh kita judge juga, karena gak semua orang lo bisa ngelakuin itu.
1: Betul. Jadi bukan penyemangat ya, jadi kayak apa ya, kayak sentilan gitu loh buat kita yang kayak dia bisa nih, seharusnya kita juga bisa.
3: Harusnya gitu kalau
1: berpikir positif.
2: Kalau misalnya tadi kita udah ngebahas stereotipnya Bang Ais gitu ya. Gue jujur pengen nanya nih sama hobinya Aina tadi. Kalau misalnya tadi Aina kan ngomong suka nulis gitu ya. Gue tadi sempat baca, emang benar tak kalau misalnya orang suka nulis itu, kalau orang suka nulis itu identik sama sastra gak sih? Enggak ya? Enggak juga ya?
0: Bisa sih.
1: Bisa sih.
0: Nulisnya di mana dulu? Soalnya nulis ini menurut gue kayak apa ya, luas gitu. Ada yang nulis tentang nulis puisi atau nulis tentang pelajaran gitu.
2: Tapi emang bener kalau misal orang suka nulis MBTI-nya pasti depannya I.
0: Aduh, intuiting. Itu apa?
2: Itu introvert.
0: Oh, introvert.
2: MBTI itu mana I?
1: Iya, gue introvert banget. Enggak sih, enggak percaya
2: enggak deh. Kayaknya kayak nomor 2 enggak percaya deh. Nomor 2 kayak enggak percaya kalau misal kalian harus tahu nomor 2 kalau Aina itu tidak introvert.
0: Iya, berarti itu
2: kalian bisa tanya sama Kak Lukas kayak. Kayak bisa tanya sama teman-teman BA lain juga deh.
0: Iya sih.
1: Gue introvert karena kaki gue lagi sakit.
2: Oh, iya wajar. Oke, wajar. Bisa jadi ekstrovert tiba-tiba kalau kita injek sekarang akhir.
1: Terus katanya gue juga baca katanya orang yang punya hobi menulis tuh orangnya kreatif terus juga penuh imajinasi gitu. Benar enggak? Iya, kalau itu gue akuin iya karena secara nggak langsung ya, gue kan bukan cuma nulis keseharian gue, kadang tuh gue suka nulis kayak misalnya kayak kalian kalian tahu Wattpad?
0: Iya.
1: Yeah. Nah, gue sempat nulis dan itu ya memakai imajinasi kita, jadi kayak apa tuh namanya tadi?
0: Suatu karya. Apa?
3: Imajinasi.
1: Bukan mind blowing. Apa
2: imajinasi?
1: Bukan. Yang tadi kita
2: teater of mind.
0: Betul banget.
1: Jadi kayak di otak gua, oh ini lagi adegan ini, jadi gua sambil nulis gitu. Lagi ngebayang sesuatu lo tulis gitu.
0: Terus juga ya, katanya tuh orang-orang yang penulis tuh biasanya tuh punya banyak draft, tapi tuh sedikit banget yang benar-benar selesai. Tapi lu gitu enggak? Di WhatsApp lu kemarin.
1: Gua gitu. Kayak misalnya gua nulis puisi. Ya itu ya pas gua lagi misalnya gua nulis puisi tentang yang sedih nih. Nah, gua tuh nulis di saat itu. Tapi setelah gue gak sedih, gue tuh kayak bingung, ini mau dilanjutin gak ya puisi ini, ini gimana ya. Ujung-ujungnya cuma di draft deh.
0: Itu tuh bisa hal kayak gitu tuh kenapa sih, gara-gara mood atau mungkin apa tuh yang mempengaruhi kayak gitu?
1: Ya karena
2: situasi gak sih, situasi juga bisa apa yang bisa mendukung gitu. Kayaknya si Rido cocok deh, karena kan imajinasi dia liar.
1: Iya sih.
2: Gue sangat menunggu.
1: Jangan sampai dia abis ini hobinya jadi menulis.
2: Jadi kita lihat seberapa imajinatif dia.
0: Iya kan. Tapi bener-bener gue jujur, gue juga pernah nerbitin karya di Wattpad loh.
2: Oh, okay. Yes.
1: Karena seru loh.
0: Iya kan?
1: Kalau ada notif cerita kita dibaca tuh jadi ternyata menarik nih cerita gitu kita kan. Gitu.
3: Ya juga kalau boleh tahu di Wattpad nih kita misalnya kayak ngunjungin gitu berarti langsung kelihatan gitu ya di kitanya.
0: Kalau gue ini sih ada yang ngasih gift bins. Apa sih bins itu, kayak koin gitu loh. Koin kayak ih bagus banget koin. Jadi kita dikasih achievement sama apa penonton lain, penonton apa sih, author kan bahasanya. Author itu dikasih dikasih bin itu.
1: Terus kita lanjut ke hobinya si salsa.
0: Salsa.
1: Itu hobi menggambar sama si kayak 11-12 sama menulis mungkin ya. Iya, kayak orang yang
0: iya, sama-sama
1: bermain sama di imajinasi.
0: Iya.
1: Terus katanya orang yang punya hobi menggambar tuh punya identik dengan orang yang punya jiwa seni gitu. Pasti sih ya.
2: Gak bisa bilang kayak gitu ya. Cuma mungkin kalau personal gue tidak terlalu seni. Kayak gue cuma cukup bisa menggambar. Dan pun kalau menggambar itu gue lebih ke desain sih. Dan desainnya tuh lebih ke
0: Canva.
2: Iya benar banget. Terus gambar-gambar kayak poster yang kurang lebih seperti itu yang gue buat.
3: Flyer lah.
1: Digitalnya lah.
2: Tapi gue lebih suka tuh kayak apa ya? mungkin kalau orang tuh kan ada yang suka desain atau gambar, dia benar-benar ngegambar dari nol.
0: Yes.
2: Kalau gue tuh juga nggak bisa, gue nggak bisa gambar dari nol. Jadi gue tuh bisanya misal dari beberapa elemen itu gue jadiin satu.
0: Itu keren sih, itu keren sih.
2: Cuman ya emang kalau misalnya nggak mood ya jelek, makanya gue tuh tergantung mood.
1: Oh jadi yes, orang yang suka gambar itu tuh dia menggambarkan perasaannya itu lebih mudah.
2: Iya.
1: Lewat kalo, gambar itu.
2: Kalau misalnya orang yang emang biasa gambar dan bisa menggambar dari nol, biasanya itu menjadi apa ya, bahan luapan ekspresi gitu loh dari emosional dia. Mungkin kayak Aina tadi kan, dia kalau mungkin lagi sedih dia kan nulis. Nah kalau misalnya ngegambar ya mungkin dia bisa gambar.
0: Betul sih.
2: Kalau misalnya tadi Haris kan dia lari kan, kalau lagi kesel gue lari nih.
0: Oh iya benar sih.
3: Biasanya kelari ya kan.
0: Iya berarti mood itu mempengaruhi.
1: Iya mood itu sangat mempengaruhi sih.
0: Terus juga nih katanya desain tuh ya katanya apa ya, menurut gue desainer ini suatu, kalau semisal kita dibilang katanya anak desain itu kalau ditanya itu tuh bisa cepat gak sih revisiannya gimana segala macam, itu bisa nyakitin hati di orang itu loh. Ngerti gak sih?
2: Maksudnya gimana?
0: Kayak lu jadi PDD gitu. Terus lu disuruh desain, terus tuh kayak minta, eh buruan dong pamfletnya udah selesai belum. Jadi kayak menurut lu kayak jadi pressure gitu. Jadi bukan hobi kita, malah kayak bener-bener jadi kerjaan banget. Yang
2: itu tergantung mood sih. Dan menurut terkadang tuh kita tuh jadi agak sensian karena menurut kita tuh udah bagus sih, menurut orang lain tuh belum bagus. Karena seni itu balik lagi ke personalnya. Karena setiap orang tuh punya cara memandang seni itu. Mungkin kita memandang seni itu A, tapi mungkin menurut orang lain tuh B. Jadi kita gak bisa menyatakan apa ya, menyamaratakan pandangan terhadap seni. Oke.
0: Lanjut, kita kemana Kak Ade?
1: Ibnu udah.
2: Kak Adik udah ya? Kak Adik belum.
1: Kak Adik belum.
2: Tapi sumpah ya, kan tadi Kak Adik ngomongnya di hobi dia belajarnya. Wah, emang kalau misal gue penasaran, dan banyak sih orang yang bilang kalau misal hobi belajar itu udah pasti anak ambis. Itu bener enggak sih?
1: Iya.
0: Iya.
1: Gue sedikit agak malu gue mengakui gue ambis ya. Karena dirasa-rasa ya ambis, mungkin di suatu momen tuh gue bisa ambis, tapi suatu momen gue bisa malas juga gitu. Mungkin kalau misalkan lihat orang nih, oh dia udah sampai di langkah B misalkan, gue masih di A, jadi gue tuh kayak menggebu-gebu loh, biar gimana caranya gue juga harus bisa di langkah B itu gitu.
3: Kan kalau boleh tahu, lo kayak belajar itu memang ada hal yang lo tuju atau biar lo ngisi kekosongan biar gak gabut?
1: Ada hal yang gue tuju pastinya.
0: Wah keren sih.
2: Berarti ambisi lo tuh bisa ke yang lain, misalnya lo pengen mendapatkan sesuatu, misalnya lo pengen dapat beasiswa gitu. Berarti ambisi lo bisa muncul di situ juga.
1: Bisa muncul.
2: Tapi itu menurut gua hal positif lo. Iya kan? Kalau mungkin ketika ada hobi lain yang terlalu ambisi mungkin akan mengarah ke negatif. Tapi menurut gua kalau belajar itu kan menjadi impact ke diri sendiri juga.
0: Iya, benar sih. Tapi ya kalau semisal gua lihat tuh, gua tuh masih kekurang apa ya? Masih kayak masih belum bisa untuk bisa jadi hobi belajar gini, karena gue masih ada masalah dalam belajar gitu. Itu gimana sih cara kita biar tahu gitu, gimana sih cara gaya belajar kita, atau mungkin gimana tuh Kak?
1: Ya lo cari lo tipe orang yang belajar kan, banyak kan tipe orang yang belajar tuh bisa lewat ya udah lewat buku gitu, atau mungkin lewat video kayak gitu-gitu. Ya lo cari, misalnya nih lo coba untuk belajar lewat buku, lo gampang bosenan kah, atau lo suka dengan gaya belajar itu, atau enggak mungkin lo tipe orang yang suka belajar di luar gitu, atau bukan di kafe atau di mana gitu. Ya udah lo coba untuk belajar dengan gaya itu. Kalau misalkan lo cocok, oh berarti ini cara gaya belajar lo gitu.
2: Cari gaya belajar lo. Cari gaya belajar lo. Tapi emang bener lo, gaya belajar itu mempengaruhi hasil output nanti kita. Kadang ada orang yang kalau belajar harus denger lagu.
1: Kalau gue justru gak bisa sih.
2: Iya, karena mungkin ada beberapa orang tuh pengennya kan fokus kan. Cuman kalau gue personal, gue tuh setiap belajar wajib dengerin lagu. Dan lagunya tuh harus upbeat. Itu pastinya gak cuman gue sendiri, pasti teman produ ada yang kayak gue juga. Cuman ya balik lagi ke cara belajarnya itu. Bener kata Kak Adek tadi. Dan terakhir, hobinya Rido perlu kita cari gak sih stereotype-nya?
0: Apa nih hobi gue? Pelihara lele.
1: Katanya orang yang hobi ternak lele itu
0: apa tuh?
1: Dianggap telaten dan sabar.
2: Itu sih.
1: Enggak sih, ini enggak.
2: Oh, gitu. Oh, ada menjawab di bagian sebelah kanan saya.
3: Kalau kata gue jangan digituin sih.
1: Terbang dia.
0: Tapi kalau menurut gue telaten enggak juga sih. Itu tergantung sadar kita juga sih, kayak kalau misal gue tiba-tiba inget, aduh kan lele ini kan nokturnal kan, jadi kayak makannya di malam hari. Jadi kayak kalau misalnya gue malam-malam tuh kayak udah capek, udah mengantuk, udah gitu, gue nggak kasih makan, jadi kayak dorong kanibal.
2: Tapi gue mau nanya, apa efek sampingnya kalau mereka dikasih makannya siang atau pagi?
0: Kalau siang pagi dia udah makan juga, tapi kalau misalnya di malam hari tuh dia tuh bisa mencerna kalau nggak salah tuh ya, sedikit pengetahuan gue, dan tuh lebih besar persenannya dikonsumsi dan juga bisa bikin pertumbuhan di orang tuh lebih besar di malam hari.
2: Elmo.
1: Terus udah gitu di malam hari dia mau makan, lo gak kasih makan. Kalau gue jadi lele, gue marah sih.
3: Mana nih, udah dilihara pernah diempang nih
2: hari ini. Nanti gue pindah ke rumah Aina biar ditepuk-tepuk.
1: Aku kasih makan gitu kan.
3: Iya lagi, bener-bener.
0: Emang harusnya lebih diaktifin lagi dong.
3: Iya. Misal kalau misal malam lo gak bisa kasih makan, berarti pagi atau siang sorenya itu. Padahal malam gak dikasih makan kan.
2: Aduh. Atau gak beli otomatis yang bisa ngasih makan tiap malam.
0: Susah ya.
2: Kayaknya jadi lele fancy banget ya.
0: Lele fancy, bener sih.
1: Terus jujur. Juga katanya kalau orang yang hobi ternak lele itu biasanya orangnya yang gak takut kotor dan mau kerja keras, bener gak?
0: Ah jujur.
3: Aduh.
0: Jujur iya sih.
3: Gue setuju sih.
1: Lo gak takut kotor?
0: Gua kalo...
1: Karena kan lele itu agak amisnya tuh, maksudnya amis banget gitu.
0: Amis
1: kan.
0: Amis banget jujur demi apapun. Gue bahkan ya kayak kalau misal udah ngapain lele, kayak cuma ngasih makan tuh kecipratan sih, kayak dorong tuh kayak berebut gitu kan. Jadi tuh kayak nyimpen-nyimpen air-air gitu, dan itu juga ngebekas banget di baju gue. Jadi jadi tuh dari situ gue harus ini sih apa, kayak apa ya, prepare buat bersihin diri terus, bersihin diri. Itu sih jadi kayak buat gue rajin gitu loh.
1: Jadi kalau lo gak kecipratan air lele, lo gak mandi.
2: Gak mandi, gak ada mandi ya. Gak ada motivasinya.
1: Jujur air kolam lele itu baunya bau banget.
0: Bau banget.
1: Apalagi kalau jadwalnya kuras kolam. Itu baunya.
2: Tapi keren loh, berarti kan dia emang sudah tahu gitu kalau lele itu emang bau. Tapi kenapa lo memilih hobi ternak lele itu?
0: Pertama karena apa ya, karena gue ngerasa gitu gabut ya kan di kampus. Jadi kayak menurut gue, apa sih, gue nih pengen usaha loh, gue nih kayak masih anak muda gitu. Ya kan, ya kayak kita sama lah kayak Ais ini ya kan, kita dia ternak apa ayam, kalau gue ternak lele.
1: Dia ternak telur.
0: Iya, telur sama ayam itu sama gak sih bang?
3: Iya, ayam betelur lah.
0: Ayam betelur gitu kan, itu kan ada masa iya sih kita datang dari langit gitu telurnya kan.
3: Ayam itu ada dua jenis.
0: Oh betul. Gitu.
3: Ada ayam petelur,
0: yes,
3: sama ayam ternak. Ayam menghasilin ayam menghasilin telur.
0: Telur. Yeah. Oh iya sih.
3: Ini biar kita benerin sedikit arahnya ya.
2: Gak apa, di sini kan waktu kita membenarkan gitu loh, mengasih tahu dan mengedukasi.
0: Tapi kalau semisal nih dia ngomongin yang apa ya, kayak zaman dulu tuh kan ada yang ngomong deluan telur apa ayam. Kayak itu menurut gua masih menjadi perbincangan loh.
2: Benar-benar.
1: Gua yang makan.
2: Kalau menurut kamu pro dua gimana nih? Deluan telur atau deluan ayam? Yes. Kamu bisa komen aja di TikTok kita di
0: @prodobdl.
1: Atau di Instagram kita
0: @prodobdl atau di @brokeser_academy.produa.

0: Jauh sebelum kita mengenal pertunjukan virtual, ada satu orang Indonesia yang sudah melakukan pertunjukan secara virtual di tahun 1937. Namanya Gusti Nurul. Saat itu Gusti Nurul mempersembahkan tarian di pesta pernikahan Putri Juliana di Belanda. Iringan gamelan Kiai Kanyut Mesem dimainkan secara langsung dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Dipancarkan melalui SRV atau stasiun Radio Solo ke pemancar Radio Belanda. Alunan musik mengiringi gerakan demi gerakan tari sari tunggal yang dibawakan apik oleh Gusti Nurul yang menari di depan Ratu Belanda. Pertunjukan tari ini berjalan lancar dan menjadi pertunjukan pertama yang memanfaatkan gelombang radio.
1: Kamu, Rekam.

0: bareng kita nih ada
1: yes,
0: gue, Adi, Kadek, dan ada Rido, Ibnu,
2: Sal, bangun Sal.
1: Semangat, semangat. Sal,
2: bangun Sal.
3: Ini masih bersalah
2: lagi. Jam rawan nih ya.
3: Iya.
4: Ini kita loh.
1: Iya, ini last talk kita loh guys.
2: Enggak ya, enggak last talk kita. Kita tetap nemenin temen kita dua, tapi mungkin kita udah berpencar ke program-program yang lain.
3: Kan kita mau bergembang. Bergembang.
2: Bergembang.
3: Maaf gak emang? Mereka lagi sakit, jadi otaknya lagi gak cair.
1: Jadi, jadi di minggu ini teman Pro 2 ini minggu terakhir kita bertemu dengan apa?
3: Bukan minggu terakhir dong, minggu terakhir kita berlima siaran Hobby Space.
1: Iya, Hobby Space.
2: Kita mau pamit aja.
3: Iya, buru-buru banget kayak Rido. Kayak Rido pengen graduation ya, kayak JKT48.
1: Oh apa sih, kalau di JKT48 itu apa namanya?
3: Sena.
1: Ah itu gue.
3: Iya itu.
1: Tapi itu menurut sakral loh, tiba-tiba.
3: Gue juga ngikutin sih.
1: Jadi orang kayak ngobrol tiba-tiba langsung ngomong kayak say goodbye.
3: Iya. Tapi enggak kok, kita masih tetap nemenin teman Pro 2. Cuman nanti ada yang pindah. Makanya kalau teman Pro 2 kira-kira siapa sih yang masih bertahan di Hobby Space? Pantengin aja minggu depan.
2: Karena kita enggak cuma ada Hobby Space ya, di hari Senin kita ada
3: POV, Point of Viral.
2: Makasih yang viral-viral nih teman Pro 2. Di hari Selasanya ada kita
1: Hobby Space.
2: Hari Rabu ada apa tuh?
3: Movie Zone. Kalau misalnya hari Kamis ada yang lagi serem-serem gitu.
2: Maljo-maljo.
3: Scary Night. Nah kalau misalnya Kamisnya kayak horror-horror, Jumatnya harus happy-happy.
2: Apa tuh?
3: Dapur, music. Terus kalau misalnya happy-happy, hari Sabtunya harus yang
1: Malming.
3: Iya, malmingnya.
2: Itu ada zero limit. Dan di hari Minggu nih,
1: aduh,
2: kan siapa tahu kan habis ngelihat di malam Minggu ya, habis lihat orang pacaran kan.
0: Ya.
2: Okay. Terus hari Minggunya bahas tentang romantis gitu. Ada romance
1: frequency. Jadi kalian boleh curhat-curhat di sana ya kan.
3: Nyari jodoh juga boleh.
1: Iya, jujur ya.
3: Nyari duit jangan.
2: Kalau mau cari jodoh, kalau gue sih cari jodoh ya. Kalau gue cari jodoh di romance, gue cari jodoh.
1: Iya dong, oke.
2: Pe, halo.
3: Halo.
1: Ya, ada segmen namanya.
2: Mungkin bisa langsung ke @ainaaliat.
3: Agak too much ya, tapi enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita enggak tahu jodoh kita dari mana. Oke, okay, back to the topic. Agak melenceng gitu loh obrolan kita, tapi enggak apa, kita kan kenalin program kita ke teman Pro 2.
1: Ayo langsung kak, apa nih
2: sebenarnya
1: kita
2: ngobrol? Sebenarnya ini segmen communication ya, yang ngobrol dengan orang-orang yang menekuni hobi tersebut. Gitu. Tapi karena berhubung kita sendiri narsumnya, yang kita bahas narsumnya, kita ingin siaran, kita ingin narsum gitu kan?
3: Yes. Karena spesial,
1: betul.
3: Kita kan nasi goreng.
1: Oh. Karet dua.
3: Kok kayak misteri kita dapat banget sih?
0: Lahir baru.
3: Tapi serius deh ngomongin hobi itu ya, gue tuh seneng banget bisa siaran di hobi karena dari Hobby Space tuh gue bisa mengeksplor hobi teman-teman. Terus juga apa ya, kadang tuh hobi-hobi yang kita pikir itu bukan hobi rupanya hobi. Kayak kemarin ada hobi ikan cupang. Siapa teman Pro 2 yang kira-kira dengerin kemarin Aina sama Rido siaran.
1: Iya, siaran.
2: Ngomongin sama Rido kan?
3: Bukan. Oh iya, Kadek. Sorry. Kadek sama Rido. Dengan siaran Cece.
2: Kalau Aina sama Rido enggak bisa jadi satu.
3: Enggak bisa. Ibarat tuh kucing dan tikus.
4: Tapi itu jadi apa, informasi baru lah buat gua ya. Kayak ternyata ini tuh apa, tiap hobi itu ada stereotipnya.
3: Benar banget. Tapi gue pengen nanya sama kalian gitu, gimana sih setelah hampir 2 bulan kalian di Hobby Space gitu, kalian apa sih feeling kalian di sini?
1: Feeling gue jujur,
3: mungkin dari Rido dulu gue pengen nanya.
1: Gue jujur kayak apa ya, gue bisa ngasih tahu gitu hobi-hobi yang keren-keren dan juga biar teman-teman Pro 2 nggak bingung tentang hobi-hobinya dan juga punya apa ya, jadi dirinya atau mungkin apa sih kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu yang bisa dilakuin. Okay. Gitu ya kan, gambaran-gambaran.
2: Mungkin yang tadinya enggak punya hobi tapi setelah mendengar kita ngobrol tentang hobi, oh jadi
1: kayak ngerasa perasaan.
2: Kayak oh ternyata itu juga hobi ya.
3: Kalau Aina gimana selama hampir 2 bulan di hobi?
0: Gua ya itu kayak Salsa, gua jadi tahu hobi-hobi yang unik kayak misalnya kemarin itu koleksi uang.
3: Oh iya.
1: Yes. Oh iya. Oh iya, koleksi uang. Yes.
3: Yes. Tapi gue senangnya di hobi itu ya, karena mungkin kita punya hobi tapi kita enggak punya wadahnya. Rupanya ada komunitas. Kayak kemarin Aina sempat wawancara siapa Aina? Dari
2: Kamali.
3: Tuh. Mungkin kita awalnya enggak pernah apa ya, enggak pernah tahu ada namanya komunitas ruang bermain itu. Tapi karena ada hobi space ini,
0: jadi kita tahu. Kita
4: tahu.
0: Ada loh ternyata di Lampung kayak
3: gini. Kalau hari sendiri gimana? Feel-nya?
4: Jujur gue seneng banget sih. Gue dari kemarin emang kayak ada dicus gitu kan di hobi space gitu. Kenapa?
1: Iya sih, betul sih.
4: Tapi emang gue jujur nyaman sih di hobi space. Ya, jujur nyaman banget.
1: Terus yang berkesan tuh apa tuh? Yang lu pengen bahas apa kemarin tuh? Kemarin bahasa hobi space apa yang paling berkesan menurut lu? Bahasan hobi space apa yang paling berkesan?
2: Dok, sadar dok, jangan tidur dok.
3: Dok, masih jam segini dok. Matanya jangan merah dok.
4: BNN. Itu yang paling berkesan.
1: Apa tuh? Gimana?
4: Ini kemarin tuh ada konten kreator.
1: Oke.
4: Jadi dia tuh apa ya, gue baru tahu ya ternyata kalau misal udah nggak di kamera, dia tuh jadi introvert. Oh, tapi pas sudah di kamera, dia jalan langsung extrovert parah.
3: Oke. Okay.
4: Kayak gitu. Kayak gitu tau gak sih, langsung kayak beda orang gitu.
1: Iya, beda orang. Tapi menurut gue jujur, gue tipikal kayak gitu sih. Kayak kalau misalnya gue di kelas, kayak kita tahu latar belakang kita kayak dari radio-radio gitu. Terus tipe-tipe pas kita di kelas, malah kita kayak gak banyak omong. Biasanya kalau di radio itu biasanya kita banyak omong, tapi di kelas tuh kita malah gak terlalu aktif, gak mau nanya-nanya gitu. Jadi menurut gue itu sih, gue juga sama kayak gitu. Yeah. Gak boleh sebenernya.
2: Kenapa emangnya? Kalau boleh tahu kenapa emangnya lo kayak gitu? Atau karena tempat itu berpengaruh atau gimana menurut lo?
1: Kalau menurut gue, karena gue mungkin belum berani ya. Gak tahu sih gue. Gak tahu sih gue tuh belum bisa ngobrol depan orang ramai gitu loh guys. Jujur itu menurut gue, kalau misalnya gue ngobrol-ngobrol kayak gini.
2: Tapi lo jadi moderator kemarin ya.
1: Yes. Aduh, blunder lagi.
3: Asik.
1: Yes, teman Brodo itu dia ya. Harapannya kita punya, apa namanya? Harapan kita bisa menjembatani teman-teman
3: Brodo yang mungkin belum tahu ada hobi.
2: Ya, banyak banget hobi-hobi yang teman Brodo bisa explore. Dan dari hobi-hobi tersebut mungkin terdapat peluang-peluang baru nantinya buat teman Brodo pastinya ya. Betul, kita gak pernah tahu hobi-hobi kita tadinya yang kita anggap kayak oh buat ngisi kekosongan kita gitu atau gimana. Dan itu bisa nanti muncul peluang-peluang baru yang menguntungkan teman Brodo sendiri.
1: Yes. Pokoknya teman Brodo mau request hobi, boleh banget langsung chat di nomor kita di 081-172-08925 atau langsung DM di Instagram kita
4: di @brodo_bdl.
1: Kita tunggu teman Brodo.

0: time for Flash Info.
1: Ya teman Pro 2, kabar kali ini datang dari dunia olahraga yang datang dari dokter sekaligus pegiat gaya hidup sehat, yaitu Dokter Tirta. Siapa nih yang gak tahu Dokter Tirta ya? Dokter Tirta ini berhasil menyelesaikan Berlin Marathon 2026 pada Minggu 27 September dengan catatan personal best. Wah, keren banget nih. Nah, Dokter Tirta juga mencatat waktu netonya itu selama 3 jam 56 menit 48 detik untuk menuntaskan lomba sejauh 42 km lebih. Wah, cukup jauh ya teman Pro 2 ya. Menariknya nih, di Berlin Marathon menjadi ajang back to back bagi Dokter Tirta setelah sebelumnya ini Dokter Tirta ini mengikuti half marathon di Denmark. Hanya sepekan sebelumnya ya dari perlombaan ini. Usai Berlin dari Dokter Tirta ini juga masih akan melanjutkan agenda larinya ke Cardiff Half Marathon di Wales pada 4 Oktober mendatang. Itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Aina Aliadi. Untuk info lainnya bisa kamu cek di rri.co.id atau unduh di App Store maupun Play Store kesayangan kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.

Kamu tahu gak sih, Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.

Dari kolaborasinya Jeremy Passion dan juga Melissa Polinar, Paper Airplane di Pro 2 Lampung. Untuk kamu semua yang mungkin lagi ngerasain kasmaran gitu ya, kayak orang di depan gue yang ngepap informasi ke pacarnya, sebentar ya sayang mau foto dulu sama teman-teman gitu ya. Gue gak perlu nyebut nama itu adalah kadek gitu ya, tapi ya, ya itu yang terjadi di malam hari ini teman Pro 2 ya. Ada beberapa teman Pro 2 mungkin iri gitu ya ngeliatin orang-orang dengan hubungan romantisnya, tapi bukan lo yang ngalamin, mungkin temen lo, atau mungkin bahkan adik lo, itu lebih nyebelin lagi sih ngeliat adik lo apa ya punya hubungan romantis gitu ya, dan bahkan mungkin lebih romantis daripada perjalanan dan hidup lo teman Pro 2. Dan kalau ngomongin tentang hal-hal yang romantis, gue rasa sih semuanya udah pernah ngalamin di berbagai fasenya dan apapun bentuknya gitu teman Pro 2. Mungkin lo ngerasa sebenarnya it's not what you expected gitu, atau mungkin udah lebih banget dari apa ekspektasi lo. Tapi gue pengen nanya ke teman Pro 2 semua di malam hari ini, kita ngomongin tentang hal-hal romantis gitu ya. Kira-kira nih pengalaman romantis apa sih yang pernah kamu alamin teman Pro 2? Boleh langsung aja WhatsApp 08 1 08 11 72 08 925, atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl. Ayo di malam hari ini kita ceritain apa sih pengalaman paling romantis yang pernah kamu alamin sampai dengan jam 11 di Jaga Malam Cerita Penutup Hari.

0: Widih, handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join.

0: Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
1: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang. 5 FM, Produ RRI, Bandar Lampung.

FM, gak deng, produser depan lampu teman terbaik kamu ya. Di malam hari ini gue tuh entah kenapa, padahal gue lagi gak ada hubungan romansa gitu ya teman produser, gak ada hubungan asmara gitu. Tapi gue pengen banget malam hari ini tuh gue bikin suasananya itu penuh cinta gitu, asik. Penghujung bulan September ya, kita hadapi dengan percintaan-percintaan ini. Meskipun mungkin untuk sampai saat ini masih belum ada pasangan, tapi setidaknya ada dong teman yang menyenangkan. Tinggal nunggu status ya, meskipun itu yang paling rumit mungkin. Dan kalau ngomongin tentang hal-hal romantis, pernah gak sih? Apa sih pengalaman paling romantis yang pernah kamu alamin teman Pro 2? Boleh langsung aja WhatsApp 0817 9925 9925, atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl. Sekali lagi di WhatsApp di 0811 7208 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl. Iya, kenapa gue ketawa? Karena tadi salah nyebut nomor. Gue mah jadi penyiar jujur aja deh. Yang udah masuk di malam hari ini 0896-3281 sekian. Dia bilang, kak jujur topiknya malam hari ini aku gak bisa bantu. Gak bisa bantu ya, ini ya bahasannya ya. Ya gak apa-apa, maksud gue tuh gak harus sangat amat romantis gitu. Tapi kayak apa yang pernah lu alami aja gitu. Toh gue juga tidak merasa bahwa di dalam hidup gue ada yang paling romantis gitu ya, tapi yang paling teringat aja gitu kan. Karena menurut gue tuh apapun yang terjadi dan paling teringat itu yang paling berkesan, ya gak sih? Dan mungkin itu yang paling romantis sampai sejauh ini, sebelum akhirnya mungkin nanti lo dapet lagi pengalaman-pengalaman lainnya yang lebih menyenangkan di dalam percintaan, amin. Iya, untuk sementara ini bolehlah jadi diceritain yang seadanya aja, gak masalah, oke? Ada lagi dari siapa nih, 0858 4151 sekian. Oh ini mah kadek, astaga. Dia bilang, kak mau cerita hal paling romantis, aku ditungguin siaran setiap hari. Iya dek, iya gak masalah dek. Congrats buat lo dan pacar lo atau pasangan lo ya. Kenapa gue tiba-tiba agak sensi, karena ini dekat sekali kejadiannya gitu ya, jadi masih membekas gitu ya di kepala. Tapi on serious note, gue berharap hubungan ini bisa bertahan lama dan sehat gitu ya. Karena menurut gue jarang cowok bisa pengen gitu ya untuk menunggu sesuatu. Apalagi kegiatan-kegiatan cewek gitu ya, yang mungkin kadang-kadang lama gitu ya, atau mungkin juga mungkin beberapa cowok nganggepnya itu tuh gak praktis dan segala macam, tapi ada yang menunggu buat lo, itu mean something gitu ya. Oke, kalau misal teman Pro 2 lainnya mau ikutan gabung cerita di malam hari ini, apa sih hal yang paling romantis yang pernah lo alamin teman Pro 2? WhatsApp 0811 7208 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl. Paling romantisnya mungkin kayak kadek ya, apapun yang dialami, apapun yang dihadapi di jalan ataupun tidak secara harafiah gitu ya, di kehidupan itu dilewati berdua, asik.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: 92,5 FM, Radio RRI, Bandung, Lampung.

Siapa nih di antara teman pro 2 yang tanda kutip terkutuk gitu ya? Karena mencintai seseorang. In a fun way sih harusnya ya. Semoga aja gitu ya. Terkutuknya itu dalam artian lu tuh mau dia ngelakuin salah itu apa ya, gak bisa banget gitu ya. Marahannya itu lama-lama. Lu jadi orang yang sangat pemaaf sama dia. Lu ngadepin tingkah laku dia mungkin cukup kekanak-kanakan. In a fun way tapi ya. Karena ada beberapa momen tertentu lu harus tarik garis batasnya. Gitu teman pro 2. Oke. Okay? Di malam hari ini, Gilbert Lukas masih di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Pengen nanya ke teman pro 2 semua tentang hubungan asmaranya. Lebih spesifiknya itu ngomongin tentang pengalaman romantis. Asik. Apa sih pengalaman paling romantis yang pernah teman pro 2 alamin? Boleh langsung aja WhatsApp 0811-7208-925 atau di Instagram kita, direct message, atau jangan lupa di follow di @pro2bdl. Udah masuk di malam hari ini ya teman pro 2, kita cek lagi dari Instagram sekarang gitu ya. Kayaknya jangan disebutin namanya nih atau username ya. Kayak ini kejadian pas aku masih LDR-an dulu. Aku waktu itu lagi ulang tahun dan kebetulan dia gak bisa pulang karena kuliahnya. Jadi dari pagi di hari ulang tahun aku itu aku pasrah doang. Paling cuman bisa video call kayak biasa. Malah sempat ngambek dikit karena dia kelihatan biasa aja. Nah, di jam 10 malam aku dapat chat. Turun sebentar. Aku kira bercanda. Pas aku buka pagar, dia ternyata beneran ada di depan rumah. Jaraknya lumayan jauh dan dia nyetir sendiri. Yang bikin aku makin terharu, dia gak bawa bunga atau hadiah mahal. Dia cuman bawa martabak kesukaan aku. Ya, gue ganti ya nama brandnya. Sama selembar kertas kecil yang isinya tulisan tangannya sendiri. Yang aku kayaknya gak bisa sebutin soalnya malu, Kak. Gak masalah. Ini ceritanya kena ini ya, kena redaksi terus ya. Kita lanjut lagi. Aku nangis sih Kak, malu banget karena sebelumnya sempat marah-marah, ngambek gak jelas gara-gara dia kelihatan enggak peduli. Sekarang kami masih bareng dan tiap ulang tahun aku selalu ingat malam itu. Ih, lucu banget. Gimana, udah cukup iri teman produ yang lainnya? Boleh yang katakan? Ya, itu dia. Karena LDR tuh. LDR tuh adalah hal yang paling sulit gitu ya dalam hubungan. Tapi menurut gue, apapun tantangannya ketika lu punya pasangan yang bisa dipercaya, bisa diandalkan, jarak sejauh apapun, asal hatinya masih dekat sih, gak masalah. Dan komunikasinya ya. Tolong. Itu mau jaraknya jauh, jaraknya deket, mau selangkah dari rumah, kalau komunikasinya kurang mah tetap aja gitu ya. Dan ini mungkin juga bisa jadi penyemangat untuk teman pro 2 yang lagi ngalamin LDR gitu ya. Buktiin bahwa orang-orang LDR juga bisa gitu ya. Orang-orang LDR bisa been through all the challenge, all the pain, and all the apa ya, jarak, bahwa itu cuman sekedar numbers. Dan akhirnya lu bisa nih, kita akhirnya bisa make it gitu ya. Yaudah, nanti Lukas bakal balik lagi untuk nemenin teman pro 2 semua. Keep on tuning.

0: Ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda.
3: Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
3: Ya, kalau masih hidup sih yang.

Di Prodo Air dan Melambung, teman terbaik kamu barengan Gabe Lukas. Jaga malam cerita penutup hari. Cinta-cintaan malam hari ini ya. Apalagi karena memang mungkin salah satu apa ya, escaping atau mungkin bahkan ini adalah karena cinta lo tuh bisa thrive through something gitu. Dan punya motivasi tertentu gitu ya. Atau ya lo bisa ngelewatin banyak hal gitu ya, bersama orang yang tepat. Dan menurut lo mungkin itu jadi hal yang romantis, kayak gak perlu fine dining segala macemnya gitu ya. Tapi ketika dia selalu ada di semua situasi dan kondisi lo, mungkin itu jadi hal yang romantis bagi lo, teman Pro 2. Dan kalau misalnya pengen diceritain malam hari ini, apa sih pengalaman paling romantis yang pernah lo alami, teman Pro 2? Langsung aja WhatsApp 08 11 72 08 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl. Harusnya tadi gue ngopi dulu sebentar ya, sebelum ini, sebelum masuk cut. Ah, yaudahlah. Sudah terjadi. Yaudah, masuk di malam hari ini masih dari WhatsApp nih ya, 08218326 sekian. Aku ada pengalaman romantis tapi sama mantan. Yaudahlah ya, diceritain aja. Silahkan, kalau tidak, kalau itu tidak menyayat hatimu, anak muda. Waktu itu aku lagi ada masalah besar lah kak pokoknya, dan aku milih pergi dari rumah. Aku cuma bilang ke pasangan aku waktu itu kalau aku pengen sendirian, dan gak bilang aku ada di mana. Sekitar jam 2 pagi, buset, jam 2 pagi, agak bahaya ya. Dia tiba-tiba nelpon, aku angkat. Dia malah nanya, kamu sekarang di halte depan, tit, ya, halte depan minimarket kan, katanya. Aku kaget dong, ternyata dia nebak dari kebiasaan aku kalau lagi stres. 15 menit kemudian dia datang, kehujanan dan cuma pakai hoodie. Aku marah, ngapain sih nyusul, kan aku mau sendiri. Dia jawabnya sih dia gak masalah kalau aku mau sendirian. Tapi dia cuma mau mastiin kalau ketika aku sendiri itu dalam keadaan aman. Ih, lucu banget. Akhirnya kami duduk di teras minimarket sambil makan tit alias mie instan ya. Terlalu banyak merek nih. Gak ada obrolan romantis sama sekali, bahkan lebih banyak diam. Tapi itu yang paling aku ingat sih kak. Ah, itu dia. Itulah fungsinya minimarket. Minimarket itu punya fasilitas untuk menyeduh mie instan ya, mie instan cup. Gua rasa ini harus diperbanyak program ini ya. Karena pasti ada beberapa momen di mana sebenarnya di dalam makanan instan tersebut ada hal-hal yang nggak instan yang bisa diceritakan gitu. Masalahnya lebih pelik gitu sih. tapi gue berharap sih kalian pada akhirnya meskipun harus berpisah gitu ya, menemukan lagi orang yang tepat di momen dan waktu yang tepat. Dan apapun yang kalian apa ya, masing-masingnya alami itu bersama orang yang tepat juga, setepat apa yang terjadi sebelumnya di minimarket tersebut. Aduh, gue gatel banget pengen nyebut mereknya, tapi nggak boleh nyebut Indomaret gitu ya. Jadi ya, ya udahlah gitu kan. Yaudah, itu kayaknya jadi cerita penutup aja ya. Cerita penutup hari malam ini kayaknya udah peak. Itu adalah titik tertinggi cerita di malam hari ini untuk sementara waktu ini ya. Karena memang udah mau jam 11, waktunya Lukas pamit. Waktunya teman Pro 2 juga untuk siap-siap beristirahat atau bahkan mungkin melanjutkan aktivitasnya di malam hari ini, oke? Okay? Apapun yang lagi kamu alami, apapun yang lagi jadi pikiran kamu gitu teman Pro 2, semoga ada waktunya itu semua akan mereda. Dan semoga aja suatu saat bisa ditemani dengan orang yang tepat. Asik. Yaudah, waktunya Lukas pamit. Terakhir dari Lukas, let's have a chair and express your willingness all with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di darat, tetap di udara. Bye-bye.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: FM, Produ RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Batavia Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.

0: Gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
2: Halo?
3: Halo?
2: Halo?
3: Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas.
1: Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah gak usah nelfonin lagi.
2: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
4: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
5: Eh, mau kemana itu?
6: Mas Frankie. Kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
7: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
5: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

pendengar Radio Republik Indonesia, stasiun penyiaran Wai Kanan. Sampai di sini dulu kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 103,6 MHz. Yeni Yulistiana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka,

Pawai Kanan mengudara melalui frekuensi 103,6 MHz menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Rabu tanggal 30 bulan September tahun 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskrat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ponita Dewi akan menemani pagi Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan edisi siar kami hari ini, tepatnya hari Rabu tanggal 30 September 2026. Di akhir bulan di mana besok kita akan menghadapi Oktober tentunya. Mendengar kami menyapa Anda melalui jalan lintas tengah Sumatera, Kecamatan Empu Semenguk, Kabupaten Wai Kanan. Pada hari ini kami akan menghadirkan informasi serta hiburan di ruang dengar Anda, tepatnya pada pukul 5.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan Mutiara Pagi melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dan pada pukul 6 pagi Warta Berita Daerah Lampung Pagi juga akan memberikan informasi seputar Provinsi Lampung untuk Anda. Pada pukul 7 pagi, Warta Berita Pro 3 Jakarta akan memperbarui informasi Anda pendengar, dan mengenai perakiraan cuaca hari ini akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 8 sampai dengan pukul 9 pagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung melalui RRI Pro 1 Pro 1 Wai Kanan dengan menyimak program kami Dialog Interaktif Wai Kanan Menyapa dengan tema implementasi program 3 juta rumah. Menghadirkan narasumber Bapak Dedi Saputra selaku Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 9 sampai dengan 10 kami akan mengajak Anda kembali untuk bergabung melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung. Pendengar, mari kita segera bergabung dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung untuk mendengarkan bersama Mutiara Pagi diawali dengan Murotal. Tetaplah bersama kami di 103,6 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarinlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain akan menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi. Edisi hari ini, hari Rabu 30 September 2026, yang akan mengangkat tema tentang maju berkembang. Bersama narasumber kita yang akan memaparkan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, yaitu Ustadz Alif Ma'luf Al-Maduri. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya Ustadz ya. Baik, Ustadz maju berkembang tema kita ini Ustadz ya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Untuk Anda pendengar yang ingin bertanya kepada Ustadz untuk tema kita maju berkembang hari ini, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721-269720, atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811-7207909. Namun sebelum kita bacakan ataupun angkat telepon Anda, kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Haji Alif Ma'luf Al-Maduri. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yaqahu qawli wala hawla wala quwata illa billahil aliyil adzim. Seperti biasa, saya selalu mengajak kita semua untuk berdoa kepada Allah, bertawassul dengan acara yang sangat mulia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua, keluarga, anak cucu, keturunan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang sukses dunia akhirat, orang-orang yang mudah sehat selama dunia akhirat, hidup mati dalam keadaan iman dan Islam, dan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga kita semoga kampung, kota, negeri kita semua dijadikan oleh Allah baldatun, seperti yang difirmankan oleh Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Islam mengajarkan kita untuk maju berkembang. Quran mengajarkan kita untuk selalu maju dan berkembang, jangan stagnan. Maka Quran menyebutkan liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Ayat-ayat Allah merupakan peringatan. Jadi ayat-ayat Allah merupakan peringatan bagi kamu yang mau maju, an yataqaddam liman syaa minkum, bagi kamu an yataqaddam yang ingin maju berkembang, atau bagi kamu yang ingin mundur. Jadi Islam, Al-Quran, ayat-ayat Allah ini ada dua. Ada ayat yang makru'ah, bisa dibaca, ada hurufnya, ada kalimatnya, seperti ayat Quran, itu ayat makru'ah. Ada ayat yang tidak bisa dibaca, tapi bisa dilihat dan bisa dicerna. Seperti kejadian-kejadian di dunia ini, kejadian-kejadian nikmat, musibah, senang, susah, suka, duka, ini ayat dari Allah. Ayat dari Allah ayat yang tidak bisa dibaca, tidak tertulis, tidak berbentuk huruf, tidak berbentuk kalimat, tetapi bisa dihayati, bisa dipahami dan bisa dihayati. Itu namanya ayat ghairu makro'ah atau ayat masyhudah ghairu makro'ah. Bisa dilihat, bisa diperhatikan, bisa dihayati, itu ayat. Nah, semua ayat-ayat Allah ini bisa membuat kamu maju bagi orang yang mau berpikir. Bisa juga membuat kamu menjadi lebih mundur. Karena jika kita tidak bisa berpikir, maka menafsirkan ayat ini, Al-Muddatsir ayat 37. Imam atau sahabat Ali bin Abi Thalib berkata, "Man istawa yawmahu fahuwa maghbunun." Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, tidak ada kemajuan, tidak ada perkembangan. Sama saja, stagnan. Hari ini ya begini, hari kemarin ya begini, tidak ada yang begitu. Maka bahwa maghbunun, orang itu rugi, merugi, karena umur semakin berkurang, jatah umur semakin pendek, sebentar lagi akan mati, meninggalkan dunia, tapi keadaan masih seperti ini, seperti kemarin, sama saja hari ini dan kemarin. Man istawa yaumahu fahuwa maghbunun. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, tidak ada kemajuan, tidak ada perkembangan, fahuwa maghbunun, mereka itu orang yang merugi. Man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Orang yang hari kemarin, hari ini, orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin, ini bukan orang rugi, tapi orang yang termasuk orang yang mendapat laknat dari Allah Subhanahu. Jadi maju dan berkembang itu sangat penting, sangat menentukan. Maka Al-Quran meminta kita untuk maju, jangan mundur. Islam juga seperti itu. Maju apanya, berkembang apanya, semuanya. Berkembang dunianya, kalau bisa. Berkembang, maju berkembang imannya. Bukan hanya dunianya yang maju, tapi imannya. Yang ketiga, maju ilmunya. Berkembang ilmunya. Jadi supaya dunianya maju, supaya dunianya berkembang, supaya dunia apa imannya maju dan berkembang, maka butuh ilmu. Kalau mau dunianya maju, maka butuh ilmu dunia. Kalau mau imannya maju berkembang, maka butuh ilmu agama. Butuh ilmu agamanya ditingkatkan, dimajukan, dan dikembangkan. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201, Allah menyinggung orang-orang yang hanya mementingkan dunia, tapi tidak mementingkan agama. Tidak mementingkan iman, itu orang yang rugi. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagian manusia ada yang hanya ingin dunianya berkembang, tetapi tidak ingin agamanya berkembang. Inginnya dunianya maju, dunianya berkembang, dunianya bertambah, tetapi iman dan agamanya tidak mau maju, tidak mau berkembang, tidak mau bertambah. Hanya dunia saja yang bertambah. Imannya tidak bertambah, agamanya tidak bertambah. Nah, lahu fil akhirati in khalaq. Tipe orang seperti itu adalah tipe orang yang rugi. Dia hanya mendapatkan dunia, tetapi tidak mendapatkan akhirat. Senang di dunia, tapi celaka di akhirat. Di ayat 201, disebutkan oleh Allah, sebagian orang lagi, waminhum mayyakulu, ada sebagian orang lagi yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang tipenya ingin dunianya maju, akhiratnya juga maju. Pengen sukses dunia, pengen sukses akhirat. Ini yang the best. Ingin dunianya maju, ingin agamanya maju, ingin imannya maju, ingin ilmunya maju. Maju semua. Lalu kelompok yang ketiga, orang hanya mementingkan agama, tidak mementingkan dunia. Ini ya, yang posisinya di tengah. Tidak, bukan yang the best, tapi bukan yang terburuk. Kalau yang terburuk itu hanya ingin maju, dunianya maju, agamanya tidak maju. Kalau yang ketiga ini, hanya ingin akhirat. Jadi tidak ingin dunia dia. Dia mengorbankan dunia demi kesenangan akhirat. Ini bagus. Walaupun miskin di dunia, tapi kaya di akhirat. Walaupun susah di dunia, tapi bahagia di akhirat. Tetapi bukan yang the best. Yang the best itu, maju dunianya, maju imannya, maju agamanya, maju ilmunya. Berkembang dunianya, berkembang imannya, berkembang agamanya, berkembang ilmunya. Ini yang dianjurkan oleh Islam, yang dianjurkan oleh Al-Quran, yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui syariat Islam, melalui ayat-ayat suci Al-Quran. Ya gitu. Kalau ada yang bergabung sih persilahkan.
0: Ya baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita maju berkembang, Anda dapat menelpon langsung line telepon kami di 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811720709. Kita angkat penelpon pertama kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ardi, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Apin Candipuro ya?
2: Iya.
0: Oke, baik. Silakan Apin bertanya kepada Ustaz.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, Pak Ustaz sehat, Pak Ustaz ya, sama keluarga besar Kang Ardi juga ya. Ini temanya maju berkembang. Seperti kita, Pak Ustaz, kalau kita ingin maju, kita harus ibarat kreatif. Apapun itu, yang penting manfaatnya ada untuk orang lain dan untuk kita dan juga keluarga. Terus bagaimana, Pak Ustadz, kalau kita seperti Indonesia, kita maju. Maju dalam segala hal, ya Pak Ustadz ya. Makanya banyak penjajah waktu zaman dulu ingin menguasai. Tapi alhamdulillah, berkat doa semua pihak, kita merdeka. Dan bagaimana kalau kita ingin merdeka diri sendiri, tapi diam saja, bagaimana kita mau merdeka, mau maju. Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Terima kasih. Kang Ardi, sehat selalu ya. Kalau darat,
0: ya, saya
2: untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Apin, silakan Ustadz.
1: Ya, sesuai pesan Al-Quran, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bisabri. Ya, tawassaw itu artinya gotong royong, saling membantu dalam menyampaikan nasihat. Saling tegur, saling support. Tawassul itu saling support bil haqqi, dengan semangat kebenaran dengan cara yang benar, disabri, saling support supaya sabar dan dengan cara yang sabar. Support karena kemenangan itu, kejayaan dan kemenangan itu hanya milik Allah. Jadi kita menang, kita jaya itu karena pertolongan dari Allah. Katanya dalam ayat yang lain, dalam Quran dan dalam sebuah ayat Al-Quran dikatakan istainu, ayat ini kan masyhur sudah. Istainu bisabri wassalah. Mintalah tolong kepada Allah agar sukses, agar maju, agar bahagia, agar berkembang, disabri dengan sabar. Sabar artinya bukan berarti hanya menerima, tidak bergerak. Sabar artinya ulet, jatuh bangun lagi, jatuh lagi bangun lagi, disabri, sabar, tabah, ulet, sampai berhasil. Wasolati, maksud sholat ini bukan hanya sekedar sholat, tapi berdoa maksud. Kita saling support dengan sabar, tekun, ulet. Lalu jangan lupa berdoa, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu caranya. Baru kita sukses bersama, maju bersama, berkembang bersama. Ya gitu Sardi.
0: Ya baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz, silakan kembali line telepon kami di 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709 ya. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya bisa langsung dikirimkan WhatsApp Anda dan silakan telepon ke nomor telepon kami ya. Oke, ini ada pertanyaan Ustadz dari Wiwi. Ini bertanya, ini bagaimana caranya orang yang ingin berkembang tapi malas untuk memulai? Silakan Ustadz.
1: Ya, tidak ada kemajuan, tidak ada perkembangan tanpa pengorbanan. Ini bukan rumus baru, bukan istilah baru, bukan bahasa baru. Ini dicontohkan oleh Allah melalui para nabi dan orang-orang yang sukses. Tak usah ke nabi, bicara mencapai suatu kesuksesan seperti menjadi raja. Orang-orang dulu mau jadi raja tidak langsung tidak langsung duduk di istana, singgasana, tapi harus melalui perjuangan dan pengorbanan. Harus menaklukkan beberapa suku, beberapa kepala suku harus ditaklukkan dulu. Baru bisa menjadi raja. Berarti dia melalui perjuangan dulu, bahkan pembunuhan dulu, pengorbanan jiwa, harta, keluarga kadang. Seperti Raja Arab Saudi, itu berjuang dulu. Lama, perjuangan yang lama, perjuangan yang panjang, perjuangan yang membutuhkan, mengorbankan jiwa, raga, harta, segalanya. Setelah mengorbankan segalanya, baru mendapatkan segalanya. Kenapa saya analogikan, contohkan ke raja supaya tidak melulu kepada nabi. Air zam-zam tidak langsung muncul air zam-zam, tapi melalui perjuangan. Siti Hajar mencari air, bolak-balik antara Gunung Sofa dan Gunung Marwah sebanyak 7 kali. Berlari dari Gunung Sofa ke Gunung Marwah mencari air. Sambil berharap dan berdoa kepada Allah. Setelah bolak-balik, berlari, seorang ibu yang sedang menyusui tempat yang gersang, lembah yang gersang, lalu Allah kasih air zam-zam. Setelah berlari antara Gunung Sofa dan Marwah 7 kali sedang menyusui, tidak mungkin mendapatkan kesuksesan, kemajuan dan perkembangan tanpa perjuangan dan pengorbanan. Itu mimpi dan itu halusinasi. Itulah sejarah. Rumus dari Allah yang diimplementasikan oleh para nabi dan orang-orang yang sukses. Sulaiman mendapat warisan kerajaan dari Nabi Daud. Nabi Daud mendapatkan kerajaan karena dia membunuh Raja Jalut. Ikut perang. Lalu Daudlah yang membunuh Raja Jalut. Raja Dolim dan Raja Jahat. Maka Raja Tolut mengangkat Daud sebagai panglima. Lalu menjadi raja menggantikan Raja Tolut. Jadi tidak bisa mendapatkan suatu kesuksesan tanpa pengorbanan, tanpa pergerakan. Semuanya dimulai dari pergerakan. Pergerakan butuh perjuangan, perjuangan butuh pengorbanan. Itu maksudnya.
0: Ya, baik Ustaz. Terima kasih jawabannya. Dan selanjutnya untuk Anda yang ingin bertanya kembali melalui line telepon yang bisa Anda telepon langsung di 0721-269720. Atau Anda bisa kirimkan WhatsApp Anda di 0811-7207909 ya. Jika memang tidak ada, kita nanti bakal kepada kesimpulan dan penutup dari Ustadz ya. Dan untuk Anda sekali lagi kami ingatkan, line teleponnya 0721269720 atau WhatsApp 0811-7207909. Kita angkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Presenter.
0: Iya.
3: Pak Munir dari Waikanan.
0: Pak Munir dari Waikanan. Ya pun, silakan Pak Munir.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Ini
3: posta ada pertanyaan. Jadi saya dengan istri saya sudah usia 71 tahun. Kemudian istri saya sudah 66 tahun. Jadi kami belum bisa melaksanakan umroh apalagi melaksanakan haji. Tetapi Pak Ustaz, kalaupun umpamanya kami mau menjual yang namanya rumah ataupun kebun, insya Allah bisa saya dan istri saya melaksanakan umroh. Tetapi Pak Ustaz, ada keraguan bagaimana nanti setelah selesai umroh, pulang ke tanah air, sudah tidak punya rumah, tidak punya kebun, tidak punya usaha. Jadi pertanyaan ke Pak Ustaz, seberat apakah kesalahan kami terhadap pada Allah, kami tidak bisa melaksanakan itu umroh. Tetapi itu kalau kami laksanakan, itu akibatnya akan berakibatkan ke depannya itu jadi fatal. Itu aja Pak Ustaz. Pertanyaan saya dari Pak Munir di Waikanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Baik. Jadi yang pertama, umroh dan haji itu wajib. Dan semua orang tahu itu umroh haji itu wajib. Haji itu wajib menurut seluruh ulama. Tapi umroh, sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian ulama mengatakan wajib. Tapi bagi yang mampu. Ya, catatannya bagi yang mampu. Bagaimana kalau tidak mampu? Ya kalau tidak mampu tidak wajib. Kalau tidak wajib berarti tidak berdosa, tidak sah. Namanya tidak wajib. Nah, ukuran mampu itu gimana? Kategori mampu itu? Mampu itu bukan hanya mampu ada ongkosnya, bukan. Jadi mampu itu mampu fisik, mampu ekonomi. Secara fisik mampu sehat, lahir batin. Secara ekonomi mampu. Duitnya ada. Ongkosnya aja ada. Jadi

0: lebih dari kebutuhan. Kebutuhan sandang, papan, pangan. Gitu Bapak Munir. Kalau kita masih butuh sandang, papan, pangan, maka tak boleh dijual sandang, papan, pangannya itu. Tak boleh dijual hanya untuk umroh atau haji. Itu yang pertama. Kesimpulan Pak Munir, tidak wajib melaksanakan umroh haji karena masuk kategori tidak mampu. Walaupun ada duit harus jual rumah dan tanahnya. Pulangnya nggak ada tanah, nggak ada rumah jadinya. Ini maksud tidak mampu. Tapi solusi yang kedua, umroh haji ini tidak harus, agar umroh haji ini termasuk sesuatu yang ajaib, yang tidak mampu pun bisa Allah sampaikan ke Mekah Madinah. Baik itu labelnya umroh atau haji. Bisa saja. Dengan cara apa? Cara yang kedua, jadi tanpa duit pun kita bisa. Seperti saya bisa umroh, bahkan ngawal umroh, ini tanpa duit. Karena ngawal. Nah, ya Pak Ustadz enak, kan Pak Ustadz, enggak gitu. Enggak jadi Ustadz pun bisa juga. Tapi kita melihat caranya, bagaimana cara saya bisa umroh tanpa duit. Karena dari kecil saya berdoa kepada Allah supaya dimudahkan untuk ke Mekah Madinah tanpa duit. Ya Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah di jahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam innaka ala kulli syai'in qadir. Ini doa saya dari kecil, dari umur 6 tahun. Dan saya baca dalam sujud saya. Dan dibuktikan oleh Allah, setelah saya umur 40 tahun, saya bisa umroh ya, tanpa duit itu. Tanpa duit, kan saya ngawal umroh. Nanti bisa hubungi saya melalui WA. Biar minta doa supaya dimudahkan keluarga anak cucu kita, bukan hanya kita, tapi keluarga anak cucu kita dimudahkan oleh Allah ke Mekah dan Madinah tanpa uang, tanpa duit. Artinya Allah, dengan cara Allah. Dengan cara Allah. Nah, Nabi Ismail, bayinya juga hajat di Mekah itu tanpa duit. Ya. Tak punya makan, bor-bor makan, air aja, air minum aja gak punya. Jadi mujizat, keajaiban. Dan keajaiban ini bisa diraih dengan doa-doa-doa. Doa-doa dan doa. Tinggal bisa diminta nomor saya nanti, 0853-6960-1111. Oke, begitu ya, solusinya. Ada dua solusi. Yang pertama tidak wajib, karena tidak mampu. Yang kedua masih ada satu harapan lagi, yaitu dengan doa-doa. Doa bisa merubah takdir. Yang jauh menjadi dekat, yang berat menjadi ringan, yang mati menjadi hidup, yang kering menjadi basah. Dengan doa. Dengan doa. Dan dengan doa. Tanpa duit pun kita bisa dengan doa. Itu ya.
1: Ya.
0: Mas Ardi, Pak Munir.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Ustadz, kita pertanyaan terakhir dan langsung nanti kepada penutup ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ustadz. Mohon maaf apabila di luar tema. Begini Pak, saya pernah berniat akan menghadiahi bacaan Al-Quran sebanyak umur saya, dan sekarang usia saya 70 tahun. Dan saya berniat lagi jangan dimatikan dulu saya sebelum menyelesaikan mungkin ya Al-Quran sampai 100 kali khatam. Bagaimana dengan saya? Makasih. Oh ini tapi khatam ya, menghadiahi khatam Quran maksudnya seusianya begitu ya. Wassalamualaikum. Niat saya sedangkan umur saya yang menentukan dari Allah. Iya betul. Dari Kota Baru ini Ustadz, silakan Ustadz. Sekalian penutup
0: tadi. Ya namanya

0: Punya niat, harus punya niat dong, niat apa saja. Masalah niatnya terwujud atau tidak itu terserah Allah, pasrahkan sama Allah. Jadi Nabi juga banyak niat, tetapi tidak semua niatnya terwujud. Bahkan para sahabat disebutkan mata ahduhum wa apa mata ahduhum wa umniyatuhum fi kuburihim. Jadi para sahabat itu banyak yang mati, meninggal, wafat, sedangkan kita-kitanya bersama mereka di dalam kubur. Artinya niat itu harus setinggi aras, bukan setinggi langit, setinggi aras. Harus niat baik setinggi-tingginya. Sebesar-besarnya niat. Terwujud atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Maka dalam doa Nabi disebutkan Allahumma hadza du'a wa lak ijaba wa hadzal jahd minni wa lak syukran wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, ini usahaku. Ya Allah, ini niatku. Ya Allah, ini harapanku. Ya Allah, ini doaku. Terwujud atau tidak itu terserah kepadamu ya Allah. Itu salah satu daripada doa Nabi. Bagus. Niat yang besar, niat yang tinggi, setinggi-tingginya seharusnya itu bagus. Terwujud atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus maju, berkembang. Setidaknya kita punya harapan, punya niat untuk maju, punya niat untuk berkembang. Punya harap untuk maju, punya harap untuk berkembang. Semoga kita semua tambah cerdas, berkelas, berkualitas. Tambah bijaksana, tambah sukses dunia akhirat beserta keluarga anak cucu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan dan jawaban-jawaban yang disampaikan. Dan pendengar, sekarang waktunya kita pamit dari acara religi ataupun mutiara pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kita di Provinsi Lampung sendiri, penderita DGSI memang kita punya target untuk 15 kabupaten kota, kita 30.745 kasus yang harus kita temukan.
2: Sementara ini, yaitu terkait dengan status perangkat desa itu harus diperjelas. Jadi upaya yang kami lakukan melalui organisasi tentunya, ini kan kita yang pertama adalah membentuk tim.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Rabu 30 September 2026 dengan topik berita. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis atau TBC melalui peningkatan penemuan kasus serta pemeriksaan terhadap kontak erat pasien. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Wai Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Persatuan Perangkat Desa Indonesia, PPDI Provinsi Lampung, masih memperjuangkan status anggotanya. Sebab, dalam Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024, status perangkat desa masih menjadi tanda tanya. Lantaran tidak memberikan kepastian hukum terkait status dan kesejahteraan perangkat desa. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
3: Jadi kita mengupayakan itu, kemudian kita sonding melalui pemerintah dalam hal ini Mendagri.
4: Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia, PPDI Provinsi Lampung, Triyono mengatakan pihaknya masih terus berupaya memperjuangkan status perangkat desa. Menurutnya, secara organisasi di tingkat pusat, PPDI telah membentuk tim dengan melibatkan akademisi dan pakar untuk membahas kejelasan status perangkat desa di seluruh Indonesia. Dia menjelaskan, langkah tersebut dilakukan agar status serta kesejahteraan para perangkat desa dapat lebih diperjelas. Triyono memastikan, opsi yang muncul dalam pembahasan di tingkat pusat, yakni diterbitkannya Undang-Undang tentang Aparatur Pemerintah Desa dan Nomor Induk Perangkat Desa atau NIPD. Triyono kembali memastikan, jika opsi tersebut terrealisasi, seluruh perangkat desa di Lampung akan mendapatkan kepastian terkait dengan status maupun kesejahteraan perangkat desa, mulai dari sekretaris desa hingga kepala dusun.
2: Terkait kesejahteraan perangkat, penekanannya hanya ada dua, sementara ini, yaitu terkait dengan status perangkat desa itu harus diperjelas. Jadi upaya yang kami lakukan melalui organisasi tentunya, ini kan kita yang pertama adalah membentuk tim. Di pusat ini kami sudah membentuk tim, kemudian sudah bekerja sama dengan akademisi, pakar yang memang paham di tahap itu. Jadi kita mengupayakan itu, kemudian kita sonding melalui pemerintah dalam hal ini Mendagri terkait dengan gimana supaya status kita ini diperjelas. Salah satu opsi yang pertama ini wacananya adalah untuk penerbitan undang-undang aparatur pemerintah desa. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan nomor induk perangkat, itu yang sedang kami upayakan, yang tentunya itu nanti akan menjadi salah satu opsi supaya teman-teman di desa itu menjadi tenang.
4: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang direvisi menjadi Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum yang diharapkan, khususnya berkaitan dengan kejelasan status kepegawaian perangkat desa. Padahal undang-undang itu seharusnya menjadi tonggak penting bagi perangkat desa dalam menentukan jalan ke depan terkait status kepegawaian mereka. Sebab pemerintah membedakan status perangkat desa dengan pegawai negeri sipil, namun dalam praktiknya perangkat desa memiliki banyak kesamaan dengan aparatur sipil negara dalam hal pelayanan publik dan sumber penghasilan yang didapat. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan warga tentang upaya pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis atau TBC melalui peningkatan penemuan kasus serta pemeriksaan terhadap kontak erat pasien.
5: Saya Asep, selama ini tantangan terbesar kami di lapangan bukan cuma obatnya, tapi stigma sosial. Banyak pasien malu ngaku kena TBC karena dikira penyakit keturunan atau kotor. Dengan pendekatan screening kontak erat ini, edukasinya jadi jalan bahwa TBC itu murni penyakit infeksi bakteri yang bisa disembuhkan, bukan aib.
6: Saya Ahmad Tubagus Nopriza. Programnya sih bagus ya, jemput bola ke warga. Tapi jujur saja, kadang yang bikin malas itu birokrasinya di puskesmas atau rumah sakit yang sering bikin ribet. Kalau mau ngecek kontak erat, tapi prosedurnya dipersulit atau antriannya seharian. Warga yang mending pura-pura nggak tahu. Pemerintah harus pastikan layanan lapangannya benar-benar cepat dan nggak berbelit-belit.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis atau TBC melalui peningkatan penemuan kasus serta pemeriksaan terhadap kontak erat pasien. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
7: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis atau TBC melalui peningkatan penemuan kasus serta pemeriksaan terhadap kontak erat pasien. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Irman Tamrin mengatakan, Lampung memiliki target penemuan sekitar 30.745 kasus TBC yang tersebar di 15 kabupaten kota. Menurutnya, penemuan kasus tidak cukup hanya dilakukan terhadap masyarakat yang telah menunjukkan gejala, pemeriksaan juga perlu menyasar orang-orang yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC, terutama anggota keluarga. Irman menjelaskan pemeriksaan terhadap kontak erat menjadi bagian penting dalam memutus rantai penularan TBC, sebab orang yang berada dalam satu lingkungan dengan pasien dapat memiliki resiko terpapar meskipun belum menunjukkan gejala. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tidak menunggu munculnya keluhan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
1: Memang kalau kita di Provinsi Lampung sendiri, penderita TBC memang kita punya target untuk 15 kabupaten kota, sekitar 30.745 kasus yang harus kita temukan. Itu tersebar di 15 kabupaten kota. Dan ini menjadi target kita untuk dilakukan penemuan. Kenapa kita sekarang ini membahas TBC itu sangat penting? Karena penyebarannya itu tidak dipantau oleh keluarganya ya. Jadi memang keluarga itu yang menderita, misalnya satu keluarga penderita TBC, tetapi kontak erat di dalam keluarganya itu semestinya harus dilakukan pemeriksaan juga, sehingga nanti harapannya bisa diberikan terapi pencegahan TBC untuk supaya tidak terjadi penularan pada keluarga kontak erat.
7: Dinas Kesehatan Lampung juga mendorong keterlibatan kader kesehatan dalam membantu memberikan edukasi sekaligus mengajak masyarakat melakukan pemeriksaan. Dia menambahkan kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader, keluarga pasien, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mempercepat penemuan kasus sekaligus mencegah penyebaran TBC di Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duwiana kembali menyapa warga melalui kunjungan langsung ke sejumlah rumah lansia dan warga yang sedang sakit di Kecamatan Kedaton. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat kondisi masyarakat dari dekat sekaligus memastikan kebutuhan warga mendapat perhatian pemerintah kota. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
8: Kunjungan dilakukan dengan menyusuri gang-gang permukiman untuk melihat langsung kondisi warga sekaligus mendengarkan keluhan yang mereka rasakan secara langsung. Wali Kota Bandar Lampung juga memastikan warga mendapatkan perhatian dan pelayanan kesehatan dari puskesmas setempat. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Kota Bandar Lampung menyalurkan bantuan alat kesehatan berupa kursi roda dan tongkat bagi lansia serta warga yang mengalami keterbatasan fisik. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu aktivitas sehari-hari serta meringankan beban warga. Selain itu, interaksi langsung antara kepala daerah dan masyarakat menjadi momen penting untuk memberikan dukungan moral, terutama bagi warga yang sedang sakit agar tetap semangat menjalani pemulihan. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duwiana mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kondisi masyarakat di lapangan.
9: Hari ini kita keliling-keliling lagi, bagi-bagi kursi roda ke warga Bandar Lampung banyak hari ini. Insya Allah, udah diperiksa para ininya, kapus, ring datang, kapus, apa ininya?
10: Pinggang sakit, tangan ini sakit sebelah.
9: Ibunya banyak senyum, biar cepat sembuh.
11: Terima kasih Bu ya, maaf Bu, saya lupa, terima kasih. Terima kasih banyak Bu ya.
9: Nanti diobatin, kalau ibunya sabar, ibunya ini insya Allah sembuh. Ompor meduk. Listrik. Ya, aja besok dibantu nih. 2 juta.
12: Gini Bunda.
9: Oh, satu hati ini. Ini dulu. Yuk. Pak, pegang Pak. Iya, oke, siap.
8: Eva menyampaikan pemerintah kota akan terus hadir di tengah masyarakat dengan memberikan perhatian langsung kepada warga yang membutuhkan. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat membantu aktivitas warga sekaligus menjadi penyemangat agar tetap kuat dan segera pulih. Kegiatan tersebut juga menjadi upaya memperkuat pelayanan publik yang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan dan kepedulian sosial. Pemerintah Kota Bandar Lampung menegaskan akan terus melakukan langkah serupa di berbagai wilayah sebagai bentuk komitmen pelayanan kepada masyarakat. Dengan kehadiran langsung di tengah warga, diharapkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat semakin erat serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh. Dari Bandar Lampung, Nuriana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kapolsek Sukarame Kompol HD Pandiangan mengajak para pelajar SMKBLK Bandar Lampung menjauhi berbagai bentuk kenakalan remaja yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, dan masa depan. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
1: Kapolsek Sukarame Kompol HD Pandiangan mengajak para pelajar SMKBLK Bandar Lampung untuk menjauhi berbagai bentuk kenakalan remaja yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, dan masa depan. Edukasi dilakukan dengan pendekatan humanis sekaligus mengenalkan konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang melanggar aturan. Polsek Sukarame juga memberikan pemahaman mengenai ketentuan hukum termasuk konsekuensi yang dapat dihadapi apabila pelajar terlibat kekerasan, membawa senjata tajam, melakukan provokasi tawuran melalui media sosial, maupun terlibat penyalahgunaan narkotika. Kapolsek mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar memberikan pemahaman tentang aturan hukum, tetapi juga mengajak pelajar berani mengambil keputusan yang tepat ketika menghadapi ajakan negatif. Kompol Pandiangan juga mengajak para pelajar menjadi pelopor keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah maupun tempat tinggal. Jika mengetahui adanya rencana tawuran, peredaran obat terlarang atau potensi tindak pidana lainnya, pelajar diminta segera menyampaikan pada guru, orang tua maupun polisian.
2: Kita mencegah, yaitu kita datangi sekolah-sekolah yang berpotensi pelaku-pelaku tawuran ini. Kita ada komitmen dengan para guru supaya memperketat atau mengarahkan para siswanya menyampaikan hal-hal yang positif untuk belajar, karena mereka ini adalah yang harus kita bina sebagai penerus masa depan kita ke depan. Mereka ini kita harapkan akan jadi pemimpin bangsa di hari-hari mendatang. Kalau dalam masih muda mereka sudah rusak, mau jadi apa bangsa kita ini?
1: Kompol HD Pandiangan berharap edukasi tersebut dapat membangun kesadaran hukum sejak dini, sekaligus memperkuat peran pelajar dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari tawuran, narkoba, maupun bullying. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjawab kebutuhan layanan kesehatan jantung yang kian meningkat, RSUD Zappa Waikanan bakal hadirkan dokter spesialis jantung dan fasilitas penunjang modern. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
3: Terkait dengan fasilitas dan kenyamanan rumah sakit, kita terus berbenah. Pemerintah daerah berkomitmen memperbaiki.
4: Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam, RSUD Zappa Kabupaten Waikanan, terus melakukan terobosan besar guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Mulai awal tahun 2026, Rumah Sakit Plat Merah ini menambah jajaran dokter spesialis dan memperbaharui fasilitas medis mutakhir. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam, Dr. Febri Jaya Gunawan, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah bersiap menyambut kepulangan sejumlah dokter spesialis yang telah selesai menempuh pendidikan kedinasan. Penambahan tenaga ahli ini diproyeksikan akan memperkuat lini pelayanan kesehatan bagi masyarakat Waikanan. Menurut Dr. Febri, fokus utama dalam setahun ke depan adalah penguatan pada poli penyakit dalam dan saraf. Namun yang paling dinantikan adalah kehadiran spesialis jantung pada tahun mendatang. Ia menambahkan bahwa dokter spesialis jantung yang saat ini sedang menempuh pendidikan juga dijadwalkan segera kembali untuk bertugas di RSUD Zappa. Tak hanya sumber daya manusia, RSUD Zappa juga tengah gencar melakukan pembenahan infrastruktur medis. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah Kabupaten Waikanan untuk menciptakan rasa nyaman dan aman bagi pasien. Berbagai fasilitas unggulan yang tersedia dan dioptimalkan meliputi CT scan untuk penegakan diagnosis yang lebih akurat, deteksi dini kanker yaitu layanan pemeriksaan kanker payudara, serta pemeriksaan organ kewanitaan. Layanan jantung terpadu, penambahan fasilitas tindakan medis khusus penyakit jantung guna mendampingi kehadiran dokter spesialis baru.
3: Rumah sakit kita tahun ini akan menerima kepulangan dokter spesialis yang sudah kita sekolahkan, sehingga menambah layanan utamanya untuk penyakit dalam dan dokter saraf. Mungkin di tahun depan juga akan ada dokter jantung yang sudah pulang dari sekolah. Terkait dengan fasilitas dan kenyamanan rumah sakit, kita terus berbenah. Pemerintah daerah berkomitmen memperbaiki rumah sakit untuk menjadi lebih baik. Adapun meningkatkan fasilitas-fasilitas CT scan, pemeriksaan deteksi kanker pada payudara wanita, organ kewanitaan, dan juga ke depan kita akan menambah pelayanan tindakan untuk penyakit jantung.
4: Langkah transformatif ini diharapkan dapat menekan angka rujukan pasien keluar daerah, sehingga masyarakat Waikanan bisa mendapatkan penanganan medis darurat maupun rutin secara lebih cepat dan efisien. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan menyiapkan sejumlah kampung percontohan untuk menjalankan program tata kelola sampah berbasis ekonomi sirkuler atau Sirkawan hingga November 2026. Program ini meliputi pengembangan rumah magot di Blambangan Umpu, bank sampah di Kampung Harapan, serta percontohan di Kampung Ramsai. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
5: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Waikanan menyiapkan sejumlah kampung sebagai pilot proyek Sirkawan. Program transformasi tata kelola persampahan berbasis ekonomi sirkular itu akan dilaksanakan bertahap hingga November 2026. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Waikanan, Ketut Artike, kepada RRI mengatakan pilot proyek menyasar beberapa wilayah. Dia menambahkan Kampung Ramsai menjadi salah satu wilayah yang disiapkan sebagai lokasi percontohan program tersebut. Pihaknya juga menjajaki pengembangan rumah magot di wilayah Blambangan Umpu sebagai pusat edukasi masyarakat. Rumah magot tersebut akan diarahkan menjadi tempat belajar pengelolaan sampah organik berbasis budidaya magot. Sementara itu, Kampung Harapan direncanakan menjadi lokasi pengembangan bank sampah.
6: Memang program ini kita akan laksanakan untuk sampai bulan November. Kita ada milestone, ada tahapan, ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk milestone jangka pendek, ada beberapa kampung yang kita jadikan pilot project Ramsai. Nanti kita akan lakukan pilot, kemudian kemarin kita sudah berkunjung, kemudian di Bakti Negara, kemudian wilayah Blambangan, nanti kita langsung dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri nanti berkoordinasi dengan kelurahan, karena kita sudah ada rumah magot, rencana nanti rumah magot ini menjadi tempat belajar lah, tempat edukasi bagaimana cara untuk membangun magot. Kemudian ke depannya untuk kampung, nah ini kampung harapan kita bisa membangun bank sampah. Kita nanti pilot projectnya itu kita bangun bank sampah kalau memang memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, sudah ada misalnya pengepul, itu mungkin kita tidak mungkin nanti akan bangun, kemudian nanti itu bersaing, salah satu nanti hidup, salah satu mati, itu yang kita tidak harapkan. Tapi kalau sudah ada pengepul, mungkin pengepulnya nanti kita harapkan melapor ke pemerintah kampung berapa sampah yang terkelola, itu agar kita laporkan ke kementerian.
5: Lebih lanjutnya, pembangunan bank sampah akan mempertimbangkan keadaan pengepul yang sudah berjalan di masyarakat. Langkah tersebut diharapkan membantu pemerintah mendata sampah yang dikelola masyarakat secara mandiri. Pihaknya menilai keterbatasan sarana dan anggaran mendorong perlunya inovasi dalam pengelolaan persampahan. Program Sirkawan juga membutuhkan dukungan pemerintah kampung, kecamatan, dan masyarakat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perindustrian Kabupaten Waikanan mendorong pengembangan industri pengolahan karet guna meningkatkan daya saing produk unggulan daerah. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
7: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperinda Kabupaten Waikanan menilai industri pengolahan lateks pekat memiliki potensi besar dalam memperkuat hilirisasi komoditas karet di daerah. Hal tersebut dilihat dari berkembangnya industri kecil menengah atau IKM Sumatek di Kampung Bumi Baru, Kecamatan Blambangan Umpu. Kepala Disperindak Waikanan, Riva Adi Chandra, mengatakan pengembangan industri pengolahan karet perlu terus diperkuat karena mampu membuka peluang ekonomi baru dan mendukung daya saing produk unggulan daerah. Pemerintah daerah akan terus mendorong penguatan IKM ini melalui pembinaan, pendampingan, fasilitasi peralatan, serta dukungan akses permodalan dan pemasaran. Ia menyebut sejumlah kendala masih ditemukan pada sektor industri pengolahan karet, terutama keterbatasan modal dan kebutuhan mesin produksi. Peralatan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, kapasitas, dan kontinuitas produksi.
8: Dalam kunjungan ini, kami jajaran Disperindak meninjau langsung proses produksi latex pekat sekaligus berdialog dengan pelaku usaha, dan sejumlah permasalahan disampaikan, diantaranya keterbatasan permodalan serta kebutuhan peralatan produksi yang menggunanya untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kapasitas serta kontinuitas produksi. Saya juga menegaskan pengembangan IKM pengolahan karet merupakan bagian penting dari usaha memperkuat industri hilir dan meningkatkan daya saing komunitas unggul daerah.
7: Dia menjelaskan saat ini produk lateks pekat Sumatek telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Sumatera.
0: Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan Lampung Selatan terus memberikan edukasi kebencanaan kepada pelajar melalui program Dudidam. Petugas memberikan simulasi evakuasi gempa bumi dan kebakaran agar siswa memahami langkah penyelamatan saat bencana terjadi. Berikut laporan Robi Yudestika.
9: Pelajar salah satu sekolah di Lampung Selatan diberikan simulasi penyelamatan bencana saat terjadi gempa bumi maupun kebakaran. Saat alarm berbunyi, para siswa langsung berlindung di bawah meja untuk menghindari resiko terkena pecahan kaca atau reruntuhan. Setelah kondisi dinyatakan aman, siswa kemudian keluar dari ruang kelas menuju jalur evakuasi hingga berkumpul di titik kumpul yang telah ditentukan. Tidak hanya simulasi evakuasi, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan juga memberikan edukasi penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR. Kabid Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lampung Selatan Ruli Pikriansah mengatakan, program Dudidam menjadi sarana edukasi bagi pelajar agar memahami langkah penyelamatan saat terjadi kebakaran maupun bencana lainnya.
10: Bagaimana anak-anak melakukan penyelamatan, melakukan evakuasi dengan mengikuti tanda arah jalur yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Saat terjadi bencana kebakaran atau gempa bumi, bagaimana mereka melakukan hal-hal tersebut, kita sampaikan ke mereka, kita berikan pemahaman kepada mereka untuk mengerti dan paham saat mengalami, saat terjadi bencana kebakaran atau gempa bumi.
9: Edukasi sejak dini diharapkan dapat membentuk pelajar yang tangguh, tidak panik, serta memiliki kesadaran untuk saling menolong saat bencana terjadi. Damkarmat Lampung Selatan menyatakan akan terus menjangkau lingkungan sekolah, mengingat wilayah ini memiliki potensi berbagai jenis bencana. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara reporter Indra Ahmad bersama dosen geologi Institut Teknologi Sumatera, ITERA, terkait belum dapat memastikan daratan yang muncul di dekat Gunung Anak Krakatau berpotensi menjadi gunung api baru. Untuk mengetahui hal tersebut, berikut wawancara Indra Ahmad dengan dosen geologi ITERA, Happy Christine Natalia, STMT.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, di mana saja Anda berada, saat ini telah terhubung bersama saya, dosen teknik geologi Institut Teknologi Sumatera, ITERA, Mbak Hepin Christine Natalia. Halo, selamat pagi Mbak Christine.
1: Selamat pagi Pak.
0: Gimana kabarnya Mbak Christine pagi ini?
1: Iya, kabarnya baik, Pak.
0: Kabarnya baik ya, Mbak Christine ya. Mbak Christine, ini terkait dengan fenomena ya, munculnya daratan di dekat Gunung Anak Krakatau ya, pasca erupsi kemarin ini muncul daratan, kalau tidak salah dari informasi yang kami himpun itu sekitar luasnya itu 32,8 hektar ya, yang muncul di sekitar kawasan Gunung Anak Krakatau, tepatnya di antara Pulau Anak Krakatau dan Pulau Sertung di Selat Sunda. Nah, dari Mbak Christine sendiri sebagai dosen teknik geologi ITERA, ini fenomena apa Mbak Christine, dapat dijelaskan?
1: Ya, kalau dilihat dari beberapa video terkait kehadiran daratan di sekitar Gunung Anak Krakatau, itu terlihat materialnya masif. Jadi kalau dari geologi sendiri, kami melihatnya sebagai material tumpukan atau material hasil transportasi dari sisa erupsi Gunung Anak Krakatau sebelumnya.
0: Berarti dari apa material sisa erupsi Gunung Anak Krakatau sebelumnya, Mbak Christine?
1: Iya, betul, Pak.
0: Itu sisa erupsi pada awal September kemarin atau memang sudah lama itu Mbak Christine, karena apa boomingnya baru sekarang nih?
1: Ya, kalau dilihat dari luasnya daerahnya, sepertinya nggak cuma hanya dari satu kali erupsi di bulan September ya Pak. Karena kalau misalnya hanya dalam satu kali erupsi saja yang bulan September, kemungkinan kita nggak akan mendapatkan daratan yang luas seperti itu. Jadi kemungkinan setiap kali Gunung Anak Krakatau-nya itu erupsi, teruslah itu materialnya akhirnya terlontar ke permukaan, material yang lepasnya itu kemudian bisa terbawa arus sampai ke titik-titik tertentu. Tuh. Jadi memang dari beberapa kali erupsi Gunung Anak Krakatau.
0: Dari beberapa erupsi Gunung Anak Krakatau. Atau kalau untuk ini Mbak Christine kan dia berada di laut, berarti ya Mbak Christine, berarti itu cukup ya, banyak ya, cukup dalam kan, mengingat kedalaman laut sehingga dapat muncul daratan seluas puluhan hektar itu Mbak Christine.
1: Ya betul Pak, kalau misalnya kita lihat daratannya cukup luas kalau dari pengamatan citra udara. Jadi ya material yang kita lihat di sini sebenarnya yang tadi bukan hanya sekedar dari satu kali erupsi, tapi memang dari beberapa kali. Dan perlu kita lihat juga kalau Gunung Anak Krakatau itu kan tubuh dasarnya itu ada di laut. Jadi setiap kali materialnya erupsi, dia pasti akan terbawa lagi ke dalam laut.
0: Kalau untuk kemungkinan daratan yang baru saja muncul ini, ada kemungkinan tidak dia berpotensi menjadi apa ya, cucunya anak Krakatau, seperti itulah dapat dikatakan Mbak Christine, dia dapat menjadi salah satu gunung aktif lagi di Selat Sunda.
1: Ya, kalau misalnya gunung gundukan yang baru ini, apakah dia gunung api yang baru lagi ataupun ternyata hanya tumpukan saja, itu sebenarnya perlu adanya penelitian terintegrasi, Pak. Karena kalau hanya dilihat dari foto udara saja, kita kan hanya ngelihatnya satuan suatu daerah yang luas saja tuh. Sedangkan untuk menyatakan suatu daerah itu berpotensi sebagai gunung api, kita juga perlu ngecek apakah ada temperatur panas di sekitarnya atau ada aktivitas vulkanisme yang bisa memicu adanya erupsi di kemudian hari.
0: Untuk saat ini Mbak Christine, itu ada kemungkinan bertambah luas tidak ini daratan yang baru muncul ini di Selat Sunda ini Mbak Christine?
1: Untuk daratannya sendiri kemungkinan besar akan tetap selalu meluas, mengingat material Gunung Anak Krakatau juga kan cukup banyak yang tererosi dan akhirnya jatuh ke laut. Jadi daratannya pasti akan selalu semakin luas tuh. Apalagi kalau kedepannya Gunung Anak Krakatau lagi mengalami aktivitas, material itu akan kembali lagi hadir sebagai tumpukan baru.
0: Ada tidak Mbak Christine dari ITERA sendiri, Mbak Christine, rencana untuk melakukan semacam apa ya, penelitian ya, apakah daratan yang baru muncul seluas 32,8 hektar ini itu nanti akan berpotensi menjadi gunung api Mbak Christine?
1: Kalau untuk saat ini mungkin kami masih tetap mengikuti perkembangannya terlebih dahulu Pak. Cuman untuk menentukan apakah datarannya benar-benar berasal dari material vulkanik atau akan bertambah besar, mungkin akan dilakukan penelitian terintegrasi dengan menggunakan citra satelit terlebih dahulu.
0: Baik Mbak Christine, terima kasih Mbak Christine atas informasinya bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung pada pagi ini Mbak Christine.
1: Ya, terima kasih Pak Indra.
0: Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali Mbak Christine.

Demikian berita Daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita Daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: lagu ini kita nyanyi semua.
1: Bus, yakin lo? Serius
2: beneran? Masih yakin?
0: Gimana?
2: Masih yakin?
3: Kalau udah yakin?
2: Ya udah cobain aja.
0: Oke, coba. Berangkat ya.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Permisi, Kun.
4: Pasti kehilangan motor, kan?
3: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
4: Tenang, mau segera ketemu?
3: Iya dong, Kun.
4: Tapi ada syaratnya.
3: Syarat? Syarat apa, Kun?
4: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan
3: seribet itu, Kun.
5: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
6: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih Kak sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
2: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair, Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair Etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria, menjelaskan vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
4: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan ya. Satu, masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru ya, kemudian yang ketiga juga masalah pankreas ya. Jadi uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba. Sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
3: Pendengar, Etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan Etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Kesempatan untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karya.